0: bulan Muharram, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan saling membantu antar warga. Dalam kegiatan bakti sosial, panitia menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50 peserta. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat. Layanan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan serta mendorong pola hidup sehat sejak dini. Kita beralih ke berita berikutnya. Update haji terbaru, 121 ribu jemaah telah tiba di tanah air, dirilis oleh minanews.net. Sebanyak 121 ribu jemaah haji Indonesia dilaporkan telah kembali ke tanah air secara bertahap setelah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Proses pemulangan jemaah terus dilakukan melalui berbagai kelompok terbang dari sejumlah embarkasi di Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kepulangan jemaah berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui penyelenggara ibadah haji, dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan jemaah serta kelancaran penerbangan dari tanah suci menuju Indonesia. Sebelumnya, pemerintah telah membagi proses pemulangan jemaah dalam dua gelombang besar, sebagaimana pola operasional haji setiap tahunnya. Gelombang pertama dilakukan dari Jeddah, sementara gelombang kedua melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah, sebelum seluruh jemaah kembali ke daerah masing-masing. Kita beralih ke berita berikutnya. Kecelakaan beruntun di Tol Becakayu, 8 orang luka-luka, dirilis oleh republika.co.id. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 unit mobil terjadi di ruas tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu, kilometer 7400 di jalur B arah Cawang, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 8 orang mengalami luka-luka. Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Riki Indra Brata Manggala dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu lalu membenarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan kronologis kejadian dari Kainduk 7 Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya AKP Adi Trisula, kecelakaan bermula ketika mobil sedan Toyota Aitis berwarna putih dengan nomor polisi B1342 BES melaju dari arah Bekasi menuju Cawang. Setibanya di lokasi kejadian di kilometer 7400, pengemudi sedan berinisial IGM berusia 30 tahun diduga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga kehilangan kendali. Akibatnya sedan tersebut menabrak kendaraan Hyundai Santa Fe berwarna putih bernomor polisi B2997 TJB yang dikemudikan oleh AL berusia 38 tahun dan satu unit Toyota Velvar berwarna hitam bernomor polisi B2457 SMJ. Ya, Hiwat Aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepatnya paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan
6: Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
8: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
10: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, sidang PBB memanas usai Duta Besar Israel ganggu paparan utusan HAM anak, dirilis oleh minanews.net. Suasana sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memanas setelah Duta Besar Israel Dani Danon melakukan interupsi keras terhadap perwakilan khusus PBB untuk isu anak-anak dan konflik bersenjata, yaitu Vanessa Frazier, saat menyampaikan laporan mengenai dampak perang terhadap anak-anak di wilayah konflik, termasuk Gaza. Insiden tersebut terjadi ketika Frazier tengah memaparkan kondisi anak-anak di berbagai wilayah konflik dunia yang mengalami dampak kekerasan bersenjata, kekurangan layanan dasar, serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Interupsi dari delegasi Israel disebut mengganggu jalannya sidang dan menarik perhatian para diplomat yang hadir. Sejumlah delegasi negara anggota PBB menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai tidak mencerminkan etika diplomasi dalam forum internasional. Meski demikian, sidang tetap dilanjutkan setelah situasi kembali kondusif. Kita beralih ke berita berikutnya. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan bahwa korban tewas di Gaza tembus 73.023 jiwa, dirilis oleh minanews.net. Jumlah korban tewas akibat perang genosida Israel di jalur Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah melonjak menjadi 73.023 jiwa. Demikian laporan Kementerian Kesehatan pada Sabtu pagi. Kementerian Kesehatan menambahkan total jumlah korban luka juga meningkat menjadi 173.316 orang. Dalam laporan hariannya, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa rumah sakit menerima 5 jenazah warga sipil dan 43 orang luka-luka selama 48 jam terakhir. Sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, setidaknya 1.012 warga Palestina telah tewas dan 3.208 lainnya terluka. Kita beralih ke berita terakhir, serangan terbaru Israel tewaskan sedikitnya 6 warga Gaza, dirilis oleh minanews.net. Setidaknya 6 warga Palestina termasuk 4 dari keluarga yang sama tewas dan beberapa lainnya terluka di jalur Gaza pada Sabtu pagi di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut oleh Israel. Satu keluarga yang terdiri dari 2 anak dan 2 orang tua tewas ketika serangan udara Israel menghantam rumah mereka di dekat persimpangan Al-Tayaran di kota Gaza. Saksi mata mengatakan serangan itu menargetkan rumah keluarga Safadi pada subuh, menewaskan Hussein dan Rana Safadi serta dua putri mereka, yaitu Zina berusia 6 tahun dan Lana berusia 13 tahun. Beberapa anggota keluarga lainnya dan penduduk sekitar juga terluka. Sumber medis mengatakan kepada Anadolu bahwa seorang wanita Palestina tewas akibat tembakan Israel di kota Beit Lahia, bagian utara jalur Gaza. Dalam insiden lain, seorang pria Palestina tewas dan seorang wanita terluka setelah serangan pesawat tak berawak Israel menargetkan pejalan kaki di dekat bundaran Al-Saftawi di utara kota Gaza. Menurut saksi mata, serangan-serangan tersebut terjadi di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel yang mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu. Ya, Hotaliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita di program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini kok barangnya jelek ya?
12: Ada yang bisa dibantu, Pak?
13: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
12: Halo, Pak.
13: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
12: Halo? Iya, halo?
14: Astagfirullah, ya Allah. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
15: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
14: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready? Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
15: Saya kira, Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
16: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
15: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
14: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
15: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
14: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
17: Tapi antum kapan, Pi?
18: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
19: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
20: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
21: بسم الله الرحمن الرحيم.
22: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki? Dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Astagfirullah.
6: Kenapa bro?
5: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
6: Mana-mana?
5: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
6: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum

0: sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
2: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
4: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
4: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
5: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
5: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kembali mengawali aktivitas kita di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tentu tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad 21 Juni 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat Mu'adz sekalian. Biiznillahi ta'ala kita akan bersama hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah nanti atau hingga masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Saudaraku seiman, di pagi hari yang indah ini mari kita sejenak merenungkan satu amalan yang sangat ringan di lisan namun besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seringkali manusia lebih fokus pada apa yang belum dimiliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal, setiap hembusan nafas, kesehatan, keluarga, keamanan, dan kesempatan beribadah merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kata Allah, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat Mu'adz, ayat ini sangat sering kita dengar dan ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa syukur itu bukan hanya ucapan, tetapi juga kunci bertambahnya keberkahan dalam hidup. Kemudian, Nabi SAW pun bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kalian yang pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah sahabat Mu'adz, betapa banyak nikmat yang sebenarnya sudah kita miliki hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata kita, menghirup udara yang segar, berkumpul dengan keluarga, dan menjalani aktivitas dengan penuh harapan. Oleh karena itu sahabat Mu'adz, di hari Ahad yang penuh berkah ini, mari kita awali hari kita dengan memperbanyak syukur, memperbanyak zikir, dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita selalu merasa cukup dengan karunia-Nya sehingga hidup kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur, yang selalu mengingatnya dalam setiap keadaan, dan yang mendapatkan tambahan nikmat serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini, setelah jeda berikut kita akan bersama dalam program Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
5: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulah.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya, kemudian menjaga puasa Ramadannya,
3: wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
1: dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya,
3: wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya,
1: mentaati suaminya. Qilalaha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat. Dan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi yang mulia, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita awali kebersamaan kita di kesempatan pagi ini dalam program Ensiklopedia Islam dengan kembali memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program Ensiklopedia Islam ini, yang tentunya insyaallah penuh dengan manfaat. Dan juga selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Jadi pada kesempatan kali ini sahabat Mu'adz, kita akan mengenal salah satu sahabat Nabi yang mulia yang namanya tidak setenar Abu Bakar, tidak juga setenar Umar, tidak juga setenar Utsman, dan juga tidak setenar Ali. Namun beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau masih hidup. Beliau adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Mu'adz, nama Thalhah disebutkan dalam hadis tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Thalhatu fil jannah. Kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan Thalhah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh para ulama. Luar biasa sahabat Mu'adz, kedudukan Thalhah bin Ubaidillah. Bayangkan, ketika sebagian manusia masih khawatir bagaimana akhir kehidupannya, Thalhah telah mendapatkan kabar gembira langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pertanyaannya, amalan apa sebenarnya yang membuat Thalhah mendapatkan kemuliaan sebesar itu? Mari kita telusuri kisahnya. Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, kita awali kisah ini dengan masuknya Thalhah bin Ubaidillah ke dalam Islam di masa-masa awal. Tolha ini, beliau berasal dari suku Quraisy, kabilah Bani Taim, yaitu kabilah yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dakwah Islam masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, Abu Bakar mengajak Tolha kepada Islam. Lalu tanpa ragu dan tanpa berpikir panjang, Tolha langsung menerima dakwah tersebut. Tolha termasuk golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji generasi seperti mereka dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Sahabat Muat, menjadi seorang muslim pada masa itu bukan perkara yang mudah. Mereka dihina, mereka disiksa, mereka diboikot, mereka kehilangan harta, namun Tolha tetap teguh. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, Tolha memiliki pengorbanan yang besar di Perang Uhud. Inilah peristiwa paling terkenal dalam kehidupan Tolha bin Ubaidillah, yaitu ketika Perang Uhud. Pada saat pasukan muslimin mengalami kekacauan akibat sebagian pemanah meninggalkan pos mereka, pasukan Quraisy menyerang balik. Banyak sahabat tercerai berai. Bahkan tersebar kabar bahwa Nabi SAW telah wafat, saking kacaunya saat itu. Nah, di tengah situasi yang sangat genting itu, Tolha tampil sebagai pelindung Nabi. Beliau berdiri di hadapan Nabi SAW. Tubuhnya, sahabat Muat, tubuhnya menjadi tameng. Panah demi panah mengenai dirinya. Pedang demi pedang melukai tubuhnya. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa tangan Tolha mengalami cedera parah hingga jari-jarinya tidak lagi berfungsi sempurna. Bayangkan, sahabat Muat, begitu besarnya pengorbanan dari Tolha bin Ubaidillah. Qais bin Abi Hazim meriwayatkan bahwa dia melihat tangan Tolha yang lumpuh karena melindungi Nabi SAW pada Perang Uhud. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Tolhata ibn Ubaidillah." Kata Nabi, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Masya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini hasan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi menyebutnya demikian? Sebelum kita jawab, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ensiklopedia Islam.
0: Ensiklopedia Islam.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
11: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
10: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ensiklopedi Islam.
6: Masih dalam program Ensiklopedi Islam. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Tolha bin Ubaidillah mendapatkan kabar gembira dari hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Tirmidzi yang kami bacakan tadi, man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talhata ibn Ubaidillah. Barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, kata Nabi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Nah, pertanyaan yang belum terjawab tadi adalah mengapa Nabi SAW menyebutnya demikian? Karena sahabat Mu'adz, pengorbanan yang beliau lakukan saat melindungi Nabi itu sangat luar biasa. Bukan pengorbanan biasa saja sahabat Mu'adz, bukan pengorbanan yang ringan, pengorbanan yang sangat besar dan luar biasa. Beliau rela kehilangan anggota tubuhnya demi keselamatan Nabi SAW. Ya? Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, selain pengorbanan yang besar untuk Islam, Talha bin Ubaidillah juga adalah dermawan yang luar biasa. Selain beliau pemberani, beliau juga terkenal sangat dermawan. Beliau ini sahabat Mu'adz, beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Harta beliau itu melimpah. Namun sahabat Mu'adz, kekayaannya tidak membuatnya cinta dunia. Pernah suatu hari beliau memperoleh keuntungan yang sangat besar. Lalu ketika malam tiba sahabat Mu'adz, Talha bin Ubaidillah gelisah minta ampun. Kalau kita berpikir, lah, kenapa gelisah kalau memang dia dapat keuntungan yang sangat besar? Kok bisa dia gelisah? Kan pertanyaan kita gitu ya, sahabat Mu'adz. Pasti kita bertanya-tanya dong, kenapa bisa dia gelisah? Sementara dia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kalau kita mungkin ya, bukannya gelisah, malah kita mungkin bisa tidur nyenyak, ya kan? Tetapi, sebaliknya, Talha bin Ubaidillah merasa gelisah. Beliau khawatir harta itu akan membuat beliau lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dikatakan atau yang dilakukan Talha sahabat Mu'adz? Pada malam itu juga, bukan tunggu besok, bukan tunggu lusa. Pada malam itu juga, Talha membagikan sebagian besar hartanya kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Luar biasa sih sahabat Mu'adz, ini sudah the next level dari kata dermawan. ini bukan hanya dermawan lagi sih. Kalau ada mungkin level di atas dermawan, di atasnya lagi dari kata dermawan. Beliau membagikan sebagian besar hartanya, bukan hanya sedikit, sebagian besar harta beliau dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Inilah teladan para sahabat-sahabat muat. Mereka, para sahabat Nabi, mencari harta dengan cara yang halal. Namun sahabat muat, hati mereka juga tidak bergantung kepada harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Sahabat muat dimanapun Anda berada, tolah mengamalkan dengan benar-benar ayat ini dalam kehidupannya. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan dan keistimewaan lain dari Thalhah bin Ubaidillah adalah beliau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah dari Thalhah yang mengajarkan bahwa cinta kepada Nabi bukan sekedar ucapan, di mana Thalhah membuktikannya dengan pengorbanan. Ketika nyawa Nabi terancam, beliau berdiri di garis depan. Ketika Islam membutuhkan bantuan, beliau mengorbankan hartanya. Dan saat dakwah memerlukan pembelaan, beliau hadir ketika itu. Hari ini sahabat muat, kita sering mengaku mencintai Nabi. Namun pertanyaannya, sudahkah kita membela sunnah beliau? Sudahkah kita mempelajari hadis-hadis beliau? Sudahkah kita mencontoh akhlak beliau? Sahabat muat, cinta yang benar harus dibuktikan dengan amal. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, kita dapat mengambil banyak pelajaran penting. Di antaranya, bersegera menerima kebenaran ketika kebenaran itu datang. Yang kedua, iman itu membutuhkan pengorbanan. Yang ketiga, keberanian itu lahir dari keyakinan kepada Allah. Yang keempat, harta terbaik adalah yang kita gunakan di jalan Allah. Dan yang kelima, cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan amalan yang nyata. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dari Thalhah bin Ubaidillah bukan sekedar cerita sejarah. Beliau adalah teladan nyata bagaimana iman mengubah seseorang menjadi pribadi yang mulia. Beliau pedagang yang kaya, tetapi beliau zuhud. Beliau adalah orang yang pemberani, tetapi beliau tawadu. Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi beliau tetap ikhlas. Maka semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani para sahabat Nabi dalam keimanan, keikhlasan, keberanian, dan kedermawanan. Radiyallahu an Thalhata ibn Ubaidillah wa ardahu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat muat, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat kali ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di 94,3 FM, Barakallahu Fikum.
13: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
14: Gimana rasa nasi kebulinya?
15: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
14: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
15: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
16: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
16: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
17: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
18: Halo Sobat Fitness.
19: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
20: Eh Pis, apa kau bikin itu?
19: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
20: Yoka. Kenapa aku gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
19: Anu, Be. Susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
20: Oh, aku datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club. Di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat, nih.
21: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Mu'adz Gym Club. Mu'adz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
19: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
21: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
22: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
22: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
2: 94,3 FM.
3: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu, ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
23: FM, Radio Muaz bin Jabal.
6: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 42 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, menjadi impian semua orang untuk memiliki hunian sendiri. Iya kan? sudah menjadi impian semua orang untuk memiliki rumah sendiri. Biasanya kalau kita sudah menikah, kan di awal-awal sebagian dari kita masih tinggal bersama orang tua, ya kan? Tetapi pasti kita memiliki keinginan untuk punya rumah sendiri. Atau mungkin sebagian dari kita masih ngontrak rumah orang lain, atau mungkin masih menyewa kos-kosan untuk tempat tinggal sementara. Pasti tentunya punya impian untuk memiliki rumah sendiri. Pasti kita semua setuju akan hal itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan mewujudkan impian kita untuk memiliki rumah impian kita sendiri bersama keluarga kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nah, namun sahabat mau dimanapun Anda berada, terkadang sebagian dari kita juga keliru atau salah dalam memilih material bangunan. Sehingga rumah yang sudah dibangun, yang hendak kita tinggali, baru berjalan berapa lama, sudah muncul retak-retak, atau bagian plafon ataupun langit-langitnya sudah roboh. Ya kan? Kita dapatkan hal-hal seperti itu terjadi di banyak hunian atau rumah yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Kota Kendari. Nah, yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena keliru atau salah dalam memilih material bangunan, khususnya rangka atap rumah. Olehnya itu sahabat mau dimanapun Anda berada, kita perlu untuk memilih dengan tepat material untuk rangka atap rumah kita. Tapi juga sebenarnya tidak terkhusus atau tidak terkerucutkan hanya pada bangunan rumah saja. Juga termasuk di dalamnya bangunan yang lain, mungkin masjid atau bangunan keluarga yang lain. Olehnya itu sahabat muat dimanapun Anda berada, kami rekomendasikan untuk sahabat muat yang mungkin memiliki rencana untuk membangun rumah sendiri, walaupun ini masih dalam bentuk impian, tapi tentunya kami ingin merekomendasikan satu tempat yang bisa menyediakan rangka atap rumah yang nyaman dan kokoh untuk sahabat muat. Sehingga sahabat muat insya Allah akan memiliki rumah yang tidak hanya utuh kelihatannya dari luar, tapi juga kokoh dari setiap bagian-bagian yang ada di dalamnya. Olehnya itu sahabat muat, kami rekomendasikan Kencana Bajaringan atau Bajaringan Kencana. Bajaringan Kencana sudah terkenal dan juga sudah terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan lebih efisien dibanding material konvensional, serta sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Apalagi sahabat muat, kita kan tinggal di Kota Kendari, di mana Kota Kendari itu, yang sebagaimana kita rasakan, cuacanya itu panas, ya kan? Kadang juga tiba-tiba hujan, tidak bisa kita prediksi. Dan tingkat kelembapan di Kota Kendari itu cukup tinggi. Sehingga betul-betul kita tidak boleh sembarangan dalam memilih material bangunan. Makanya sahabat muat, kami rekomendasikan Baja Ringan Kencana. Pilih yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan Baja Ringan Kencana di toko bangunan terdekat atau di cabangnya di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggulaka, Kecamatan Puato, Kota Kendari. Untuk info pemesanan atau info lebih lanjut, sahabat muat bisa menghubungi nomor 0811-3338-6767. 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabatmu dimanapun Anda berada selanjutnya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dengan judul Manajemen Qalbu. Langsung saja kita dengarkan, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para akhwat dan para ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk memperhatikan agama kita dengan cara kita selalu berusaha untuk meningkatkan sisi ilmiah, karena kualitas agama kita sangat berkaitan dengan sejauh mana penguasaan kita tentang agama Allah Ta'ala. Dan itulah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang telah kita hafal semuanya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Sehingga faham tentang agama adalah kunci kebaikan seseorang. Walaupun orang yang telah Allah berikan ilmu tentang agama, faham tentang agama, belum tentu dia pasti benar-benar menjadi orang yang baik, sebagaimana orang-orang Yahudi yang Allah berikan kefahaman tentang agama, mengetahui Taurat. Akan tetapi orang-orang Yahudi justru yang pertama kali mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu persis tentang berita-berita Rasulullah SAW melalui kitab Taurat mereka, yang bahkan Allah katakan pengenalan mereka terhadap kitab Taurat yang di situ mengenalkan Rasulullah SAW, pengenalan mereka tentang Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, pengenalan mereka tentang Nabi seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Artinya mereka tahu persis, tetapi justru orang-orang Yahudi dia mengingkari kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi baik, kunci utama adalah kita difahamkan Allah tentang agama. Maka tidak ada kesibukan yang lebih bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas agama kita melebihi kesibukan kita untuk senantiasa menambah ilmu, jadi menambah sisi kefahaman kita tentang agama Allah Ta'ala, lebih-lebih di zaman syubhat dan di zaman syahwat, fitnah syahwat dan syubhat yang sangat deras di zaman kita. Pembahasan kita pada pagi hari ini, kita bicara tentang masalah al-qalb, ini masalah hati. Berbicara tentang masalah hati adalah berbicara tentang masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan, berkaitan dengan kehidupan agama kita. Ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan masalah hati manusia, sehingga kita memiliki perhatian kenapa kita mesti demikian perhatian dengan masalah hati kita? Yang pertama, bahwa hati kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama kita. Hati memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan agama kita.

في مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa dalam jasad seseorang ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, akan baik semuanya. Kalau sekerat daging ini rusak, akan rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah al-qalb, itu hati. Sehingga hadis ini, ikhwati billah, bagaimana menjelaskan kepada kita kedudukan hati dalam kehidupan kita, yang kebaikan dan keburukan kehidupan kita sangat tergantung sejauh mana kebaikan dan keburukan ini hati manusia. Hatinya baik, maka semua anggota badan dia akan baik. Hatinya rusak, semua anggota badan manusia akan rusak. Mata dia, telinga dia, lesan dia, perbuatan dia sangat tergantung sekali dengan kebaikan hati seseorang. Oleh karena itulah perhatian para salaf kita terhadap hati mereka sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan perhatian mereka dengan jasad-jasad mereka. Dan karena sedemikian tinggi kedudukan hati manusia, maka hendaknya benar-benar perbaikan pada hati menjadi fokus dalam perbaikan kehidupan kita semuanya. Karena kebaikan hati sangat menentukan bagi semua kebaikan anggota badan kita. Oleh karena itulah para Nabiullah alaihi salatu wasalam ketika mendidik umat menuju kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang benar-benar baik, mereka sangat perhatian. Yang pertama kali mereka perhatikan adalah perbaikan hati manusia. Dan perbaikan hati, tidak ada cara lain kecuali dengan mengisi apa yang akan menjadikan baiknya hati, yaitu segala macam ajaran keimanan, dari iman kepada Allah dengan segala kelazimannya, atau dengan kata lain dengan menanamkan akidah yang sahihah di dalam hati manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh semua para nabi dan para rasul. Ini yang pertama. Catatan yang kedua berkaitan dengan kenapa mesti kita memperhatikan hati, karena hakikat kehidupan manusia adalah kehidupan hatinya. Kita tidak akan dianggap memiliki kehidupan kecuali apabila kita memiliki kehidupan hati. Apabila kita tidak memiliki kehidupan hati, kita akan dianggap mayit, atau kehidupan kita berada dalam level yang sangat rendah, yaitu level kehidupan binatang. Al-Imam Ibn Qayyim di antaranya menerangkan tentang kehidupan manusia,

bahwa kehidupan itu ada dua, kehidupan fisik dan kehidupan jasad kita. Kehidupan fisik ini, kehidupan jasad kita ini mengalami kehidupan ketika ditiupkan roh pada umur 4 bulan, 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga mudghah. Lalu Allah perintahkan untuk ditiupkan ruh. Sejak itulah ada kehidupan jasad. Dan kebutuhan kehidupan jasad adalah semua yang berkaitan dengan asupan yang dibutuhkan oleh jasad, sehingga bisa bertahan atau bisa tetap melangsungkan kehidupannya. Kehidupan yang kedua adalah kehidupan ruh atau kehidupan hati manusia. Yang kehidupan hati manusia, tiupan ruhnya ketika dia mengenal ruh risalah. Ketika dia mengenal ruh risalah, risalah yang dijadikan oleh Nabi, sehingga ketika hati ini tidak mengenal risalah, sungguhnya tidak memiliki kehidupan yang hakiki. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menamai risalah ini dengan ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan pada manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhan min amrina, ruh dari sisi kami. Ma kunta tatrima alkitab walal iman, yang tadinya kamu tidak mengetahui apa itu kitab, apa itu iman. Sehingga orang hatinya baru mengenal apa itu kitab, apa itu iman setelah ditiupkannya ruh risalah. Sehingga kehidupan hati kita tidak akan ada kecuali dengan cara yaitu memperhatikan, atau dengan cara kita mempelajari, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah perhatian kepada kita, kepada hati kita, mesti perhatian yang sangat besar, karena hakikat kehidupan kita kehidupan hati kita. Dan hidupnya hati kita dengan cara kita memahami risalah agama, risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga berkaitan dengan hati kita. Mengapa mesti kita memiliki perhatian yang besar kepada hati kita semuanya? Yang ketiga, karena hati kita yang menentukan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang menentukan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sukses dan gagalnya kehidupan kita ikhwan, sukses dan gagalnya dalam kita meniti tangga-tangga kehidupan menuju Allah taala sangat tergantung sehat dan tidaknya kondisi hati kita. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau diantaranya mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati
la bi badani. Ketahuilah, seorang hamba dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala bi qalbihi wa himmati, dengan hatinya dan dengan himmahnya, dengan hatinya dan dengan himmahnya, itu dengan cita-citanya. Sehingga orang yang paling sukses meniti kehidupan adalah orang yang paling sehat hatinya, dan orang yang paling gagal meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala sehingga memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah adalah orang yang paling rusak hatinya, yang hatinya paling tidak memiliki kehidupan. Dan kesempurnaan manusia, kata Ibnu Qayyim, kamalul insan madaru ala aslain. Kesempurnaan manusia itu dia berporos pada dua perkara yang mendasar. Yang pertama, ma'rifatul haq anil batil. Dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan itharul hak alal batil, dan dia senantiasa mendahulukan yang hak, memenangkan yang hak dari yang batil. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, yang kedua berkaitan dengan amal. Kekuatan manusia bertumbuh pada dua poros ini. Kekuatan manusia bertumbuh pada dua poros ini. Yang pertama, ma'rifatul haq anil batil, pengetahuan dia tentang al-haq, pengetahuan dia tentang kebenaran, sehingga bisa membedakan dengan kebatilan. Sehingga sejauh semakin mendalam pengetahuan dia tentang kebenaran, semakin mendalam pengetahuan dia tentang ini al-haq, maka semakin sempurna kehidupan seseorang, karena dia semakin mengetahui jalan-jalan kebaikan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itharul haq alal batil. Dia senantiasa bisa memenangkan al-haq untuk mengalahkan kebatilan. Dan ini terhimpun di dalam doa yang sering kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma arinal haqqa haqqa waryukna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan yang batil itu adalah batil. Allahumma arinal haqqa haqqa waryukna tiba'ah, wa arinal batila batila waryukna tinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa, Allahumma arinal batila batila. Ini adalah ilmu, agar benar-benar kita mengetahui al-haq dan memahami hakikat kebatilan, memahami hakikat tauhid, bisa membedakan dengan syirik, memahami hakikat sunnah, bisa membedakan dengan bid'ah, memahami hakikat al-haq dinul Islam dan kebatilan, sehingga bisa membedakan dengan kebatilan semua yang menyimpang dari Islam, dari perkara-perkara jahiliyah. Ini ilmu.
Mana amalnya, kekuatan al-haqnya, warzuknat tiba'ah, warzuknat tinabah. Setelah engkau kenalkan kepadaku ya Allah yang hak itu hak, yang benar itu benar, berikan kekuatan pada kami untuk bisa mewujudkan al-haq. Berikan kekuatan pada kami untuk bisa mewujudkan kebenaran. Dan berikan kekuatan pada kami untuk bisa menjauhi kebatilan. Ini adalah kekuatan amal. Sehingga kesempurnaan manusia bertumbuh pada dual ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ketinggian seseorang, derajat sampai ke derajat imamah fid din, derajat kepemimpinan dalam masalah agama, juga ditentukan dengan dua hal, al-ilmu wal amal. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, orang-orang yang telah mencapai derajat yang sangat tinggi, imamah fiddin, kepemimpinan dalam agama. Pertanyaannya, dengan sebab apa mereka mencapai derajat imamah dalam perkara agama? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bisa bersabar. Bersabar ini adalah kekuatan amal. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Dan mereka benar-benar yakin dengan ayat-ayat kami. Al-yakin ini kesempurnaan ilmu. Sempurnanya ilmu menghasilkan keyakinan, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Dan kesabaran yang membuat dia bisa eksis beramal istiqamah. Sehingga kesempurnaan manusia berkaitan dengan kesempurnaan ilmu dan amal. Ilmu yang menjadikan dia yakin, ilmu yang menjadikan dia yakin, kesempurnaan ilmu yang menjadikan dia yakin, dan kesabaran dia yang membuat dia senantiasa bisa istiqamah dalam beramal. Ketika Nabi berbicara tentang fitnah-fitnah yang akan menghancurkan agama seorang ikhwan, Nabi pernah sampaikan kepada para sahabat Nabi berita tentang fitnah. Wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Dan akan datang fitnah, dan orang mukmin akan mengatakan hadhihi muhlikati, ini adalah saat kehancuranku, saat kebinasaanku. Fitnah yang bentuknya macam-macam. Fitnah yang bentuknya macam-macam. Apabila disimpulkan, tersimpul dari dua kelompok besar fitnah, fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syubhat dihadapi dengan ilmu. Fitnah syubhat dihadapi dengan ilmu.
Orang tidak akan bisa menyingkap syubhat kecuali kalau dia memiliki kekuatan ilmu. Oleh karena itulah orang yang paling gampang dihancurkan oleh syubhat, orang yang paling tidak berilmu. Dan orang yang paling eksis, paling aman, paling bisa membongkar dan menyingkap syubhat adalah orang yang paling berilmu. Ini para ulama. Oleh karena itulah para ulama adalah orang yang paling kokoh dalam menghadapi fitnah-fitnah syubhat, karena ilmu mereka rasikh, ilmu mereka kuat. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang mereka memiliki kekuatan ilmu. Syubhat dihadapi dengan ilmu. Dan fitnah syahwat dihadapi dengan as-sabru. Orang apabila dia terlilit oleh syahwat, terseret-seret oleh syahwat, dia tidak akan bisa istiqamah kecuali memiliki kekuatan kesabaran. Dia sabar, dia mampu menahan diri dari keterjerumusan dalam berbagai macam syubhat, syahwat, sehingga dia istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hadis fitnah ini juga, apa kata beliau? Man ahabba ayyuzahzaha 'anil nar wa yudkhal al jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilayh. Barang siapa yang dia ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, hendaklah dia, hendaklah kematiannya mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga urusannya di zaman fitnah, di zaman yang bergejolak dengan berbagai macam fitnah, fitnah syahwat atau fitnah syubhat, urusan terpenting adalah bagaimana kita bisa istiqamah. Urusan terpentingnya adalah bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama ini, di tengah hingar-bingarnya fitnah. Bagaimana kita bisa istiqamah di atas agama ini? Dan tunaikan haknya orang yang anda, yang mereka suka ditunaikan haknya. Ini menjaga muamalah. Bagaimana menunaikan hak-haknya manusia yang ada di sekitar kita. Adapun hak kita seandainya tidak ditunaikan oleh mereka, urusan kita dengan Allah yang mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini menegakkan muamalah yang sangat utama. Di sini Nabi menyebutkan ini kekuatan amal. Kekuatan dia bisa memiliki kesabaran, sehingga hati kita merupakan ini pusat kehidupan yang menentukan kesuksesan kita dalam meniti tangga-tangga menuju Allah SWT. Orang semakin hatinya kuat, maka dia semakin cepat dan tinggi kedudukannya dalam meraih atau dalam meniti tangga-tangga menuju Allah, sehingga menjadi tinggi kedudukan dia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seandainya kemuliaan seorang muslim ditentukan dengan takwanya,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nabi katakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu letaknya di dalam hati. Sehingga orang yang paling bisa meniti tangga-tangga kemuliaan, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, orang yang paling baik hatinya, yang betul-betul dia memiliki kesempurnaan hati, yang paling sehat, paling hidup, paling baik. Catatan yang ke berapa? Kawan, yang pertama apa? Kenapa kita mesti perhatian dengan pembicaraan masalah hati? Yang pertama, bahwa hati manusia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT, memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan kita. Hati kita memiliki kedudukan yang tinggi dalam pandangan agama kita ini. Bagikan raja bagi semua para prajuritnya. Yang kedua, ya hakikat kehidupan ini adalah kehidupan hati kita. Jika kita tidak memiliki kehidupan hati, kita dianggap mayit, amwatun ghairu ahya. Kita dianggap mayit yang tidak memiliki kehidupan. Seandainya kita dianggap atau kita mengaku memiliki kehidupan, derajat kita, levelnya sangat rendah, sangat hina. Ini kehidupan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Kehidupan yang hina, kehidupan yang rendahan, kehidupan yang hatinya tidak mengenal Allah dan tidak mengenal hakikat hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, apa ikhwan? Hati kita ini yang menentukan perjalanan menuju Allah Ta'ala. Hidup kita ini ibaratnya meniti tangga-tangga perjalanan menuju Allah. Orang yang paling sukses menuju tinggi yang tangga yang paling tinggi, orang yang paling sehat hatinya. Orang paling sehat hatinya. Sebagaimana Anda meniti tangga-tangga yang paling sukses, yang jantungnya sehat sehingga cepat meniti tangga, bisa naik ke atas. Kalau orangnya jantungan atau bahkan stroke, dia susah untuk bisa meniti tangga-tangga tersebut. Tangga kedua, ketiga mungkin udah enggak nyampe. Apalagi tangga yang kesekian. Maka kehidupan kita yang hakikatnya adalah berjalan menuju Allah, meniti tangga-tangga ini, kesuksesan kita mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala sangat ditentukan oleh kehidupan hati kita. Maka hendaknya betul-betul kita perhatian dalam merawat hati kita sehingga senantiasa memiliki hati yang sehat, hati yang hidup. Kemudian yang kelima, yang keempat, yang empat, yang keempat, karena demikian rupa tingginya kedudukan hati dan pentingnya hati manusia, semua para nabi pun fokusnya adalah tarbiyah qalbiyah. Semua para nabi dalam dakwahnya fokusnya adalah pendidikan hati, pendidikan yang berkaitan dengan bagaimana memperbaiki hati manusia.
semua dakwah para Nabiullah alaihi salatu wasalam, ajakan kepada kalimat ala tattaqun, ala tattaqun, inni rasulun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Ini dakwah semua nabi seperti itu. Dinukilkan dalam ayat Al-Quran, semua nabi atau nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam kisah dakwahnya, semuanya mengucapkan kalimat kurang lebih seperti itu. Ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un. Kenapa kalian tidak bertakwa? Saya ini adalah benar-benar Rasul Allah bagi kalian, Rasul yang terpercaya. Bertakwalah kalian kepadaku, wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Ajakan ala tattaqun ini pendidikan untuk menjadi hamba Allah yang sampai pada puncak ketakwanya. Apa hubungan antara takwa dengan pendidikan hati? Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ini dalam hati manusia. Sehingga ketika Nabi mengantarkan manusia untuk menjadi orang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka fokus pendidikannya adalah bagaimana mendidik hati manusia. Dan takwa itu fenomena munculnya pengagungan kepada Allah Ta'ala, mengagungkan, yang ditandai dengan mengagungkan syariat agama Allah Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka ini menunjukkan adanya ketakwaan di dalam hati dia. Menunjukkan adanya ketakwaan dalam hati dia. Untuk membangun hati itu memiliki rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, maka mesti harus tertanam dalam hati manusia keyakinan-keyakinan yang hasilnya adalah pengagungan kepada Allah dan semangat beramal. Dan itu porosnya berkaitan dengan al-imanu billah wal yaumil akhir. Menancapkan keyakinan tentang Allah dan yaumul akhir sampai benar-benar tergambar dengan sempurna dalam hati dia. Siapa itu Allah yang dia agungkan? Dan sampai tergambar dalam hatinya semua suasana kehidupan yaumul akhir yang diawali dari alam barzakhnya, kemudian ada yaumul ba'ats, ada ardul mahsyar, ada masa penantian pengadilan Allah Ta'ala, lalu ada hisab, ada penerimaan kitab, kemudian ada meniti sirat, sampai terminal akhirnya surga atau neraka. Orang yang tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah, dan ini telah Allah ajarkan bagaimana cara menumbuhkan pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Yang pertama dengan cara mengamati bentangan makhluk Allah, sehingga ayat-ayat kauniyah itu akan menanamkan di hati manusia betapa sangat agungnya Rabb-nya para makhluk.
Sehingga sangat banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan kepada kita untuk memahami, untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Katakanlah di dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah diantaranya menegaskan hal ini, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Memperhatikan penciptaan unta, langit ditinggikan, bumi gunung dipancangkan, bumi dihamparkan. Ini artinya suruh kita mengamati sampai timbul rasa pengagungan kita, terkagumnya kita kepada zat yang mengadakan ini semuanya tadi. Termasuk semua ayat-ayat yang Allah sebutkan dengan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah umpamanya al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, di antara tanda kekuasaan Allah bergantinya silih, bahasa bergantinya siang dan malam, kemudian beredarnya matahari dan bulan. Silahkan semuanya diperhatikan baik-baik tentang para makhluk Allah Ta'ala. Dan tentu seharusnya yang paling bisa merasakan, meresapi tentang keagungan-keagungan Allah melalui makhluknya ini, orang-orang yang mereka belajar di kampus, para ilmuwan kampus yang belajar tentang alam semesta. Tapi karena rata-rata kuliahnya orientasinya adalah hanya untuk cari uang, maka tidak pernah mengantarkan dia kemudian merenungi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bagaimana Allah telah menumbuhkan pengagungan hamba kepada Allah dengan cara Allah menerangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ini merupakan penjelasan yang lebih rinci, penjelasannya lebih detail dalam mengenalkan Allah Ta'ala dengan Asma'ullah Al-Husna. Semakin orang mengenal Allah dengan nama-nama tersebut, dia akan semakin betul-betul memahami tentang keagungan Allah Ta'ala. Benar-benar akan tergambar betapa sempurnanya Allah Ta'ala. Silahkan antum baca bukunya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizallah Ta'ala, Fiqh Asmaul Husna. Beliau jelaskan kepada kita tentang nama-nama Allah dan kemudian apa maksudnya, kemudian apa yang mesti tergambar dari nama Allah tersebut yang sekaligus mengandung sifat Allah. Setelah tergambar sedemikian rupa bagaimana interaksi kita dengan Allah Ta'ala, ini tentu adalah penjelasan sangat bagus sehingga kita faham siapa itu Allah dan apa interaksi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika tertanam dalam hati seorang rasa pengagungan kepada Allah, gambaran-gambaran tentang yaumul qiyamah, dasarnya kiamat, ini yang kemudian akan menjadikan orang betul-betul bisa memiliki ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Susah untuk bisa memunculkan pribadi yang bertakwa tanpa mengenalkan Allah dan tanpa mengenal yaumul qiyamah, yaumul akhir. Apa yang akan mendorong dia untuk beramal kalau dia tidak mengenal Allah, kalau dia tidak mengenal yaumul akhir? Tidak akan ada dorongan amal dengan tulus, tidak akan ada dorongan amal dengan sebaik-baiknya menuju kualitas yang terbaik
menuju kepada kualitas 100%. Dan harapkan Anda bisa zuhud tentang dunia. Anda bisa zuhud tentang dunia. Sekali lagi, pelajaran zuhud tidak berkaitan dengan kewajiban harus miskin. Tetapi pelajaran zuhud berkaitan dengan rasa tidak butuh. Pandangan rendah tentang perkara dunia. Sehingga dia merasa tidak tertarik berkaitan dengan dunia. Ini tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak punya pembanding kehidupan berikutnya, kehidupan yaumul akhir, kehidupan kampung akhirat. Bagaimana Anda bayangkan surganya? Bagaimana Anda bayangkan pernak-pernik, yaitu ini kemuliaannya, keindahannya, keistimewaan, namanya waktu, kualitasnya, dan sebagainya. Tidak akan mungkin kita akan bisa memandang rendah dunia, kecuali orang yang mereka punya orientasi kuat tentang akhirat dan tergambar tentang kampung akhirat. Apa motivasi yang akan mendorong Anda semangat beribadah, semangat beramal, apalagi mengikhlaskan amal, kalau Anda tidak tertanam tentang Allah dan yaumul akhir? Oleh karena itulah, akidah ini yang benar-benar mengantarkan hati itu bisa menjadi takwa benar kepada Allah Ta'ala. Dan dakwah semua Nabi dan Rasul, ala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Dan itu untuk mencetaknya, itu mesti pendidikannya pendidikan hati. Pendidikan hati manusia. Kemudian yang ke berapa? Lima. Iya, yang kelima. Bahwa Al-Quran ini yang Allah jadikan sebagai kitab hidayah, itu tidak akan memberikan manfaat apapun kecuali bagi orang yang memiliki kehidupan hati. Al-Quran yang merupakan kitab hidayah yang akan membimbing kepada kita menuju kepada kebahagiaan yang hakiki. Al-Quran ini tidak akan betul-betul bermanfaat bagi manusia kecuali yang memiliki hati. Perhatikan ketika Allah bicara tentang hal ini. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar akan menjadi zikr, menjadi peringatan yang bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Yaitu qalbun taqiyun, qalbun hayyun, bagi orang yang memiliki hati yang hidup. Aw alqa wa syahid, dia akan simak dengan benar-benar apa yang menjadi pelajaran Al-Qur'an. Dia akan saksikan kebenarannya dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan betul-betul bermanfaat, hanya kerugian bagi orang yang hatinya kotor, yang ketutup dengan ron, yang hatinya mati, maka tidak akan bisa mengambil faedah apapun dari ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kata para ulama, para salaf kita mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua, ilmu ala lisan dan ilmu fil qalb. Ilmu yang di lisan dan ilmu yang dalam hati manusia. Selama ilmu itu tidak masuk ke dalam hati, la yanfa', ilmu itu tidak akan bermanfaat.
Bahkan ilmu itu akan menjadi malapetaka

bagi dia, karena Al-Qur'anu hujjatun lak au alaika. Al-Qur'an akan menjadi hujjah, pembela anda, hujjatun lak, pembela anda, akan betul-betul menjadi pembela anda yang memuliakan anda. Kapan itu? Ketika anda berinteraksi benar dengan Quran. Tapi apabila kita tidak berinteraksi dengan cara yang benar dengan Al-Quran, Al-Quran justru menjadi hujjatun alik. Al-Quran menjadi hujjah yang menggugat anda, yang menggugat anda, melaknat anda, menjadi malapetaka buat kita. Sehingga Al-Quran hanya betul-betul bermanfaat bagi orang mereka memiliki hati, jadi hati yang hidup. Dan Al-Quran betul-betul akan menjadi kitab hidayah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus bagi orang yang mereka mengambilnya sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar akan menjadi penuntun menuju kehidupan yang benar-benar bahagia. Ini adalah hati yang mereka bisa mengambil faedah Al-Qur'an, adalah hati yang benar-benar hidup. Adapun hati yang sakit atau bahkan hati yang mati, Al-Quran akan menjadi hal yang merugikan dia, dan bahkan dia akan berpaling dari Al-Quran. Boleh jadi dia bisa jadi dia hafal Quran, tapi kehidupan dia tidak terwarnai oleh Quran. Orang-orang yang mu'rid, yang berpaling dari Al-Quran, orientalis, sebagian mereka ada yang hafal Quran. Misionaris, sebagian mereka ada yang hafal Quran. Tapi karena memang hatinya adalah hati yang mati, hati yang tidak ada keimanan, walaupun dia hafal Quran, hatinya tidak bisa mengambil sedikit pun manfaat dari keberadaan Al-Quran pada dirinya, karena terhijab tebal oleh kekafiran yang dia miliki. Terhijab, ada hijab antara hati dia dengan Al-Quran. Hijabnya adalah kekafiran dia, sehingga Al-Quran tidak memberikan manfaat apapun bagi orang yang walaupun dia hafal Quran, ketika hatinya hati yang mati. Dan setiap orang mereka berpaling dari Al-Quran, dia akan mendapatkan kegelisahan hidup. Ini kesengsaraan hidup, kesempitan hidup. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَوْ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَصْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang dia berpaling dari petunjukku, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang sempit, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang buta. Kami himpun sebagai dalam keadaan buta, sebagaimana butanya dia di dunia. مَنْكَانَتْ فِي هَذِي الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ أَعْمَى. Barang siapa di dunia ini dia buta terhadap Al-Quran, terhadap kebenaran, di akhirat kelak dia juga akan menjadi orang-orang yang dikumpulkan Allah dalam keadaan buta, sebagaimana butanya dia terhadap Al-Quran di dunia sekarang ini. Yang ke 6. Yang ke 6, kenapa mesti kita perhatian dengan hati, ya ikhwani billah? Karena tidak akan selamat di akhirat kelak kecuali pemilik qalbun salim. Tidak akan seorang selamat di akhirat kelak kecuali pemilik qalbun salim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang hari
yang di hari tersebut semua harta yang dimiliki manusia dari perkara dunia, aset-aset dunia dia, dan anak laki-laki yang dia banggakan, la yang fa, tidak memberikan manfaat apapun. Walaupun harta dia itu sangat melimpah, bahkan digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaimana dahsyatnya yaumul kiamah, sehingga apapun yang anda miliki tidak bermanfaat buat anda lagi. Allah memiliki ungkapan-ungkapan, dengan ungkapan diantaranya yaumul kiamah digambarkan dengan yaumun azim, hari yang sangat dahsyat, yauman thakilan, hari yang sangat berat, yaumun asir, hari yang sangat sulit. Ini menunjukkan tentang penggambaran suasana kiamat yang sangat dahsyat. Yaumun azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini li yaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari yang sangat besar, sangat dahsyat, ini saat manusia mereka berdiri, dibangkitkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Suasana yang sangat menegangkan, hari yang berat, hari yang sulit bagi orang-orang yang mereka datang tanpa memiliki bekal yang bermakna. Digambarkan yang kedua, bagaimana suasana hati manusia, suasana yang hatinya dibuat bergolak, matanya terbelalak karena benar-benar menyaksikan dahsyatnya suasana di hari tersebut. Apa kata Allah ketika menggambarkan suasana hati manusia? Ya khafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Seorang mukmin adalah orang-orang yang hatinya senantiasa ada kekhawatiran, ada ketakutan jika menghadapi hari yang hati manusia akan bergolak, mata manusia akan terbelalak. Maka orang mukmin akan senantiasa bersiap-siap menghadapi hari yang seperti itu agar dia tidak mengalami keadaan seperti itu. Bagaimana Allah gambarkan pula di hari tersebut, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdhi'atin amma ardhat wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi shadid. Wa manusia, bertakwalah anda kepada Rabb kalian Allah, karena sungguhnya kegoncangan hari kiamat sangat dahsyat. Hari-hari ketika anda melihat pemandangan setiap wanita yang menyusui akan dia lemparkan susuannya, setiap yang hamil akan dia akan berguguran kehamilannya, dan anda akan lihat manusia bagaikan mabuk sempoyongan padahal tidak sedang mabuk, akan tapi mereka sedang merasakan suasana azab Allah yang sangat dahsyat. Gambaran kedua. Gambaran ketiga, bagaimana digambarkan oleh Allah segala hubungan nasab, hubungan relasi, hubungan kedekatan putus semua, gak ada lagi hubungan-hubungan itu, sehingga tidak ada yang mereka saling bisa memberikan pertolongan satu dengan yang lainnya. Faida nufikha fis-suri, apabila ditiupkan sangkakala hari kehancuran dan kebangkitan manusia, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, di hari itu tidak ada lagi hubungan nasab, putus semuanya,
dan bahkan mereka saling bertanya tentang nasibnya pun enggak bisa, tidak saling bertanya karena dahsyatnya suasana yang mereka rasakan. Dan begitu suasana, setiap orang yang sedang mengalami kedahsyatan, goncangan yang dahsyat, kita bisa rasakan ketika orang sedang dibuat panik dengan gempa, dibuat panik dengan tsunami, dibuat panik dengan erupsi Merapi, dibuat panik dengan suasana yang ada. Orang, setiap orang yang penting menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia sendiri dulu selamat. Bahkan digambarkan Allah, ini idza ja'atis sahah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banin likulli mri'in yauma idin sa'nu yughni. Hari ketika Allah timbulkan suara ini, suara yang dahsyat yang memekakkan telinga, betul-betul membuat manusia dibuat takut yang luar biasa. Setiap orang akan lari dari saudaranya, ayah dan ibunya, istri dan anaknya. Masing-masing orang dibuat sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Dan hari-hari yang yaumun asir, yauman thaqilan, yaumun azim, kesulitannya tidak bisa ditebus dengan apapun. Walaupun kata Allah dia punya kekayaan sebesar bumi, bahkan dua bumi, bahkan bumi dalam wujud emas, semuanya ditolak oleh Allah, enggak bisa dipakai untuk menebus. Allah katakan, walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bi. Seandainya setiap jiwa yang zalim itu dia memiliki kekayaan sebesar bumi, pasti akan dia jadikan untuk menebus, akan dia pakai untuk menjadi tebusan azab. Dan Allah katakan, walladzina lam yastajibulah, orang-orang yang di dunia mereka tidak pernah menyambut seruan Allah. Disuruh beriman dia kafir, disuruh bertauhid dia musyrik, disuruh dia taat dia maksiat, dia berpaling dari Allah, tidak pernah menyambut seruan-seruan Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma, seandainya dia memiliki bumi sepenuhnya ditambah lagi yang semisalnya sehingga dua bumi, laftadau, pasti akan mereka jadikan sebagai tebusan untuk membebaskan dia dari kesulitan yang menimpa dia di hari itu. Bahkan seandainya dia punya emas sebesar bumi sekalipun, pasti akan jadikan sebagai tebusan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi daban walau iftada bih. Orang kafir yang sampai matinya dalam keadaan kafir dan dia punya emas sebesar bumi, dia sangat ingin untuk jadikan sebagai tebusan, tapi Allah sama sekali tidak akan pernah mau menerimanya. Hari itu kata Allah, fal yauma la yu'khadhu minkum fityatun wala minal ladina kafaru. Tebusan apapun yang kalian wahai orang munafik dan orang kafir tujukan anda bayarkan kepada Allah, enggak akan diterima. Hari itu yang bisa menyelamatkan manusia illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka mengusahakan

Dari ini ghaflah, kelalaian yang akan bisa membatalkan sifat zikirnya kepada Allah Ta'ala. Salamah minas syahwat tuhaliful amra, selama dari syahwat yang kalau orang terkuasai syahwat akan menentang perintah. Salamah minas syubhat, dan selama dari syubhat tuhaliful khabar, yang dia akan menyelisih khabar-khabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Inilah hati yang mereka dikatakan qalbun salim, dan ini akan bermanfaat saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembicaraan berikutnya, tapi sudah habis waktunya, kita akan bicara sungguhnya 10 kaidah bagaimana kita membersihkan hati kita sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala. Kita cukupkan sekian dulu ikhwan dan akhwat, semoga manfaat. Dan ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kita, bagaimana cara meningkatkan iman, karena melawan rasa malas itu susah sekali. Iman ada asbab ziyadatul iman dan ada asbab nawaqisul iman. Asbabu ziyadatil iman dan asbab nuqsanil iman. Iman bisa bertambah dengan beberapa sebab dan iman bisa berkurang dengan beberapa sebab. Seperti diterangkan oleh Syekh Abdul Razzaq, di antara sebab bertambahnya iman, satu, dengan al-ilmu nafi', dengan benar-benar memahami ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu berkisar, satu, mengenal Allah, dua, mempelajari Quran, ketiga, mempelajari sunnah Nabi, keempat, mempelajari sirah Nabi, kelima, mempelajari sirah salaf, sehingga benar-benar kita akan bisa mendapatkan gambaran apa yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan ini, dan bagaimana contoh-contoh orang-orang yang telah menghidupkan kebaikan-kebaikan tersebut. Di antara yang membuat iman kita ini down, dhaif, lemah, kemudian tidak bergairah, diwarnai dengan kemalasan, karena memang tidak tergambar pada diri kita hal-hal yang mulia. Hal-hal yang mulia tidak tergambar pada diri kita tentang Allah, tidak tergambar tentang surga, tidak tergambar tentang yaitu derajat-derajat yang tinggi, tidak tergambar bagaimana perjuangan para salaf menjual dunia mereka untuk mendapatkan akhirat, tidak mendapatkan ilmu yang memberikan wawasan yang benar, ini Al-Quran dan Sunnah, sehingga iman kita melemah. Maka kita bisa rasakan perbedaan ketika kita habis datang ke pengajian dengan lama tidak ngaji. Berbeda ketika kita datang ke pengajian mendapatkan siraman ilmu, ayat Allah dibacakan, hadis Nabi dibacakan, kemudian para ulama diceritakan, itu akan bisa menggugah. Maka mesti kita senantiasa yaitu berinteraksi dengan al-ilmu nafi' ini. Bagaimana kita punya target setiap hari menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat ini. Karena doa kita pun Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, Allahumma inni nas'aluka ziyadatan fil ilmi. Kita minta terus ilmunya ditambah oleh Allah Ta'ala. Dan tentu doa ini perlu kita wujudkan dengan tiap hari jangan pernah berpisah dari membaca buku, mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, atau bertanya tentang masalah agama. Intinya harus ada penambahan ilmu pada diri kita, baik dengan cara membaca, mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, bertanya, dan seterusnya. Yang kedua, pengamatan kita tentang renungan kita tentang makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Sengaja merenung nikmat Allah yang kita rasakan,
yang dalam diri kita

0: yang di luar diri kita, sehingga akan tergambar tentang nikmat Allah. Ini akan bisa menambah keimanan kita. Yang ketiga, jangan dilupakan untuk bergaul senantiasa dengan orang-orang saleh, sehingga akan bisa mendongkrak kita, mengingatkan kita, menyemangati kita, kita mendapatkan teladan dan kebaikan. Ini ketika kita bersama dengan orang-orang saleh, sehingga akan bisa meningkatkan iman kita. Ini yang menyebabkan di antara beberapa sebab yang membuat iman kita naik. Adapun yang membuat iman kita ini drop, melemah sampai jatuh serendah-rendahnya, bisa dari faktor dalam diri kita dan luar kita. Dalam diri kita, dari diri kita, kata Syekh Abdul Razzaq, satu, bodoh tentang agama. Kebodohan ini adalah pintu paling lebar kehancuran iman kita. Yang kedua, al-iqrat walisyan wal ghaflah, kelalaian kita, kelengahan kita, dan berpalingnya kita dari agama ini. Ini biasanya karena disibukkan dengan berbagai macam, yaitu kehidupan dunia, sehingga dia menjadikan lengah tentang agamanya, lupa dan berpaling. Yang ketiga, irtikabul ma'asi, bergelimangnya kita terhadap perbuatan maksiat, sehingga membuat hati kita hitam, membuat dada kita sesek, membuat hati kita tertutup oleh ron, sehingga susah ditembus oleh cahaya. Yang keempat, yaitu mengikuti an-nafsul amarah bisu, mengikuti nafsu kita yang senantiasa cenderung memerintahkan pada keburukan. Ini faktor dalam diri kita. Yang faktor luar, satu, syaitan yang terus mengajak kepada keburukan. Kedua, fitnah dunia yang membuat orang kemudian dia terseret-seret sampai enggak mau tahu tentang batas-batas agama. Yang ketiga, yaitu qurana usu, kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah penyakit hissi dapat mempengaruhi kesehatan jisim? Penyakit hissi, maksudnya gimana? Penyakit hissi itu penyakit yang nyata. Apakah bisa mempengaruhi kesehatan jisim? Jisim ya nyata. Ini maksudnya gimana? Apakah penyakit hissi dapat mempengaruhi penyakit jisim? Maksudnya apa, penyakit jiwa atau gimana? Hissi maknawi, penyakit jiwa. Apakah penyakit jiwa berdampak pada penyakit jasad? Antum bisa cek sendiri. Antum waktu stres, waktu jiwanya tertekan, kalut, kemudian betul-betul stres, dampaknya ke jasad ada enggak? Ya ada, sangat ada. Demikian pula jiwa yang fresh, yang gembira, dampaknya ke jasad juga ada. Apakah obat untuk penyakit hissi atau ruh? Penyakit ruh itu bukan hissi, penyakit maknawi, penyakit nafsiyah, penyakit jiwa. Penyakit hissi itu ya gudik, kemudian borok, kemudian patah tulang, kemudian boyok pegel. Itu penyakit hissi yang nyata. Penyakit roh bisa berdampak kepada penyakit jasad. Bagaimana cara mengatasi sifat hasad, iri dan dengki? Lemahnya tauhid kita akan berdampak iri dan dengki. Kalau kita yakin Allah itu ar-raziq, itu meresap dalam hati kita. Allah yang membagi-bagi rezeki, yang membagi-bagi karunia, kalau itu betul-betul meresap dalam hati kita, kira-kira masih akan muncul hasad enggak? Kalau seandainya kita yakin dan kita ridha, kita telah ridha kepada Allah, lalu kita tahu Allah yang bagi-bagi rezeki, kemudian kita masih kira-kira punya protes enggak kepada Allah? Karena hasad ini artinya pertama kali kita protes kepada Allah. Kenapa Allah berikan kepada si fulan demikian dan tidak berikan kepada saya? Dan ini merupakan bentuk su'udzon kepada Allah Ta'ala. Maka ini termasuk diantara kelemahan tauhid atau rusaknya tauhid. Maka perlu untuk kemudian dia memperhatikan tentang sisi, yaitu bagusnya tauhid dia. Zina hati yang menghayal, Zinati hatinya menghayal, melakukan hal-hal yang ngeres-ngeres, hatinya menghayal tentang hal yang ngeres-ngeres. Ketika beramal kita tahu yang hak dan batil, namun tetangga kita belum mengetahui ilmu atau sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Misalnya ketika di arisan jasa wisma ada utang piutang, kita sudah menyampaikan tentang haramnya riba, tetapi ibu-ibu bilang kalau kamu seperti itu silakan yang biasa jalan biar jalan. Ya sudah, pilihan kan. Pilihan kalau suruh milih ya sudah, kita udah tahu enggak mau. Yang dikasih tahu enggak mau tahu ya silakan. Tanggung sendiri-sendiri. Yang penting ya dia beramal, nanti pertanggung jawabnya silakan bertanggung jawab masing-masing. Sikap kita bagaimana? Ya tadi kalau udah tahu dan kita juga sudah ngasih tahu dan dia mempersilahkan kita enggak ikut, ya sudah kita enggak ikut, memilih enggak ikut. Apakah kalau kita tetap berangkat jasa wisma tetapi tidak ikut utang piutang, kita juga mendapatkan dosa? Ya kalau bisa diingatkan, kalau kemudian enggak bisa diingatkan ya kita, dan enggak ikut enggak ada maldorotnya, yang enggak ikut juga enggak apa-apa. Bisa ikut kumpulannya di tempat, di waktu yang lain atau pada kesempatan yang lain. Karena kumpul itu bukan sekedar waktu arisan saja. Kadang-kadang waktu arisan juga kumpulnya ngerumpi, bicaranya enggak genah. Ya kita kumpulnya yang kira-kira genah-genah, dilihat yang acaranya genah-genah. Kakak saya sakit keras, dokter sudah menyerah, katanya hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan. Amalan apa yang bisa memudahkan menjemput datangnya mukjizat tersebut? Ya tawakal kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasrahkan total kepada Allah, semuanya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Karena kita milik Allah, Allah yang akan memperlakukan kita. Kita hanya punya kewajiban berikhtiar secara maksimal, dan ikhtiar kita yang tidak boleh kita tinggalkan adalah doa. Doa adalah silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Semua yang tidak mampu, yang tidak mungkin, bisa mungkin dengan doa, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengajak suami, mengingatkan suami yang belum mau diajak berangkat ke majelis taklim dan belum mau membaca Al-Quran, padahal sudah 10 tahun lebih diingatkan tapi belum mau, dan ke masjid pun kadang-kadang. Bagaimana cara memanage hati supaya kita menyampaikan kepada suami tidak menimbulkan pertengkaran besar? Yang pertama, ini berkaitan dengan masalah dakwah. Dakwahnya istri kepada suami. Dakwah istri kepada suami, kewajiban yang paling pokok istri itu adalah bagaimana dia menservis suami sebaik-baiknya. Maka tunjukkan Anda sangat perhatian dengan suami, kemudian sehingga suami betul-betul merasa Anda baik sekali dengan suami. Tinggal kemudian Anda bincang-bincang dari hati ke hati, bagaimana bisa cari waktu yang tepat, suasana yang tepat, menyadarkan suami dengan berbagai macam cara. Jangan ada kesan menggurui, karena statusnya perempuan dengan laki-laki kayak rakyat dengan pemimpin. Bagaimana cari yang terbaik untuk bisa mengingatkan kepada laki-laki yang notabene sang pemimpin. Cari yang suasana yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, dan juga jangan lupa juga iringi dengan doa-doa, karena semuanya berangkat dari kondisi hati manusia. Dan yang memegang hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupakan pula doa untuk yakni suami, agar benar-benar Allah memberikan kemudahan untuk berubah kepada yang lebih baik. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Segala kurangnya minta maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'ad. jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Welcome to Mobile Legends.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
6: Yeay.
7: Ada apa ini kanda tiba-tiba datang?
6: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
7: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
6: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
7: Sudah kelas 5 SD.
6: Sudah besar itu.
7: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
6: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
7: Ada juga. Pasti mahal itu.
6: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
7: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
6: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
7: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
6: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi, nah. Saya bawa juga anakku.
8: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimma li'amatil ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullahu ta'ala.
10: Durusul Muhimma li'amatil ummah li'Syeikh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
9: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu Ta'ala.
11: Majlis yang mulia ini di pembahasan Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
9: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
12: Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Mu'adz Bin Jabal dan Mu'adz TV.
13: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, Ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla, biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri? Satu surat, wahai diri, satu ayat. Bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri, duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar. Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia berjihad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Radio Mu'adz, demikianlah kita telah mendengarkan tadi kajian dengan judul Manajemen Qalbu yang dibawakan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Tentunya kita harapkan dari mendengar kajian ini kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya, yang kemudian pelajaran tersebut dapat kita manfaatkan, dapat kita aplikasikan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, memasuki akhir pekan seperti hari ini, tentu banyak di antara kita yang memanfaatkan waktu libur untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau melakukan aktivitas yang menyehatkan. Nah, salah satu kegiatan yang cukup banyak dipilih adalah berolahraga. Baik itu jalan santai, jogging, bersepeda, senam pagi, bermain futsal, badminton, maupun aktivitas fisik yang lainnya. Nah, terkadang semangat olahraga di hari libur itu begitu tinggi. Apalagi karena mungkin selama hari kerja kita sibuk dengan berbagai aktivitas. Akibatnya ada yang langsung berolahraga cukup berat, bahkan olahraga berat tanpa persiapan yang memadai. Alhasil, keesokan harinya tubuh terasa pegal-begal, otot menjadi kaku, bahkan ada yang sampai kesulitan untuk beraktivitas. Padahal sahabat Mu'adz, olahraga seharusnya membuat tubuh kita lebih bugar, bukan malah membuat kita tidak nyaman selama berhari-hari. Lalu bagaimana sih agar tubuh kita tetap segar dan tidak terlalu pegal setelah berolahraga? Yang pertama sahabat Mu'adz, jangan lupa melakukan pemanasan sebelum mulai berolahraga. Luangkan waktu beberapa menit untuk menggerakkan persendian dan juga meregangkan otot agar tubuh kita lebih siap menerima aktivitas fisik. Yang kedua, sesuaikan intensitas olahraga dengan kondisi tubuh kita. Jika kita sudah lama tidak berolahraga, maka tidak perlu langsung memaksakan diri. Mulailah secara bertahap agar otot kita memiliki waktu untuk beradaptasi. Yang ketiga, pastikan bahwa tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Minumlah air putih sebelum, selama, dan setelah olahraga untuk mengganti cairan yang hilang melalui keringat kita. Yang keempat, jangan langsung berhenti total setelah olahraga. Lakukan pendinginan dengan peregangan ringan selama beberapa menit agar otot kita lebih rileks dan pemulihannya berjalan lebih baik. Dan yang kelima sahabat Mu'adz, perhatikan asupan makanan setelah berolahraga. Tubuh kita ini membutuhkan nutrisi yang cukup untuk memperbaiki dan memulihkan otot kita yang telah bekerja. Dan yang tidak kalah penting sahabat Mu'adz, berikan tubuh kita waktu untuk beristirahat. Tidur yang cukup merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu proses pemulihan setelah aktivitas fisik. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hari libur adalah kesempatan yang baik untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Namun ingat sahabat Mu'adz, dalam Islam pun kita diajarkan untuk menjaga tubuh dengan baik dan tidak berlebihan dalam segala hal. Olahraga yang dilakukan dengan bijak, seimbang, dan sesuai kemampuan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesehatan kita. Jadi bagi sahabat Mu'adz yang pagi ini mungkin mengisi waktu liburnya dengan olahraga, semoga tubuh semakin sehat, hati semakin bahagia, dan aktivitas yang dilakukan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan kepada kita. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, selanjutnya di kesempatan kali ini kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan oleh Syekh Yusuf Uthman Hafizullah Ta'ala. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah. Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
3: Saya, Kamin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
4: Saya, Kamin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali, Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
4: Harus adil dan beradab.
2: Dah salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu, Anton.
5: Saya, Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas. Pasti pernah baca di buku ya, kan?
6: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, Kak?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amar yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jam-jam telah menunjukkan pukul 11.51 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa waktu terus berjalan. Aktivitas demi aktivitas telah kita lalui sejak pagi hari tadi. Bagi sahabat Muat yang sedang bekerja, berdagang, berkumpul bersama keluarga, atau beristirahat di hari libur ini, mari kita sejenak mengingat panggilan yang lebih penting dari segala kesibukan dunia, yaitu panggilan untuk menunaikan sholat zuhur yang dimana kurang lebih 4 menit lagi kita akan masuk ke dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, serta berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Saudaraku seiman, sholat bukanlah beban di tengah kesibukan kita, melainkan kesempatan untuk beristirahat sejenak, menenangkan hati kita, dan memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, maksud kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islamu wa amuduhu shalah." Pokok segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Karena itu bagi sahabat Mu'ad yang telah mendengar, atau maksudnya yang nantinya mendengar azan zuhur berkumandang, mari segera bersiap mengambil wudu dan menunaikan sholat. Tinggalkan sejenak aktivitas yang sedang dikerjakan, karena apapun yang kita cari di dunia tidak akan pernah lebih berharga daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju masjid, menerima sholat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya. Allahumma ja'alna minal muhafizina ala sholati wa minal khashi'ina fiha. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menjaga sholat dan yang khusyuk dalam menunaikannya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, kita dengarkan berikut ini beberapa pembacaan Al-Quran singkat. Sembari kita menunggu masuknya waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Oleh itu, sahabat mau jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita itu suci atau najis? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikenal di kalangan para ahli ilmu, adalah bahwa segala sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, kubul atau dubur, adalah najis hukumnya, kecuali satu, yakni mani. Mani atau ofum hukumnya suci. Selain mani, maka segala sesuatu yang keluar dari kubul atau dub adalah najis dan membatalkan wudu. Dan berdasarkan kaidah ini, maka cairan yang keluar dari vagina perempuan adalah najis dan membatalkan wudu. Inilah penelitian akhir yang saya temukan bersama sebagian para ulama dan sesudah pengecekan ulang. Sekalipun demikian, saya masih dalam kesulitan karena ada sebagian wanita yang kelembaban atau cairan tersebut selalu ada. Dan bila demikian adanya, maka hukumnya sama dengan orang yang kencingan terus, yakni mengidap penyakit besar atau kencingan. Ia harus berwudu pada setiap kali akan melakukan sholat fardu ketika waktu sholat telah masuk. Lalu sholat. Kemudian saya melakukan penelitian bersama beberapa dokter dan menyimpulkan bahwa cairan yang selalu keluar tersebut, apabila keluar dari tempat keluarnya air seni, maka hukumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, yakni membatalkan wudu. Akan tetapi, jika cairan itu berasal dari rahim, maka ia harus berwudu pada setiap kali akan mengerjakan sholat. Akan tetapi cairan itu suci dan tidak harus mencuci bagian yang terbasahi. Wallahu a'lam.
0: Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum darah yang keluar setelah keguguran. Beliau rahimahullah menjawab, jika janin keluar, maka darah keluar mengikuti keluarnya janin tersebut. Jika telah nampak bentuk manusia pada janin tersebut, tampak tangan, kaki, dan anggota badan lainnya, maka darah yang keluar adalah darah nifas, sehingga dia tidak boleh sholat dan puasa sampai suci dari darah tersebut. Jika belum nampak bentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas, sehingga dia tetap sholat dan puasa, kecuali pada hari-hari yang biasanya dia mengalami haid. Sehingga pada hari-hari tersebut, dia tidak melaksanakan sholat dan puasa sampai berakhir masa kebiasaan haidnya. Wallahu a'lam.
2: Apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita suci atau najis? Apakah membatalkan wudu? Sebagian wanita meyakini bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu. Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang nampak setelah saya melakukan pembahasan bahwa cairan yang keluar dari kemaluan wanita, jika keluarnya bukan dari kandung kemih tetapi dari rahim, maka hukumnya suci. Akan tetapi membatalkan wudu meskipun ia suci, karena tidak dipersyaratkan pembatal wudu itu harus sesuatu yang najis. Contohnya, kentut yang keluar dari dubur manusia tidak ada bentuknya, akan tetapi membatalkan wudu. Oleh karena itu, jika keluar cairan tersebut dari kemaluan seorang wanita, sedangkan dia dalam keadaan suci dengan wudu, maka wudunya batal dan dia wajib memperbaharui wudunya. Jika terus-menerus keluar, maka dihukumi tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka tidak boleh berwudu kecuali setelah masuk waktu sholat yang akan dia laksanakan, baik untuk sholat wajibnya maupun sunnahnya, ataupun jika hendak membaca Al-Quran, serta dibolehkan baginya melakukan perkara-perkara yang mubah. Para ulama berpendapat demikian juga bagi mereka yang terkena penyakit salasul baul, yakni kencing yang terus-menerus keluar. Inilah hukum cairan dari kemaluan wanita tersebut. Ditinjau dari sisi sucinya, maka cairan tersebut tidak menajisi pakaian, tidak pula badan. Adapun hukumnya dari sisi wudu, maka membatalkannya, kecuali jika terus-menerus keluar. Akan tetapi, jika dia hendak sholat, maka jangan berwudu sebelum masuk waktunya. Dan hendaknya dia menjaga cairan tersebut agar jangan tercecer kemana-mana. Adapun jika keluarnya terputus-putus, misalnya biasa terhenti pada waktu-waktu sholat, maka dia mengakhirkan sholatnya pada waktu cairan tersebut terhenti, selama dia tidak khawatir keluar waktu. Jika khawatir keluar waktu, maka dia sumbat saluran cairan tersebut, kemudian wudu dan sholat. Tidak ada bedanya keluarnya sedikit atau banyak, karena semuanya keluar dari lubang kemaluan. Maka sedikit ataupun banyak tetap membatalkan wudu. Adapun keyakinan sebagian wanita bahwa keluarnya cairan tersebut tidak membatalkan wudu, maka aku tidak mengetahui sandaran pendapat ini kecuali ucapan Ibnu Hazm rahimahullah, di mana beliau rahimahullah berkata, sesungguhnya dia tidak membatalkan wudu. Akan tetapi, beliau tidak menyebutkan dalil akan pendapatnya tersebut. Kalau seandainya ada dalil dari Alkitab dan As-Sunnah ataupun pendapat para sahabat, niscaya ucapan beliau bisa dijadikan hujjah. Dengan itu, wajib bagi seorang wanita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk menjaga taharahnya. Karena salat tidak akan diterima tanpa taharah, walaupun salat 100 kali. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang sholat tanpa taharah hukumnya kafir, karena dia termasuk telah mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
3: Saya datang dari Yanbu ke Mekah bersama keluargaku untuk menunaikan umrah. Akan tetapi ketika kami tiba di Jeddah, secara tiba-tiba istri saya haid, maka saya sempurnakan ibadah umrah sendirian, sedangkan istri saya tidak. Maka bagaimana hukumnya bagi istri saya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya bagi istri Anda adalah istri Anda menunggu sampai suci dari haid, kemudian melaksanakan umrah. Karena ketika Sofia radhiyallahu anha haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ia telah menahan kita? Para sahabat berkata, sesungguhnya ia telah tawaf ifadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika begitu hendaknya ia berangkat. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ia telah menahan kita, menunjukkan bahwa jika wanita datang haidnya sebelum melakukan tawaf ifadah, maka ia harus menunggu hingga suci, lalu melakukan tawaf. Dan begitu pula halnya dengan tawaf umrah, karena tawaf merupakan salah satu rukun umrah. Jadi, apabila seorang wanita yang akan melakukan umrah itu haid, sebelum melakukan tawaf, maka ia harus menunggu sampai suci, lalu kemudian melakukan tawaf. Wallahu a'lam. Saya datang ke Mekah bersama ibu dan nenekku untuk umrah. Ketika kami selesai melakukan tawaf, ternyata ibu dan nenek mengenakan purdah seperti cadar. Maka saya suruh agar mereka menanggalkannya dan menarik tutup wajah. Maka apa hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hukumnya adalah bahwa wanita bila sedang berihram tidak boleh memakai purdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai wanita bila berihram, wanita tidak mengenakan niqab atau cadar. Tidak boleh bagi wanita di saat berihram memakai cadar ataupun purdah, karena purdah itu lebih besar daripada niqab, kain penutup mata sebelah. Akan tetapi, jika ia mengenakannya karena kebodohannya dan ia mengira bahwa hal itu tidak apa-apa, maka ia tidak wajib membayar denda apapun dan tidak juga berdosa dan umrohnya tidak cacat, karena ia dalam kondisi jahil atau bodoh. Demikian pula seluruh larangan-larangan ihram, seperti mencukur rambut karena bodoh atau lupa, seperti menggunakan kain berjahit, memakai wangi-wangian, atau lainnya. Jika hal itu dilakukan karena lupa atau ketidaktahuannya atau terpaksa, maka tidak ada dosa dan tidak wajib bayar fidyah atau denda baginya. Wallahu a'lam.
4: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Hadrati Sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
10: Jabat goblok, share di doa. Kita
11: dapat BBM gratis. Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
12: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
16: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
14: Qudwatun nabawiyah.
15: An Umar radhiyallahu ta'ala an qari: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawm, ittala'a 'alaina rajulun shadid bayad thiyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
16: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
16: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
17: Qudwatun nabawiyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahu rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa rad.
16: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
4: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
18: Labbaik Allahumma labbaik.
6: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
19: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
20: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
19: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
20: Ah itu nih juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
19: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
21: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
13: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Ustadz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
2: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
3: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud? Allah dan qadarnya Allah.
4: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
5: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah.
6: Bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam sujud?
7: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa azimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amar sujud ataupun sujud fa akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Fa qaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah SWT. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, dan bukan membaca ayat. Ya, Allah Alam.
8: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
9: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Faham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah sahibul jannatain. Seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah. Diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga, yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tatkala ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir, Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengisi, mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
10: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindiq. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, gak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya gak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi gak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, gak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang gak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang gak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang gak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang gak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya gak tahu ada apa enggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini. Tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia gak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini, ini bukan orang awam. Paling tidak dia talibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu, enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
11: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Assalamualaikum, kaifa haluk, Deng?
16: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
15: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah ke harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
15: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepatnya pada kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
15: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala, Jini, barang.
17: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
18: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dia gampang rusak.
19: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
18: Memangnya ada, Kak?
19: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
20: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
21: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
22: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hei Pu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan

0: khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muas Binjabal atau melalui kantor Laziz Muas Jalan Profesor Dr. Abdur Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muas di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muas Binjabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
2: Radio Muaz Binjabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Mu'adz di manapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bismillahi ta'ala akan hadir kembali di ruang dengar sahabat Mu'adz beberapa program pilihan di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ada program Kisah Menawan Sang

0: Ramadan, program Quran for Kids, dan juga program kajian siang. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, dan insya Allah di kesempatan hari ini akan kembali hadir, yaitu kajian keluarga muslim, tepatnya di pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Masjid Jami Mu'ad bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrahuf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dengan tema yaitu utang, gaya hidup, dan ancaman kehancuran rumah tangga, bersama dengan Al-Ustaz Zainal Mursalin NC MPD Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa sahabat muat untuk mari bersama-sama kita luangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu ini, dan kita meraih keutamaan-keutamaan di dalamnya dan juga ilmu tentunya. Dan menemani sahabat muat di siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan langsung saja kita masuk dalam program Kisah Menawan Sang Teladan berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Sahabat semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini dalam program Kisah Menawan Sang Teladan, kita akan kembali mendengarkan salah satu kisah yang patutnya tentunya kita ladani, karena di tengah dunia yang ramai oleh ambisi dan kepentingan, seorang sahabat yang mulia berdiri menjadi seorang manusia yang tidak gentar oleh tekanan zaman. Ia tidak menjadi popularitas dan tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan, dan tidak pula menimbang kebenaran dengan untung dan rugi. Yang ia genggam hanya satu, yaitu keberanian untuk mengatakan yang benar meski langit seakan akan runtuh. Ketika banyak orang memilih diam demi keselamatan diri, kisah salah seorang sahabat berikut memilih jujur meski kata-katanya bisa mengundang bahaya. Lidahnya tidak pernah ia gunakan untuk memoles kebohongan. Sebab baginya kejujuran bukan sekedar ucapan, tetapi prinsip hidup yang tidak bisa ditawar. Seperti apa kisah selengkapnya kita akan cari tahu bersama dan simak di kesempatan program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana sahabat muat, dan langsung saja mari bersama-sama kita simak kisah Abu Dzar Al-Ghifari berikut ini.
5: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
6: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Di atas bumi, di bawah naungan langit ini, tak ada orang yang lebih jujur katanya daripada Abu Dzar." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lembah Waddan yang menghubungkan kota Mekah dengan dunia luar dihuni oleh kabilah Ghifar. Kehidupan kabilah ini bergantung pada semacam pungutan yang dikenakan terhadap kafilah-kafilah orang Quraisy yang hilir mudik dari dan ke Syam. Kadangkala bila kafilah dagang yang lewat itu tak mau memberi, kafilah Ghifar merampok mereka. Tersebutlah Jundub ibn Junadah, yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Dhar. Dia adalah seorang putra Ghifar yang terkemuka karena keberanian, kecerdasan, wawasan berpikirnya yang luas. Dada Abu Dhar terasa sesak menyaksikan kaumnya menyembah patung-patung mati. Dia mengecam akidah bangsa Arab yang rusak ini dan selalu berharap-harap akan datangnya seorang nabi baru yang mampu mengisi akal dan hati mereka dengan cahaya kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan. Akhirnya, sampai juga di telinga Abu Dhar berita bahwa seorang nabi baru telah muncul di kota Mekah. Dia segera berkata kepada saudaranya, Anis, "Saudaraku, pergilah ke kota Mekah untuk mencari berita tentang orang yang mengaku sebagai nabi, yang menerima wahyu dari langit itu. Dengarlah apa yang diserukannya, lalu ceritakan kepadaku." Anis segera berangkat ke Mekah. Di sana dia bisa bertemu Rasulullah dan mendengar seruannya. Setelah itu, dia segera pulang dan disosong oleh Abu Dhar dengan berdebar-debar. Kata Anis, "Demi Allah, aku melihat seseorang mengajak kepada keluhuran budi dan akhlak. Kata-kata yang diucapkannya bukanlah syair." Abu Dhar kemudian bertanya kepada saudaranya, "Apa yang dikatakan orang-orang tentang dia?" "Orang-orang mengatakan bahwa dia tukang sihir dan penyihir," jawab Anis. Kata Abu Dhar, "Demi Allah, penjelasanmu tidak memuaskan. Begini saja, maukah engkau menanggung keluargaku untuk sementara waktu? Aku ingin menjumpai dan bercakap-cakap dengan nabi itu." "Baik, tapi berhati-hatilah. Jaga dirimu dari penduduk kota Mekah." Demikian pesan Anis. Abu Dhar segera menyiapkan perbekalan dengan membawa kirba kecil, yaitu tempat air yang terbuat dari kulit binatang. Dia berangkat ke Mekah keesokan harinya. Hatinya sudah bulat. Dia harus bertemu dengan nabi itu dan menanyakan tentang apa yang diserukannya. Singkat cerita, Abu Dhar sampai ke kota Mekah. Dia telah banyak mendengar berita tentang keganasan Quraisy terhadap orang-orang yang ingin menjadi pengikut Muhammad. Oleh karena itu, dia takut dan tak mau bertanya kepada siapapun tentang Muhammad, sebab dia tak tahu apakah yang ditanyai itu sahabat Muhammad atau justru musuhnya. Ketika malam tiba, Abu Dhar tidur-tiduran di masjid. Kemudian tak lama berselang, Ali bin Abi Thalib berlalu di hadapan masjid. Dalam sekejap, Ali tahu bahwa Abu Dhar adalah pendatang dari luar kota, sehingga dia berkata, "Saudara, mari menginap saja di rumahku." Jadilah Abu Dhar penginap di rumah Ali malam itu. Pagi harinya, dia membawa kirbah dan kantung makanannya untuk kembali ke masjid bersama si tuan rumah. Namun kedua orang itu tidak saling menanyakan urusannya. Sampai hari kedua, Abu Dhar radhiyallahu an belum juga mendapatkan keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika senja turun, dia pergi ke masjid untuk tidur. Seperti kemarin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melewati masjid lalu bertanya, "Anda belum pulang?" Seperti kemarin pula, malam itu Abu Dzar kembali menginap di rumah Ali. Begitupun keduanya tetap tidak saling bertanya atau memperkenalkan diri. Pada malam yang ketiga, akhirnya Ali bertanya kepada tamunya, "Apa sebenarnya keperluan Anda di Mekah?"

menyeru Abu Dzar ke dalam Islam. Beliau membacakan dan mengajarinya Al-Quran. Sebelum meninggalkan tempat itu, Abu Dzar telah mengucapkan kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam. Dia menjadi orang keempat atau orang kelima yang melakukannya. Berikut penuturannya. Setelah itu, aku tinggal bersama Rasulullah di Mekah. Beliau mengajariku ad-din dan membacakan Al-Quran. Beliau juga berpesan, jangan sekali-kali berterang-terangan tentang Islam di kota Mekah ini. Aku khawatir orang-orang akan membunuhmu. Kataku, demi jiwaku yang ada di tangannya, saya tidak akan meninggalkan Mekah sebelum pergi ke masjid dan mengumandangkan kebenaran Islam di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri mendengar kekerasanku. Lalu aku pergi ke masjid. Orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk sambil mengobrol. Di tengah-tengah mereka, aku berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya. Hai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mereka terperanjat. Dan sedetik kemudian semua bangkit dari duduknya dan menyerbu ke arahku. Hajar saja orang ini. Dia telah keluar dari agamanya. Di sana sini terdengar teriakan demikian. Orang-orang telah menghujaniku dengan pukulan-pukulan keras tanpa ampun. Mungkin aku akan tewas kalau saja Abbas ibn Abdul Muttalib tidak segera datang. Dia berusaha melindungiku dan menghardik para pengeroyokku. Celakalah kalian. Kalian hendak membunuh seorang Ghifar? Padahal kafilah kalian harus melewati perkampungan Ghifar. Mendengar itu, barulah mereka berhenti. Setelah siuman, aku pergi menjumpai Rasulullah. Melihat keadaanku, beliau pun berkata, bukankah aku telah melarangmu mengumumkan Islam? Kataku, ya Rasulullah, niat dalam hati saya telah terpenuhi. Beliau berkata lagi, pulanglah ke tempat kaummu dan beritahukan apa yang kau lihat dan kau dengar di sini. Serulah mereka ke dalam agama Allah. Semoga Dia memberi petunjuk kepada mereka, lalu engkau dan memberikan pahala kepadamu. Bila kau dengar bahwa posisi Islam dalam masyarakat sudah kokoh, datanglah kembali kepadaku. Aku pun pulang sesuai dengan perintah Rasulullah. Saudaraku Anis menyongsong seraya bertanya, apa saja yang telah kau lakukan? Aku memeluk Islam dan aku mempercayai Rasulullah. Demikian jawabanku. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati Anis sehingga dia berkata, aku tidak suka kepada agamaku. Aku menyatakan Islam dan membenarkan dakwah Rasulullah. Kemudian kami berdua menjumpai ibu dan mengajaknya masuk Islam. Dia berkata, aku tidak suka kepada agamaku. Aku juga menyatakan Islam. Sejak hari itu,
keluarga yang ber

0: iman ini bergerak memperkenalkan Islam di daerah Gifar tanpa jemu-jemu, sehingga banyak penduduk Gifar yang masuk agama Islam. Solat lima waktu pun aktif dilakukan di masjid-masjid. Segolongan orang berkata, "Sementara ini kita bertahan dalam agama kita. Nanti bila Rasulullah ke kota Madinah, baru kita nyatakan keislaman kita di hadapan beliau." Begitulah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, mereka semua menyatakan keislamannya. Beliau berkata, "Gifar, semoga Allah mengampuni mereka. Assalam, semoga Allah memberi mereka keselamatan." Abu Dzar tetap tinggal di dusunnya sampai tercetusnya perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Sesudah itu, dia pergi ke Madinah dan minta izin untuk menyertai Rasulullah dan melayani semua kebutuhan beliau. Sebaliknya, Rasulullah juga mengutamakan dan menghormati Abu Dzar. Setiap kali berjumpa, beliau pasti berjabat tangan Abu Dzar erat-erat sambil tersenyum dan menunjukkan kegembiraannya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, Abu Dzar radhiyallahu an pergi ke Damaskus. Di kota ini dilihatnya betapa kaum muslimin tenggelam dalam kemewahan dan sangat condong kepada dunia. Kondisi ini sangat mengejutkan Abu Dzar. Suatu kali Khalifah Utsman memanggilnya agar kembali ke Madinah. Abu Dzar segera memenuhi panggilan itu. Tapi lagi-lagi di sini dia menjumpai kondisi yang sama. Kini hatinya cemas melihat manusia begitu cenderung kepada dunia. Sebaliknya, orang-orang pun merasa sesak menghadapi kekerasan hati Abu Dzar yang tak bosan-bosannya memperingatkan mereka dengan kata-kata yang pedas. Khalifah kemudian menyarankan agar Abu Dzar bermukim di Ar-Rabzah, sebuah desa kecil masih di wilayah Madinah. Abu Dzar menyetujuinya dan berangkat dengan segera. Dia hidup jauh dari manusia, zuhud terhadap kekayaan, tak mengirikan harta benda yang berada di tangan orang lain, berpegang pada cara hidup Rasulullah dan kedua sahabatnya yang mulia. Dia mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. Suatu hari, seorang lelaki berkunjung ke rumah Abu Dzar radhiyallahu an. Melihat rumahnya kosong melompong, tamu itu pun bertanya, "Wahai Abu Dzar, di mana gerangan perabot-perabot rumah Anda?" Jawab Abu Dzar, "Kita punya rumah di kampung sana." Maksudnya ialah kampung akhirat. "Sehingga perabot-perabot yang terbaik kukirimkan ke sana." Tamu itu mengerti maksudnya. Kemudian bertanya lagi, "Tapi Anda juga mesti memiliki perabot selama berada di kampung yang sekarang." "Tapi si empu rumah tidak mengizinkan kita menetap di rumah yang ini." Begitu kata Abu Dzar radhiyallahu an. "Pernah gubernur Syam mengirimkan uang 300 dinar kepada Abu Dzar radhiyallahu an disertai ucapan, 'Pergunakanlah uang itu untuk kebutuhan Anda.'" Abu Dzar radhiyallahu an mengembalikan seluruhnya seraya bertanya, "Apakah Tuan Gubernur tidak menemukan seorang hamba yang lebih miskin dari saya?" Pada tahun 32 Hijriah, malaikat maut telah menjemput seorang zuhud yang tekun beribadah, yang oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disebut tidak ada di atas bumi dan di bawah naungan langit orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
6: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
8: Nata beramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass di fan variasi.
10: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.
14: Wa anzalallahu kita yang mengatakan cinta kepada Dinul Islam. Tapi kita sangat jauh dengan Dinul Islam.
15: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
14: Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
16: Ya ayyuhan nasu inna

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan, maupun yang klimis berdasi, sama saja, semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: Alladzina ya'kuluna adh-dhiba la yaqumun

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Masih menemani sahabat muaz sekalian di Radio Muaz bin Jabal. Dan di siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muaz program Quran for Kids. Dan kita akan kembali belajar tentunya dengan adik-adik yang soleh-soleha dalam pembahasan Quran Surah Al-Zalzalah. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muaz bin Jabal. Dan langsung saja kita masuk dalam program Quran for Kids berikut ini.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-solehah, sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali berjumpa dalam kesempatan program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan kembali kita akan belajar bersama, tepatnya di pembahasan ayat ke-6 dari Quran Surah Al-Zalzalah. Dan kalau kemarin kita sudah belajar bahwa ternyata bumi ini yang selama ini kita pijak ya, tempat kita bermain, tempat kita belajar, tempat kita hidup ya, ternyata akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Bumi akan menceritakan seluruh apa yang terjadi di muka bumi. Oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting tentunya untuk kita semua selalu memperhatikan apa yang kita kerjakan. Karena bumi akan mengatakan yang sebenar-benarnya terkait apa yang kita kerjakan. Dan selanjutnya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muat dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam pembahasan ayat ke-6. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu morotal dari surah Al-Zalzalah, yaitu dibacakan oleh Syekh Wadi Al-Yamani. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama satu morotal ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk mencatat pelajaran kita di kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita dengarkan surah Al-Zalzalah berikut ini.
1: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, setelah kita mendengarkan satu murotal dari surah Al-Zalzalah, langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muat dimanapun Anda berada, adik-adik pernah tidak membayangkan suatu hari bahwa semua manusia nanti akan keluar dari tempat yang sangat dalam, yaitu dari kuburan mereka. Nah, di dalam Al-Quran, melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan hari yang besar itu, hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa pada hari itu, semua manusia akan keluar dari kuburnya menuju tempat pertemuan di hari kiamat. Mereka tidak keluar dengan keadaan yang sama ternyata. Jadi ketika mereka dibangkitkan, mereka akan bangkit dengan berbeda-beda keadaan dan golongan. Pada hari itu, semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkumpul di suatu tempat dan keadaan mereka tidak sama satu dengan yang lain. Ada yang datang dalam keadaan baik, ada juga yang datang membawa amal yang berbeda-beda. Apa yang terjadi setelah itu, adik-adik? Yang terjadi setelah itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada setiap orang semua perbuatannya di dunia terkait amal yang baik akan terlihat tentunya, dan juga amal yang buruk juga akan terlihat. Semua akan diperlihatkan dengan sangat jelas, tidak ada yang luput, dan secara adil. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan apa yang kita lakukan di dunia ini itu dicatat dan ada saksinya. Nah, saksinya salah satunya adalah bumi yang kita pijak ini. Bumi akan berbicara. Dan perbuatan itu catatannya tidak akan hilang. Semua ada malaikat yang mencatatnya. Semua suatu hari nanti akan diperlihatkan kembali kepada kita. Karena itu, maka sudah semestinya kita adik-adik menjadi anak-anak yang harus terus berusaha untuk berbuat baik, berkata jujur, jangan bohong, ya, dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita, sekuat tenaga kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan dari surah Al-Zalzalah di ayat ke-6 ini yang bercerita tentang bagaimana ternyata nanti manusia akan dibangkitkan dalam berbagai keadaan pada hari kiamat. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mahdi Jabal 94.3 FM.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
6: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
7: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
8: Yeay!
7: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
9: Saya, Kak Amin.
7: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
9: Ketuhanan Yang Maha Esa.
7: Bagus, Sabri. Masya Allah, anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
10: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
7: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
10: Harus adil dan beradab.
7: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
11: Saya Kamin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
7: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
12: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih dalam program Quran for Kids di siang hari ini. Dan Alhamdulillah telah kita belajar bersama dari pembahasan surah Al-Zalzalah di ayat ke-6. Kita jadi tahu bahwa nanti di hari kiamat akan bangkit seluruh manusia dari dalam kuburnya, dan kemudian mereka akan dibangkitkan dalam berbagai keadaan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk adik-adik dari golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan dalam keadaan buruk, maka sudah semestinya kita mempersiapkan diri selagi masih ada kesempatan kita di dunia untuk berbuat kebaikan demi kebaikan dan berusaha untuk selalu beristiqomah di atas kebaikan itu. Dan jangan pula lupa untuk berdoa banyak-banyak agar semoga kita diberikan hak akhir ya yang indah, hari atau kematian yang baik. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesempatan siang hari ini. Pelajaran bahwa urusan harta dan juga apa-apa yang kita miliki di dunia, seyogianya kita manfaatkan untuk kebaikan akhirat kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutmu dimanapun Anda berada, itulah tadi pelajaran kita di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Sampai jumpa dalam program Quran for Kids lainnya. Bismillah ta'ala akan kembali kita belajar bersama dalam Quran Surah Al-Zalzalah, tepatnya di ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Nah, pembahasannya seperti apa? Apa yang akan kita pelajari? Kita akan carta bersama dalam kesempatan Quran for Kids berikutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal, karena Quran for Kids akan selalu hadir bismillah ta'ala setiap pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
13: 94,3 FM.
14: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
15: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
14: Memangnya ada, kah?
15: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
16: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
14: Astagfirullah.
17: Kenapa, bro?
14: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
17: Mana-mana?
14: Itu sana. Lihat tuh. Buang sampahnya sembarangan.
17: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
14: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
18: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muat bin Jabal Kendari, Radio Muat 94,3 FM dan Muat TV.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
19: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
20: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
19: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
20: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
19: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
18: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
21: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal.

0: 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan.
1: Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga lidahmu untuk selalu basah dengan zikr.
0: Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah.
1: Qul amantu billah tsumma istaqim.
0: Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Masih di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Kita sudah memahami bahwa akidah merupakan ilmu yang paling mendasar dalam agama. Karena darinyalah seorang muslim kemudian membangun keyakinan yang benar tentang Allah SWT, para nabi, dan perkara-perkara gaib yang tidak terlihat oleh mata, tetapi diyakini dengan hati. Setelah itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan masuk ke dalam program kajian siang, pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat kalam berbicara Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan lanjutan kitab Aqidah Wasathiyah yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullahu taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak pembahasan ini. Nah, semoga melalui pembahasan ini hati kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat iman kita, dan tentunya ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal, dan mari bersama-sama kita simak pembahasan kajian Aqidah Wasathiyah berikut ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. أيها الإخوة والأخوات dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah pada sesi yang kemarin kita membaca tentang sifat kaki Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat Al-Kalam, sifat berbicara. Tema tentang sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, apakah pernah dibahas sebelumnya? Pernah. Berarti Syekhul Islam mengulangi pembahasan. Apa bedanya? Ahsanta. Barakallah. Kalau yang dulu itu dalil dari Al-Quran. Ya, kalau yang ini dalil dari hadis. Memang Syekhul Islam itu secara garis besar membagi penyusunan dalil-dalil yang ada dalam Wasithiyah secara garis besar dibagi menjadi dua. Kalau bab yang pertama, kalau boleh dikatakan bab ya, itu adalah kumpulan dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian setelah itu di bab ini membawakan kumpulan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mari kita baca hadis tentang sifat kalam Allah Azza wa Jalla. Nah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li sayyidina wa li syekhina muslimin wa li muslimina ajma'in. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Abu Abbas bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa qawli يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعدك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
0: نعم. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh beliau. Kita bacakan dulu. Yaqulullahu ta'ala, ini biasa disilahkan dengan hadis apa? Hadis Qudsi. Ya Adam, Allah Azza wa Jalla memanggil siapa? Nabi Adam. Di mana letak sifat kalamnya? Yaqulu. Satu. Ya. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam secara gamblang mengatakan Allah itu yaqulu. Jadi pas kita bahas dulu ayat-ayat itu banyak redaksinya. Ada yaqulu, ada qaul, ada kalam, ada apa lagi? Nida, banyak. Ya. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan hadis yang berbunyi yaqulu. Dengan jelas Nabi menisbatkan kata yaqulu kepada siapa? Kepada Allah. Yaqulullahu ta'ala. Berarti betul-betul Allah Azza wa Jalla yang berbicara. Ya Adam. Ya Adam. Ini adalah harfu nida. Ya. Berarti kedengaran atau tidak? Kedengaran atau tidak? Kedengaran. Kalau kedengaran berarti ada apanya? Ada suaranya. Jadi ini hal baru di dalam dalil hadis yang akan ditonjolkan salah satunya oleh penulis. Bahwa Allah Azza wa Jalla kita katakan berbicara dan berbicara dengan suara. Berbicara dengan suara. Buktinya apa? Buktinya Adam alaihissalam merespon. Fayaqulu. kemudian Adam pun berkata. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika sedang membicarakan tentang Allah, Nabi berkata, Yaqulullah. Dan ketika sedang membahas tentang jawabannya Nabi Adam, Nabi SAW mengatakan apa? Fayaqul. Berarti Nabi SAW mengatakan bahwa Allah yaqulu berbicara, Nabi Adam juga yaqulu berbicara. Bagi orang yang menolak sifat kalam dan sifat qaul bagi Allah, mereka akan berargumen nanti akan tasybih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena Allah Azza wa Jalla berbicara, makhluk juga berbicara. Kalau kita katakan Allah berbicara, nanti kayak makhluk. Padahal di dalam hadis ini, Nabi SAW jelas-jelas mengatakan Allah yaqulu. Beberapa kalimat sesudahnya, beberapa kata sesudahnya, Nabi mengatakan yaqulu Adam. Apa kira-kira mereka berani untuk menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah melakukan apa? Tasybih. Ya, asya. Tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW itu melakukan tasybih. Maka tersisa kemungkinan yang terakhir. Apa itu? Bahwa qaulnya Allah dengan qaulnya Adam itu adalah hal yang berbeda. Dengan dalil firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya.

Salah satu bukti bahwa firman Allah Azza wa Jalla dengan perkataan manusia itu berbeda adalah sebuah hadis yang kita tahu semua. Hadis yang ada dalam Imam Sahih Muslim, yaitu hadis tentang surat Al-Fatihah, di mana Nabi SAW mengatakan, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat, maksudnya apa di sini? Surat Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Separuh buat Allah Azza wa Jalla, separuh buat manusia. Kemudian dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي. Ketika seorang manusia membaca surat Al-Fatihah dan dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, maka Allah akan meresponnya dan menjawab, Hamidani Abdi, hambaku telah memujiku. Berarti setiap kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita, Allah akan menjawab pertanyaannya. Berapa orang yang sholat? Berapa orang? Miliaran atau jutaan atau ratusan juta. Yang dijawab yang mana? Sama Allah. Hah? Semuanya. Berarti kalau kita satu Masjidil Haram, tanya, ada berapa juta? 1 juta atau 2 juta orang, misalnya. Waktu yang sama, semuanya dijawab sama Allah. Manusia bisa kayak gitu? Tidak bisa. Karena dijawabnya satu-satu. Dan ingat, yang sholat, manusia yang sholat, enggak cuma di Masjidil Haram. Di Cina ada, di Amerika ada, di Indonesia ada, di Pejaten ada. Dan semuanya dijawab sama Allah SWT. Mana mungkin Allah yang sifat kalamnya seperti ini akan sama dengan sifat kalamnya siapa? Makhluk, tidak mungkin. Mustahil. Makanya Nabi SAW menggandengkan antara perkataannya Allah dengan perkataannya Adam. Dan itu sama sekali tidak mengandung unsur tasybih, ya, karena memang beda. Beda hakikatnya, ya, apalagi kaifiatnya. Oke. Fayunadi. Ini redaksi yang lain. Lebih tegas. Kalau tadi apa? Yaqulu. Kalau ini yunadi. Ya. Yunadi adalah ucapan yang intonasinya tinggi. Ya, ucapan yang intonasinya tinggi. Bukan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik apa? Yunaji. Itu bisik-bisik. Dan itu juga ada riwayatnya atau dalilnya Allah Azza wa Jalla. Yunaji. Oke. Dipertegas oleh Nabi SAW. Bisautin. Jadi yunadi saja itu sudah menunjukkan bahwa suaranya ada. Dan bukan sekedar suara biasa. Tapi suara yang tinggi volumenya. Apalagi ditambahi sama kata bisautin, dengan suara. Allah Azza wa Jalla memanggil dengan suara. Dan
ini jelas-jelas membantah pemahaman sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Allah berbicara tanpa suara. Berarti apa? Berbicara tanpa suara berarti apa? Kalamun nafsi. Kalamun nafsiyun. Apa itu kalamun nafsiyun? Hah? Suara hati. Hati ada suaranya. Pembicaraan di dalam hati. Kalau bahasa Jawanya apa? Apa? Batin. Apa? Batin. Begini misalnya. Besok antum masuk kelas. Masuk. Antum sekarang di dalam hati antum, antum ngomong bahwa ana mau bolos atau berangkat. Ana besok mau berangkat jam berapa? Jam 7 kurang 15. Itu tidak antum ucapkan dengan apa? Lisan. Itu antum ucapkan di dalam hati. Itulah kira-kira kalamun nafsi. Ya, kalamun nafsi. Dan menurut kelompok ini, semua kalamullah itu seperti itu. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Tidak ada suaranya, tidak ada apa? Huruf. Dan terus bagaimana bisa sampai tertulis di mana? Tertulis di mushaf itu gimana? Siapa yang bisa memahami kalam nafsinya Allah kalau seandainya Allah tidak mengucapkannya? Maka sebagian dari mereka mengatakan yang mengucapkannya, lafadznya itu adalah dari Jibril atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu ucapannya siapa? Ucapannya Allah atau ucapannya Jibril atau ucapannya Nabi Muhammad? Bingung kan? Kalau antum mau membawakan dalil qala Allah taala, benar enggak? Menurut mereka kan, duh, qala Allah taala gimana sih? Wong Allah tidak berbicara. Dan hadis ini sangat tegas untuk membantah itu. Pisau din. Dengan suara. Ketika tadi kita ngomongin tentang kalamullah, kita katakan tidak sama dengan kalamnya manusia, maka sautnya juga tidak sama. Jadi mereka itu selalu khawatir. Kalau kita katakan Allah berbicara dengan suara nanti kayak manusia. Manusia berbicaranya juga pakai suara. Padahal, sebagaimana kita katakan Allah berbicara, sifat berbicaranya berbeda dengan sifat berbicaranya makhluk, begitu pula suara bicaranya Allah pun juga berbeda dengan suara bicaranya makhluk. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad membawakan salah satu dalil yang sangat subhanallah sangat gamblang yang menunjukkan bahwa suaranya Allah itu berbeda dengan suaranya makhluk, yaitu saat beliau membawakan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yunadi bisautin
memanggil dengan suara. Yasma'uhu, yang didengar. Man ba'uda, orang yang posisinya jauh. Kama yasma'uhu man qarub, didengar oleh orang yang posisinya jauh seperti orang yang posisinya dekat.

Kalau ngomong biasa ya, Ana ngomong biasa, nggak pakai apa? Nggak pakai mic. Di hadapan 1.000 orang. Di hadapan 1.000 orang. Orang yang duduk di hadapan Ana dengan orang yang duduknya paling belakang. Suara Ana yang kedengaran sama 2 manusia itu sama atau beda? Beda. Yang di depan akan mendengarkan dengan jelas, yang di belakang samar-samar. Oke, biar yang di belakang mendengarkan jelas, maka anak akan teriak sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Hah? Yang di depan akan peka. Yang di belakang jelas, yang di depan gak jelas ngomong apa sih? Karena terlalu keras. Itulah suaranya manusia. Suaranya Allah gak kayak gitu. Berarti sama atau beda? Beda, sudah selesai. Sebagaimana kita katakan kalamnya Allah berbeda dengan kalamnya makhluk, pun kita katakan suaranya Allah berbeda dengan suaranya makhluk. Fayunadi bisautin, Allah Azza wa Jalla memanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka. Sesungguhnya Allah menyuruhmu. Sesungguhnya Allah menyuruhmu. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Kenapa tidak mengatakan innani? Hah? Ta'lim, sahih. Dan itu sering dipakai di dalam Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Itu uslub Arabi. Ya, itu salah satu gaya bahasa dalam bahasa Arab untuk menunjukkan keagungan dari yang berbicara itu. Innallaha ya'muruka. Sesungguhnya Allah menyuruhmu an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Allah menyuruhmu untuk mengeluarkan dari keturunanmu orang-orang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka. Berarti sejak itu kita sudah manusia sudah ditentukan sama Allah Jal akan masuk surga atau masuk neraka. Bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi bikham sina alfasan 50 ribu tahun sebelum ada langit dan bumi sudah ditentukan semua. Apakah manusia A, si A akan masuk surga atau si B akan masuk neraka atau sebalik. Jadi di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat apa? Sifat kalam dan apa? Saut. Dan sifat kalam dan saut ini, dalil-dalil Al-Quran sudah kita bawakan, ini dalil hadisnya. Ijma'nya. Para ulama sudah berijma' dalam menetapkan sifat kalam Allah. Di antara yang menukil ijma' itu adalah 2 imam yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Yang pertama Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, wafat tahun 267 Hijriah. Dan yang kedua Imam Abu Hatim Ar-Razi, wafat tahun 277 Hijriah. Ini yang biasa disilahkan dengan Ar-Raziani. Apa kata beliau berdua? Adraknal ulama'a. Kami telah menjumpai para ulama fi jami'il amsar. Di semua negeri. Hijazan. Hijaz. Wa Iraqan. Iraq. Wa Syaman. Syam. Wa Yamanan. Yaman. Indonesia kok gak ada.
sudah saat sudah ada belum Indonesia. Fakana min madhabihim, di antara keyakinan mereka, al imanu qaulun wa amal. Iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wal Qur'anu kalamullah. Syahidnya di sini yang perlu digaris bawahi. Dan Al-Qur'an adalah kalamnya Allah, ghairu makhluk. Bukan makhluk. Oke. Jadi nukilan dari dua ulama ini sudah cukup mewakili bahwa keyakinan Allah punya sifat kalam itu adalah sebuah keyakinan yang disepakati oleh para ulama. Oke, sekarang anak akan membahas nukilan tentang ijma' para ulama bahwa kalamullah itu ada sautnya, ada suaranya. Anak nukilkan dari perkataan Imam As-Sijzi rahimahullah, Abu Nasr As-Sijzi, wafat tahun 444 Hijriah. Beliau punya buku khusus untuk bahas ini, dok. Judulnya Risalatun ila Ahli Zabid fi Isbatil Harfi was-Sawt. Judulnya tegas, Isbatu al-Harfi was-Sawt. Apa kata beliau? Faqawlu khusumina, adapun ucapan musuh-musuh kita, lawan-lawan kita. Jadi beliau menukil omongannya orang yang berlawanan dengan Ahlus Sunnah. Inna ahadan lam yakul innal Qur'ana kalamullah harfun wa sawtun. Ucapan mereka bahwa tidak ada satupun manusia yang mengatakan bahwa Qur'an adalah kalamnya Allah yang ada huruf dan suaranya. Jadi ahlul bid'ah mereka mengatakan tidak ada ulama yang menyatakan bahwa kalamullah itu ada huruf dan suaranya. Ucapan itu kadzibun wazur, bohong dan pemalsuan fakta. Jadi klaim dari musuh Ahlus Sunnah yang mengatakan bahwa enggak ada ulama yang menyebutkan bahwa Allah itu perkataannya bersuara dan berhuruf. Statement itu adalah dusta, kata beliau. Bal justru yang benar, as-salafu kulluhum, salaf semuanya, kanu qa'ilina bidzalik, semua salaf memiliki pendapat dengan pendapat itu, bahwa kalamullah itu ada suara dan hurufnya. Lihat bagaimana orang berdusta atas nama ulama. Ya, justru malah sebaliknya. Jadi sekarang yang mengklaim bahwa mayoritas kaum muslimin adalah asyairah. Coba sekarang kita tanya kepada orang-orang yang ada di mana, Al-Quran itu apa sih? Jawabnya apa? Perkataan Allah. Lalu kayaknya jarang banget orang awam ditanya, Al-Quran itu apa? Kalam nafsi. Mana klaim itu? Mana klaim? Kalam nafsi itu adalah pendapatnya orang asyair. Baik. Sudah kita bawakan ijma'nya. Lalu hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah sabda Nabi SAW, ma minkum min ahadin illa, semua kalian pasti, sayukallimuhu rabbuhu, pasti Allah akan berbicara dengan sa akan. Berarti sudah atau belum? Belum. Karena ini kejadian kapan? Di hari kiamat. Berarti
Allah Azza wa Jalla ketika berbicara itu dengan masyiah. Dengan apa? Masyiah. Ada saatnya berbicara, ada saatnya tidak berbicara. Dan ketika tidak berbicara, bukan berarti Allah tidak bisa berbicara. Antum sekarang bicara enggak? Antum sekarang bicara enggak? Kursi, bicara. Sekarang antum diam? Duduk. Berarti kan ada saatnya kita bicara, ada saatnya kita tidak bicara. Itu namanya berbicara dengan masyiah. Ini yang disilahkan dengan sifat ikhtiariyah. Berarti sifat kalam adalah sifat ikhtiariyah. Yaitu Allah berbicara kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Dan kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya tidak semua makhluk, enggak semua nabi diajak bicara sama Allah langsung. Ya. Minhum man kallamallah wa minhum man kallamallah. Ada di antara mereka yang diajak bicara langsung oleh Allah. Berarti sama Allah diapain? Dipilih. Memilih itu pakai masyiah enggak? Pakai. Dan topik itu apa? Isinya juga berbeda-beda. Ya, isinya juga berbeda-beda. Kadang Allah menyampaikan surat Al-Fatihah, kadang Allah menyampaikan surat Al-Baqarah, kadang Allah menyampaikan surat An-Nas. Berarti topiknya juga berbeda-beda. Dan itu menunjukkan kesempurnaan atau tidak? Menunjukkan kesempurnaan atau tidak? Kesempurnaan. Lebih sempurna mana? Orang yang ngomongnya sesuai dengan kehendak atau orang yang ngomong terus? Sempurna yang mana? Sesuai dengan kehendaknya. Kalau ngomong terus berarti kurang sehat. Enggak ditanya ngomong, ditanya ngomong, lagi sholat ngomong, lagi tidur, itu masa ngomong. Ya, yeah, ngigo namanya. Itu enggak sempurna. Jadi salah satu bentuk kesempurnaan sifat kalamnya Allah adalah Allah itu berbicara. Apa tadi? Sesuai dengan masyiahnya, sesuai dengan masyiah. Oke. Illa sayukallimuhu rabbuhu. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Semuanya akan Allah berbicara kepadanya. Termasuk kita. Termasuk kita. Kita manusia bukan? Iya, iya. Nah, kira-kira nanti Allah akan berbicara dengan kita topiknya. Topik yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kalau yang kita lakukan hari ini baik-baik, maka nanti Allah akan berbicara dengan kita dengan topik yang baik-baik. Kamu dulu pernah ngaji Aqidah Wasithiyah, topik yang baik. Tapi kalau yang kita lakukan adalah hal yang buruk-buruk, itu pun nanti akan disampaikan sama Allah. Kamu pernah melakukan A, kamu pernah melakukan B, di waktu anu bersama Fulan,
di waktu anu kamu melakukan perbuatan anu yang buruk-buruk akan disampaikan. Sehingga seharusnya hadis ini membuat kita menjadi berhati-hati, membuat kita menjadi berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena nanti di hari kiamat Allah akan membicarakan itu dengan kita. Tidak mungkin Ustaz manusia baik terus. Makanya ada solusinya. Apa? Wa'adbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Kamu menerangkan anu, iya wahai Rabbi. Tapi setelah itu aku langsung beristighfar. Aku langsung baca Quran. Aku langsung melakukan ini. Menjalankan nasihat dari Rasulullah SAW. Tapi kalau kita setelah melakukan keburukan, kemudian kita iringi dengan keburukan lagi, enggak ada istighfarnya, enggak ada amal solehnya, gimana coba kita akan menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla tersebut? Jadi latihan kita itu melakukan kebaikan dengan kesadaran, bukan dengan apa? Paksaan. Karena kita sendiri yang akan menikmati kebaikan yang kita kerjakan. Jadi buat apa sih kita melakukan kebaikan karena paksaan? Toh itu tidak menguntungkan orang yang memaksa kita. Ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, menghindari maksiat, menjalankan ibadah, itu untuk kita sendiri. Ya. Baik. Terus apa kata Nabi SAW? Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Laisa bainahu wa bainahu. Antara siapa dan siapa? Antara Allah dengan makhluk turjuman. Apa turjuman? Penerjemah. Jadi tidak ada perantara. Apapun bahasa kita. Di dunia ada berapa bahasa? Banyak banget. Pokoknya enggak perlu penerjemah Allah Subhanahu. Dan ini semakin menguatkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Bagaimana mungkin seandainya Allah berbicaranya dengan kalam nafsi, kemudian orang-orang akan mengerti, akan paham. Kalau orang yang mengatakan kalam nafsi tadi, itu nanti ada yang mentakbirkan kalam nafsi tersebut. Berarti ada apanya? Ada terjemahnya. Ya. Dalam hal yang tadi kita katakan, ada sebagian dari mereka mengatakan yang mentakbirkannya adalah Jibril. Jibril mentakbirkan kalam nafsinya Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti ada apanya? Turjumannya. Ya. Menurut pendapatnya siapa? Asy'ariyah. Tapi dalam hadis ini, dengan tegas Nabi SAW mengatakan laisa bainahu wa bainahu turjuman. Langsung. Berarti ini semakin menguatkan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa kalamullah adalah kalamun nafsi, itu pendapat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syubhat-syubhat mereka dibantah bis, salah satunya oleh siapa? Imam As-Sijzi rahimahullahu taala dalam kitab yang tadi ana sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada pertanyaan? Fadhal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga dan para ulama semuanya. Amin. Pak Ustaz izin bertanya, apakah kayak misalnya menerjemahkan perkataan Allah atau firman Allah itu apakah sama aja atau ada perbedaan Ustaz, kayak firman Allah atau sabda Rasul gitu, atau lebih baik kayak perkataan Allah dan perkataan Rasul tanpa ada firman atau sabda?
1: Itu hanya pemilihan diksi aja. Sebenarnya firman, sabda itu dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia, itu dianggap sebagai sebuah ungkapan yang lebih halus ya, dan sudah menjadi ciri khas. Kalau Al-Quran itu adalah firman, kalau hadis adalah sabda. Tapi apakah harus seperti itu setelah nanti? Ya boleh aja kita mengatakan Rasul SAW berkata, Rasul SAW menjelaskan, Rasul SAW menerangkan, Rasul SAW memberikan penegasan. Begitu pula Allah SWT. Tidak harus Allah SWT berfirman. Bisa aja Allah menjelaskan, Allah mengungkapkan, Allah menyatakan. Apalagi di sini Allah memanggil. Ya boleh. Jelas-jelas ada apa? Ada yunadi. Ya, jelas-jelas ada kata yunadi. Allah menyampaikan itu dengan suara yang lirih. Yunaji. Ya boleh. Khawatir ana lupa, kalau tadi kan kita bawakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi SAW, dalil dari ijma. Sifat kalam juga ada dalil rasionalnya. Apa coba? Bahwa berbicara adalah sifat kesempurnaan. Berbicara adalah sebuah sifat kesempurnaan. Maka Zat yang maha sempurna pasti bisa berbicara. Karena sifat berbicara adalah sifat kesempurna. Ketika kita ngomongin tentang manusia, manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa berbicara. Bukan manusia yang bisu. Ya. Dan kaidahnya setiap sifat kesempurnaan yang murni, ya, kesempurnaan yang murni, maka Allah pasti memilikinya dengan kesempurnaan yang mutlak. Sifat berbicara adalah sifat yang sempurna. Ya, kalau itu adalah sifat yang sempurna, maka Allah pasti memilikinya. Makanya di sebuah ayat ya, Allah membantah orang-orang yang menyembah berhala, dinyatakan bahwa berhala itu nggak bisa berbicara, berarti nggak sempurna. Kalau nggak sempurna berarti nggak berhak disembah gitu. Berarti logika terbaliknya adalah yang berhak disembah adalah yang sempurna, dan salah satu sifat sempurna adalah berbicara. Itu dalil apa? Rasional. Baik. Ada yang lain?

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
0: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
5: Supaya dibantu.
4: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
5: Baik, cuma anak saya sakit.
4: Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
5: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
4: La haula wala quwata illa billah.
5: Menghinakan diri pada manusia.
4: Menghinakan diri pada manusia.
5: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah.
4: Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
6: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, apakah sahabat Mu'adz memiliki atau mungkin mendengar ungkapan yang seperti ini? Ketika ditanya tentang kenapa berutang, alasannya, saya pernah menemui sahabat Mu'adz, alasannya adalah karena agar katanya supaya terpacu untuk bekerja. Sekilas mungkin kedengarannya positif ya, namun tidak sedikit orang yang pada akhirnya karena utang piutang dan ada ribanya, akhirnya kemudian merasa terbebani yang terus bertambah seiring dengan bertambahnya atau seiring waktu. Dan dalam Islam sahabat Mu'adz hari ini berkaitan dengan pembahasan tentang riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam. Dari sisi ekonomi, bunga sering dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan. Namun dalam praktiknya, utang yang disertai tambahan dapat menjadi beban yang semakin berat dan bahkan menjerat seseorang dalam kesulitan keuangan. Dari sisi psikologi, manusia cenderung lebih fokus pada kebutuhan saat ini daripada resiko yang mungkin muncul di masa depan. Karena itulah, sesuatu yang terlihat ringan di awal kadang-kadang terasa berat ketika kemudian terakumulasi, ketika waktunya membayar tiba. Islam mengajarkan agar urusan harta itu dibangun di atas keadilan, kehati-hatian, dan keberkahan. Maka sahabatmu dimanapun Anda berada, tentang riba ini bukan sekedar soal angka, tetapi juga tentang bagaimana menjaga diri agar kita tidak terjerumus pada transaksi yang dapat membawa mudarat bagi kehidupan kita. Sahabatmu dimanapun Anda berada, ketika berbicara tentang riba, sesungguhnya kita tidak hanya berbicara tentang sebuah transaksi atau persoalan angka semata. Di baliknya ada dampak yang bisa memengaruhi ketenangan hidup seseorang, bahkan tentunya hubungan di dalam keluarga. Tidak sedikit persoalan rumah tangga yang berawal dari masalah keuangan, keinginan untuk memenuhi gaya hidup, kebiasaan berutang, hingga beban cicilan yang kemudian terus bertambah, seringkali menjadi pemicu kemudian munculnya pertengkaran, tekanan, dan hilangnya ketenangan dalam urusan pribadi, ya, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari nanti biidznillah ta'ala akan hadir kajian sore dengan pembahasan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu utang, gaya hidup, dan ancaman kehancuran rumah tangga, yaitu kajian keluarga muslim bersama dengan Al-Ustaz Zazin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Masjid Jami Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu jangan lupa ajak karib kerabat, keluarga sahabat Mu'adz untuk hadir mendengarkan kajian Islam ilmiah ini, kajian keluarga muslim di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani waktu sore sahabat Mu'adz, siang menuju sore ya, akan kami hadirkan di ruang dengar sahabat muat program Murotal Pilihan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
7: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Takutlah kepada Allah
11: pada saat Anda sedang sendiri.
10: Takutlah kepada Allah
11: pada saat tidak ada yang melihat.
12: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
10: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
11: berhentilah.
10: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran.

0: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
1: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
1: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
2: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
1: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
2: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
0: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
2: Hidup di dunia hanya sebentar.
0: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
2: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
1: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
0: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
1: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
2: Hai jiwa yang keluar.
1: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
0: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Live Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
2: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim yang kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Ini merupakan madhab seluruh para ulama Islam ya. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
3: Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah.
2: Karena kalau seandainya ini dibuka, maka tentunya akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya, setiap ada orang mencela Rasul, penggal kepalanya. Setiap ada orang mengarah Rasul, penggal kepalanya. Tetapi kondisinya, kita harus memperhatikan ada 6 juta muslimin yang ada di negara Prancis. Ada ribuan masjid di sana. Ada wanita-wanita lemah di sana. Ada anak-anak yang lemah di sana. Ya, mereka tidak mampu untuk keluar dari negeri tersebut karena mereka jinsianya di sana. Sementara kita ketahui kaidah di dalam agama kita, tidak boleh kita memunculkan kemudorotan, mencegah sebuah kemungkaran dengan memunculkan kemudorotan yang lebih besar. Itu dilarang di dalam agama kita. Dan Allah menyebutkan dalam ayatnya,
4: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
2: Jangan engkau mencela tuan-tuan yang disembah kepada selain Allah, karena dengan mereka engkau mencela tuan-tuan yang disembah selain Allah akan membuat Allah dicela. Nah, kenapa sebagian para ulama seperti Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Sulaiman Rohaili mengingkari orang yang membunuh si kafir ini yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan ingin membela si kafir ini, naudzubillah. Jenggot mereka tuh sudah putih membela sunnah Rasulullah. Ya, hidup mereka habis untuk membela sunnah Nabi, dan mereka mencetak murid-murid yang murid-murid tersebut adalah orang-orang yang mencintai Nabi dan kemudian menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin. Ya, tidaklah mereka mengucapkan fatwa-fatwa tersebut kecuali untuk menutup pintu mudarat yang lebih kecil. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: 94,3 FM.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ja'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum minni. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan PW, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak, kalau sudah diam tuh hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWR.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotil Iman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di Radio Muaz. Dan tanpa terasa waktu terus berjalan dan kini kita telah sampai pada waktu sholat asar. Dan di tengah kesibukan pekerjaan mungkin atau aktivitas apapun itu, maupun urusan dunia yang saat ini sedang kita jalani, ada satu panggilan yang tidak sepatutnya kita tunda, sahabat Muaz, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Azan yang akan kita dengarkan bersama bukan sekedar penanda waktu, tetapi juga sebuah ajakan menuju keberuntungan dan keselamatan. Jadi ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil hamba-hambanya untuk mendekat kepadanya. Karena itu bagi sahabat Muaz yang telah mendengarkan azan asar, mari bersegera meninggalkan sejenak kesibukan yang ada, tunaikan sholat dengan khusyuk dan penuh ketenangan, karena tidak ada urusan yang lebih penting daripada memenuhi panggilan Rabb semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju sholat, menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan lantunan azan untuk sholat asar wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Apakah boleh wanita menggunakan make up buatan pabrik untuk berhias diri bagi suaminya? Dan apakah boleh ditampakkan di depan keluarganya sendiri atau pada sesama wanita muslimah? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Seorang istri berdandan dan berhias untuk suaminya dalam batas-batas yang dibenarkan agama adalah termasuk perkara yang harus ia lakukan, karena semakin pandai seorang istri berhias diri untuk suaminya, maka hal itu semakin membangkitkan kecintaan suami kepadanya dan semakin mengundang rasa kasih sayang di antara keduanya. Hal seperti ini dianjurkan oleh agama. Make up yang dapat mempercantik diri dan tidak membahayakan dirinya boleh saja dipakai dan tidak berdosa. Akan tetapi, aku telah mendengar berita bahwa make up dapat merusak kulit wajah, dan pada gilirannya kulit muka akan berubah menjadi sangat jelek sebelum waktu perubahan alaminya di usia lanjut. Aku berharap agar para wanita bertanya kepada dokter ahli tentang hal tersebut. Dan jika dokter menyatakan apa yang aku dengar di atas, maka penggunaan make up haram hukumnya dan paling tidak makruh hukumnya, karena segala sesuatu yang dapat mencemari dan memperjelek bentuk manusia bisa haram dan bisa juga makruh hukumnya. Dan pada kesempatan ini saya akan mengingatkan akan apa yang disebut kitex, yaitu pewarna kuku yang dipakai oleh sebagian kaum wanita. Dapat menempel pada kuku seperti kulit ari. Cairan ini tidak boleh dipakai oleh wanita yang hendak melakukan sholat, karena dapat mencegah masuknya air pada waktu berwudu. Dan segala sesuatu yang dapat mencegah masuknya atau meresapnya air dalam bersuci tidak boleh dipakai oleh orang yang akan berwudu atau akan mandi besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, maka basuhlah muka dan kedua tanganmu. Wanita ini apabila kutex tersebut melekat pada kukunya, maka sesungguhnya kutex dapat mencegah meresapnya air ke kukunya, dan itu tidak dapat dikatakan ia telah mencuci tangannya. Hingga dengan demikian berarti telah meninggalkan salah satu kewajiban atau fardu wudu atau kewajiban mandi. Adapun jika ia tidak sholat dan memakai cairan pewarna kuku tersebut, maka tidak apa-apa asalkan perbuatan tersebut tidak merupakan ciri dan kebiasaan wanita-wanita kafir, sebab akan terperangkap dalam sikap tasyabbuh, yakni meniru dan menyerupai kepada mereka. Sungguh aku telah mendengar bahwa ada sebagian orang yang mengeluarkan fatwa bahwa hal tersebut, yakni menggunakan kutex, termasuk dalam kategori hukum memakai khuf, yakni sepatu boots, dan bahwasanya wanita boleh memakai kutex selama 1 hari 1 malam jika ia mukim, dan selama 3 hari 3 malam jika ia dalam keadaan musafir. Akan tetapi fatwa ini adalah suatu kekeliruan dan tidak benar, karena tidak setiap tutup yang dapat menutupi badan manusia boleh disamakan kedudukan hukumnya dengan khuf. Mengusap khuf dalam berwudu adalah ajaran yang dibenarkan syariat agama. karena biasa ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sebab kaki selalu memerlukan kehangatan dan butuh ditutupi karena selalu bersentuhan dengan tanah, kerikil, dingin, dan lain-lainnya. Maka dari itu, agama memberikan kekhususan hukum untuknya, yaitu mengusap kedua khuf dalam berwudu. Dan mereka juga menganalogikannya kepada imamah, yakni sorban yang dililitkan di kepala. Ini juga tidak benar karena imamah letaknya di kepala, sedangkan fardu atau kewajibannya memang telah diringankan dari awal. Kita ketahui bahwa kewajiban kepala adalah diusap, bukan dicuci atau dibasuh seperti muka. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan wanita mengusap di atas sarung tangan yang mereka pakai. Padahal kita ketahui bahwa sarung tangan tersebut menutup kedua tangan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun menganalogikan atau mengkiaskan tutup apa saja yang dapat mencegah meresapnya air ke kulit anggota wudu atau mandi kepada khuf. Adalah kewajiban setiap muslim untuk mencurahkan segala perhatian dan kemampuannya untuk mengetahui yang hak dan tidak memberanikan diri mengeluarkan fatwa karena ia selalu merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang fatwa tersebut. Sebab pada hakikatnya ketika seseorang mengeluarkan fatwa itu berarti ia menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita taufik dan petunjuknya. Wallahu a'lam.
3: Pertanyaan, masalah hijab wanita banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka saya berharap kepada Syekh yang mulia agar menjelaskan kriteria hijab syar'i yang dibenarkan agama menurut pendapat yang lebih kuat. Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa hijab syar'i menutup semua anggota tubuh wanita yang sensitif bagi kaum laki-laki bila mereka memandang, terutama wajah. Maka wanita wajib menutup wajahnya dari setiap lelaki asing yang bukan mahramnya. Adapun terhadap lelaki mahram, wanita boleh membuka wajahnya. Sedangkan orang yang berpendapat bahwa hijab syar'i itu adalah cukup menutup rambut saja dengan wajah terbuka, maka ini adalah pendapat yang sangat aneh. Karena mana yang lebih mengundang perhatian atau fitnah laki-laki, rambut atau wajah? Mana yang lebih menarik bagi lelaki yang ingin kepada wanita? Apakah ia menanyakan wajah atau rambutnya? Kedua pertanyaan di atas tidak mungkin dijawab kecuali dengan jawaban wajahnya. Dan ini adalah hal yang tidak diragukan lagi. Seseorang tertarik kepada wanita jika wajahnya cantik, sekalipun rambutnya kurang menarik. Dan ia tidak akan tertarik kepada wanita tersebut jika wajahnya tidak menarik, sekalipun rambutnya indah. Jadi, sebenarnya bahwa hijab syar'i itu adalah pakaian yang dapat menutup seluruh anggota tubuh wanita hingga tidak terjadi fitnah, lebih-lebih wajahnya. Setiap orang mengetahui hal ini dari nuraninya. Maka hijab syar'i itu adalah menutup seluruh anggota tubuh yang jika dibuka dapat menimbulkan fitnah, terutama wajah. Wallahu a'lam.
2: Wanita yang melakukan sholat di rumahnya itu lebih utama. Lalu apabila wanita melakukan sholat di masjid, apakah ia berdosa? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Apabila wanita melakukan sholat di masjid, maka ia tidak berdosa dengan syarat tidak tabarruj, yakni menampakkan perhiasan dan tidak menggunakan wangi-wangian. Dan jika ia menggunakan wangi-wangian, maka haram hukumnya ia datang ke masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kapan dan di mana saja seorang perempuan terkena parfum, maka ia tidak boleh ikut sholat isya bersama kami. Dan perempuan juga tidak pernah sama sekali diperintah untuk datang ke masjid. Akan tetapi, boleh baginya hadir di masjid dengan syarat tersebut di atas, kecuali dalam sholat id. Pada sholat id, wanita diperintahkan untuk menghadirinya dengan syarat tidak tabarruj atau berwangi-wangian. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
5: Ye.
6: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
5: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
6: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
5: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
6: Sudah kelas 5 SD.
5: Sudah besar itu.
6: Iya betul, hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
5: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
6: Ada juga. Pasti mahal itu.
5: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah mi anak-anak normal mi lagi harganya.
6: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
5: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
6: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
5: Oke, kita sama-sama bisa aja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
7: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
8: Hadirat as-sada. Yurja al-intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Ye, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan
5: nih? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
13: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
13: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau dah gampang rusak.
16: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
5: Memangnya ada, kah?
16: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
17: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
18: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
19: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
20: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
18: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
20: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
18: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
20: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
18: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
21: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
22: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
23: Azkarus Sabah. Azkarus Sabah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
3: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
2: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
3: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
4: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
8: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Khotol Iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih di Radio Mu'adz bin Jabal menemani sore sahabat Mu'adz kalian. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan kurang lebih sekitar 15 menit lagi program atau kajian keluarga muslim, yaitu tentang judulnya tentang utang, gaya hidup, dan ancaman kehancuran rumah tangga. Setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan yang tenang, harmonis, dan penuh keberkahan. Namun sahabat semua, sekarang kadang-kadang ketenangan itu tidak hilang karena kurangnya penghasilan, melainkan karena sulitnya kita mengendalikan keinginan kita yang sifatnya sebenarnya ini tidak mendesak, hanya sebatas keinginan saja. Di zaman yang serba cepat ini, di zaman era di mana kemudahan pasar itu mudah sekali untuk diakses, kita sering disuguhkan berbagai standar kehidupan. Mulai melalui misalkan media sosial dan lingkungan sekitar kita. Seseorang kemudian bisa merasa harus memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian harus mengikuti tren terbaru, atau harus tampil lebih baik dari kemampuannya yang sebenarnya. Karena berusaha mengikuti rasa ingin diterima orang atau validasi. Padahal ketika gaya hidup lebih besar daripada kemampuan kita, yang muncul seringkali bukannya kebahagiaan, malah tekanan. Keinginan yang terus bertambah tentunya juga dapat memicu pengeluaran yang tidak terkendali, menimbulkan masalah keuangan lah, dan pada akhirnya memengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena itu penting bagi kita untuk memahami sahabat muas bagaimana Islam memandang gaya hidup, sikap terhadap harta, dan pengelolaan kebutuhan dalam keluarga. Untuk itulah pada kesempatan sore hari ini akan hadir di ruang dengar sahabat muat, dan kami juga mengajak bagi sahabat muat sekalian untuk mengikuti kajian keluarga muslim dengan judulnya yaitu Utang Gaya Hidup dan Ancaman Kehancuran Rumah Tangga, bersama dengan Ustaz Zaidin Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala, bertempat di Masjid Jami Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana Kambu, Kota Kendari. Dan kajian ini bismillah ta'ala akan disiarkan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, kami mengajak sahabat muas untuk mari bersama-sama kita mengikuti kajian ini, baik itu secara langsung melalui Masjid Jami Mu'adz bin Jabal atau melalui via kanal YouTube Radio Mu'adz dan channel-channel lain yang bisa sahabat muas akses untuk mendengarkan kajian keluarga muslim ini. Oleh karena itu, sahabat muas dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM.
10: Umur kita hanya 60 tahun sampai 70
11: seperti
10: tahun.
11: Yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
10: hanya antara 60 sampai 70 tahun.
11: Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhirat adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
10: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi. Atau tinggal berapa menit umur kita sebenarnya di permukaan bumi.

0: Maka apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa dosa dan maksiat itu suatu yang sangat berat, tapi tidak di akhirat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

موعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari ini di Radio Muaz bin Jabal. Dan bersama-sama kembali kami mengingatkan bahwa di kesempatan sore hari ini akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz kajian muslim, kajian keluarga muslim yang disiarkan langsung binillahi ta'ala di Islamic Center Muaz bin Jabal. Banyak orang sahabat Muaz yang mengira bahwa masalah rumah tangga selalu berawal dari kurangnya penghasilan. Padahal ternyata tidak sedikit keluarga yang sebenarnya memiliki penghasilan yang cukup, namun justru kehilangan ketenangan karena gaya hidup yang tidak terkendali. Keinginan untuk mengikuti tren, gengsi terhadap lingkungan, dan sulitnya membedakan antara yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Dan ini sering menjadi awal munculnya berbagai persoalan dalam rumah tangga. Dari sinilah tekanan kemudian muncul ya, mulai dari tekanan ekonomi, kemudian muncul pertengkaran, hingga keretakan rumah tangga dapat bermula. Lalu, bagaimana kemudian syariat ini mengajarkan kita untuk bersikap terhadap harta dan gaya hidup? Oleh karena itu, di kesempatan sore hari ini akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz kajian muslim, keluarga muslim. Kajian keluarga muslim dengan judulnya yaitu Utang, Gaya Hidup, dan Ancaman Kehancuran Rumah Tangga. Bersama dengan Al-Ustaz Zaidan Zainal Mursalin, LC/MPD Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Jami Muaz bin Jabal, Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Bagi sahabat Muaz di luar sana yang mungkin tidak sempat hadir secara langsung mendengarkan kajian ini, maka sahabat Muaz dapat menyimaknya dengan seksama melalui kanal YouTube ataupun kanal channel lain yang dapat sahabat Muaz akses untuk mendengarkan dan menyimak kajian ini, atau tentunya dapat melalui Radio Muaz bin Jabal. Oleh karena itu sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mari bersama-sama kita simak kajian keluarga muslim dengan judul Utang, Gaya Hidup, dan Ancaman Kehancuran Keluarga berikut ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Yang dirahmati serta pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patut kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita karunia di kesempatan hari ini sehingga kita dapat dengan mudahnya melangkahkan langkah kaki kita di masjid yang kita cintai ini untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita di setiap pekan ketiga hari Ahad di ba'da sholat asar. Dan insyaallah tema yang akan dibawakan di kesempatan hari ini adalah utang, gaya hidup, dan ancaman kehancuran rumah tangga. Dan insyaallah kajian ini masih akan dibawakan oleh guru kita yaitu Ustadz Zaidan Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Dan sebagaimana kajian-kajian biasanya bahwa setelah pemaparan materi, jika kita masih memiliki waktu maka kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu bagi para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852 555 943. Untuk itu langsung saja kita dengarkan uraian materi yang akan disampaikan dan kepada guru kita kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara ujian besar yang dihadapi oleh keluarga muslim Indonesia pada hari ini adalah tentang masalah gaya hidup yang melampaui batas kemampuan, budaya konsumtif dan kebiasaan berhutang untuk memenuhi keinginan bukan untuk memenuhi kebutuhan. Ini masalah yang sangat serius, masalah lifestyle. Di satu sisi penghasilan tidak bertambah, kondisi ekonomi negeri kita tercinta juga tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi tuntutan gaya hidup semakin meningkat, ditambah lagi dengan media sosial yang membuat orang selalu merasa harus mengikuti tren, ya, harus selalu memiliki barang baru karena demi tuntutan konten, terkadang harus menampakkan citra terbaik di hadapan orang lain. Di masa liburan seperti ini seakan sudah menjadi tuntutan bagi kita sekalian untuk berlibur ke tempat yang populer. Ya, seakan kita harus menampakkan kemewahan, menjaga status sosial di hadapan kamera. Jika ini terjadi, maka ini adalah merupakan tanda-tanda kebinasaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita sekalian di dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam kehidupan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Akibatnya, akibat fenomena at-takatsur ini, tidak sedikit dalam kehidupan masyarakat kita ada saudara-saudara kita yang rusak tatanan kehidupan rumah tangganya. Kehilangan ketenangan, pertengkaran antara suami istri kerap terjadi setiap saat, kecemasan, hilangnya keberkahan, bahkan perceraian. Awalnya dari apa? Awalnya dari masalah keuangan. Ya. Islam tentu saja agama yang sempurna, bukan hanya mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana kita mengatur kehidupan kita antara kita dengan Allah. Islam tidak hanya mengatur hubungan hablu minallah. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita beribadah di masjid, tetapi juga bagaimana mengatur seorang muslim mengelola hartanya, mengelola keuangannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra di ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya kamu jangan terlalu kikir, jangan terlalu mempersempit diri. Sebagian orang bahkan kikir terhadap dirinya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqik. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Artinya jangan terlalu kikir. Wala tabsutha kullal bast. Dan jangan pula engkau terlalu mengelurkannya. Jangan pula engkau terlalu boros, terlalu konsumtif. Fataq'uda maluman mahsura, sehingga engkau menjadi tercela dan menyesal. Jadi Islam mengajarkan kepada kita al-wasatiyah, pertengahan dalam semua urusan, termasuk diantaranya adalah dalam pengelolaan harta. Kita dilarang untuk terlalu menyempitkan diri, padahal Allah memberikan kelapangan. Allah melarang kita kikir, tapi juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita sekalian untuk hidup konsumtif, untuk hidup boros tanpa terkendali. Ya, Islam melarang kita untuk hidup hedon di luar batas kemampuan. Ya, wala tabsut haqqul basti fataqud maluman mahsura. Karena kalau itu yang dilakukan, maka kata Allah Azza wa Jalla, engkau akan menjadi tercela dan menyesal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di siang, di sore hari yang berbahagia ini adalah tentang masalah utang. Utang dalam Islam pada dasarnya hukumnya boleh, tetapi bukan untuk dijadikan sebagai kebiasaan. Ya, karena saat ini ada kecenderungan bahwa kalau tidak berhutang seakan-akan hidup tidak afdol. Ada salah seorang ikhwah di masjid ini, jamaah, kebetulan beliau seorang PNS. Beliau pakai sepatu baru ke kantor untuk bekerja. Sampai di kantor, ketika teman-temannya melihat menggunakan sepatu baru, dia langsung ditanya sama rekan-rekan sejawatnya, katanya, ini bulanannya berapa? Jadi pertanyaannya adalah bulanannya berapa, karena yang bersangkutan nampaknya menjadikan hutang itu sebuah kebiasaan. Dia tidak bisa membeli sesuatu kecuali dengan cara berhutang. Hatta membeli sepatu sekalipun yang harganya mungkin hanya beberapa ratus ribu, itu kalau enggak ngutang tuh enggak afdol. Kayaknya enggak nikmat hidup kalau tidak berhutang. Kita katakan bahwa Islam tidak mengharamkan utang. Berhutang itu boleh-boleh saja, tetapi tidak untuk dijadikan kebiasaan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kan pernah berhutang. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam tidaklah meninggal dunia kecuali dalam keadaan menanggung hutang. Perisai beliau dalam keadaan tergadaikan pada seorang Yahudi. Namun Islam juga tidak menganjurkan seorang muslim menjadikan hutang itu sebagai gaya hidup tadi. Oleh sebab itu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan terlilit hutang. Ya minal ma'sami wal maghram, dalam riwayat yang lain. Ma'sam artinya dosa. Karena orang apabila dia berdosa, pada umumnya juga banyak orang yang kecanduan dengan dosa. Wal maghram, dan demikian pula utang. Utang itu kalau sudah orang terbiasa mengutang, pada akhirnya juga dia kecanduan untuk terus berhutang dan berhutang. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, betapa seringnya Anda berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lilitan hutang. Mengapa Anda sering berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari utang?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab alasannya. Beliau mengatakan, "Innar rajula idza gharima hadatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlaf." Katanya gitu. Karena orang itu apabila dia terlilit hutang, ia akan berbicara lalu dia berdusta, dan ia berjanji lalu ia mengingkari. Itu alasannya. Mengapa Nabi SAW beliau berlindung kepada Allah dari lilitan hutang? Selalu, bahkan beliau membaca ini dalam satu riwayat, setiap penghujung akhir sholat beliau, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam, aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan dari dosa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW apabila kita cermati di dalam hadis yang mulia ini, beliau tidak mengaitkan utang itu dengan masalah ekonomi. Tetapi Nabi SAW mengaitkan utang ini dalam dengan masalah apa? Dengan kerusakan akhlak dan perilaku. Karena cenderungnya seorang apabila dia punya utang, dia akan banyak mengarang cerita. Dia akan banyak berdusta apabila berbicara. Apabila dia berjanji, dia akan banyak mengingkari. Dia bilang, sebentar pi saya bayar insyaallah. Kapan akhi? Besok pi insyaallah. Besoknya lagi kita datang lagi. Dia katakan, anu, saya belum dapat uang, besok pi lagi. Besok-besok berulang kali kita menagihnya. Kita paham besok itu kan besok. Besok artinya hari setelah hari ini. Tapi kemudian setelah berkali-kali kita mengutang dia, tiba-tiba dia mengeluarkan dalil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang ia siapkan untuk hari esok. Jadi besok itu bisa sampai hari kiamat. Nah, akhirnya dia terus menunda-nunda. Sehingga ikhwah sekalian, terkadang yang punya utang itu kayak yang berhutang gitu. Ya. Bagi yang punya piutang saat ini terkadang merasa bahwa kayak saya yang berhutang. Kayak saya yang berdosa. Nanti kalau ketemu sama orang yang mengutang, itu terkadang kayak kita yang berdosa. Ya, oleh sebab itu terkadang ini juga yang menyebabkan sebagian orang yang memiliki kelapangan rizki malas untuk ngasih utang sama orang lain, karena berbagai macam kasus itu, walaupun juga pahalanya besar gitu. Tapi kalau pahalanya besar tapi membuat kita pedoko, bisa membuat kita berdosa juga kan? Gitu. Ini masalah yang sangat serius, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ya, gaya hidup seringkali menjadi pintu seseorang untuk terjerumus ke dalam utang piutang. Hari ini banyak orang tidak berhutang karena miskin. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki pada mayoritas rakyat Indonesia. Saya yakin masyarakat Indonesia saat ini tidak lebih miskin daripada masyarakat para sahabat. Apabila kita gunakan standar yang sama. Ya. Bagaimana kita lihat seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja. Ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah, ketika beliau hendak menaklukkan Baitul Maqdis, gitu kan? Bagaimana keadaan pakaian beliau? Pakaian beliau itu ditambal dengan 14 tambalan. Siapa di antara kita saat ini yang bajunya ditambal? Kayaknya tidak ada deh. Ya, di tahun 80-an terkadang kita masih dapatkan orang menambal bajunya dengan karung terigu, ya kan? Tapi saat ini kayaknya sudah tidak ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mau menerima kunci Baitul Maqdis, salah seorang sahabat atau tabi'in pengawal beliau memberikan kode. Katanya, wahai Amirul Mukminin, apa sebaliknya Anda ganti dulu pakaian Anda ini? Karena penuh dengan tambalan, ada 14 tambalan. Umar bin Khattab kemudian menoleh. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Famahma btagayna al-izzata bighairi adzallanallah. Kami ini atau kita ini adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Bukan dengan pakaian, bukan dengan harta. Famahma btagayna al-izzata bighairi, kalau kita mau mencari kemuliaan selain daripada Islam, adzanallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Kemuliaan itu bukan ada pada pakaian. Ya. Tetapi kemuliaan itu kan standarnya keimanan kita kepada Allah kan, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu orang saat ini mereka berhutang bukan karena kemiskinan, tapi karena gaya hidup permasalahannya. Karena malas juga. Iya, inginnya itu enak aja gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diberikan harta zakat dari Nabi SAW, harta dari Baitul Mal diberikan kepada Umar bin Khattab oleh Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, a'tihi liman huwa afqaru minni, kata gitu. Wahai Rasulullah, tolong harta ini Anda berikan kepada orang yang lebih fakir daripada aku. Berarti Umar bin Khattab fakir atau kaya? Fakir, karena beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tolong berikan harta ini kepada orang yang lebih miskin daripada aku, lebih fakir. Fakir dengan miskin ini kan lebih parah fakir. Oleh sebab itu disebutkan yang pertama kali di surat Al-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Al-fuqara itu adalah orang yang hanya bisa memenuhi kebutuhannya kurang dari setengahnya, itu fakir. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, tolong berikan kepada orang yang lebih fakir daripadaku. Umar bin Khattab ketika memberikan jawaban itu, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ya Umar, ya apabila harta ini datang kepadamu, inja'aka hadal mal min ghairi sa'ilin wala musyrifin faqbalhu. Wahai Umar, kalau harta dari Baitul Mal ini datang kepadamu dengan tanpa engkau memintanya dan tidak pula engkau mengidam-ngidamkannya, maka ambillah, itu halal bagimu. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku khawatir dengan aku menerima santunan dari Baitul Mal ini akan membuat aku bergantung dan terlena dari menyibukkan diri berniaga di pasar. Beliau khawatir kalau ya menerima BLT begitu, bantuan langsung tunai, ini akan membuat mentalitas untuk bekerja dan berusaha ini terkikis gitu. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyaknya utang yang diambil saat ini oleh kaum muslimin di negeri kita bukan karena kemiskinan. Kalau untuk hanya sekedar urusan makan satu hari dua hari insya Allah punya gitu. Tapi permasalahannya adalah memaksakan diri dan kehendak demi memenuhi keinginan dan gaya hidup. Karena ingin kendaraan yang lebih baik, yang lebih modern, yang terbaru, karena ingin rumah yang lebih mewah, karena ingin kita menikahkan anak dengan pesta yang dikatakan oleh para tetangga wah. Ya, oleh sebab itu terkadang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat dia kehidupan sehariannya sangat terbatas, tapi giliran yang namanya pesta pernikahan anaknya dia usahakan nyembeli sapi beberapa ekor, bila perlu pestanya 7 hari 7 malam. Ya. Menetapkan uang panaik sekian. Gitu ya. Kemudian juga tadi karena demi tuntutan jejaring sosial ingin dikatakan wah, maka demi berlibur ke tempat yang populer, maka dia pun harus mengutang. Ya, kadang harus arisan. Untuk apa arisan? Katanya untuk liburan akhir tahun. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Masalah pada umumnya adalah bukan pada kekurangan harta, tetapi sikap memaksakan diri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat khusus yang dinamakan dengan At-Takatsur. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikis sifat At-Takatsur dalam diri kita, beliau alaihi salatu wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan jangan berharap pada apa yang dimiliki oleh orang lain, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Itu resepnya. Ya, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu, kata Rasulullah. Dan bersikap zuhudlah, artinya janganlah berharap pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan berusaha untuk memiliki apa yang dimiliki atau yang dikuasai oleh orang lain, maka niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan di era globalisasi ini, kalau dahulu orang hanya membandingkan dirinya dengan tetangganya, paling satu RT yang dia jadikan sebagai bahan perbandingan. Oh, tetangga saya baru beli motor baru. Oh, tetangga saya baru beli perabot baru. Tapi permasalahan saat ini, ketika orang aktif di media sosial, yang dilihat itu, yang dibandingkan itu, yang dijadikan bahan perbandingan adalah jutaan orang, ya. Dan selalu melihatnya itu kepada golongan yang lebih tinggi daripada kita. Ini masalah juga. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah oleh kalian orang yang kondisi sosial ekonominya di bawah kalian, wala tanduru ila man huwa fauqakum, dan jangan kau lihat orang yang dari strata ekonominya di atas kalian. Kenapa? Karena hal itu adalah lebih dekat untuk tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apabila kita mengikuti perkembangan di medsos, ini tidak akan ada habisnya. Karena apa yang dimuat di medsos, yang ditampilkan oleh banyak manusia pada umumnya, mereka seringkali hanya menampakkan sisi-sisi terbaik yang sengaja mereka tampilkan dan menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Ya, yang

ketika belanja kita terjebak dengan gengsi sosial yang sangat luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sangat penting ayat yang mulia ini untuk kita perhatikan, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha. Di dalam surat Thaha ayat 131 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Ghadul basor lah gitu ya. Ghadul basor itu bukan hanya di saat kita melihat lawan jenis yang tidak dihalalkan, termasuk ghadul basor yang diperintahkan juga adalah melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Jangan engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Ya. Sementara yang kita lihat adalah para penjual live di TikTok atau di Facebook yang selalu menawarkan sesuatu yang baru, yang terkadang itu adalah di luar batas jangkauan kemampuan kita sekalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utang bahayanya sangat jelas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, bagi individu telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa utang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah merupakan perkara yang sangat berat, sehingga utang itu bahkan bisa menghalangi seseorang dari kesempurnaan kesyahidan. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali utangnya. Walaupun orang itu mati syahid, mati syahid di jalan Allah ketika dia berperang membela agama Allah, utang bisa menghalangi dia dari masuk ke dalam surga. Bayangin saja, semua dosa orang mati syahid diampuni, kata Nabi SAW, kecuali utangnya. Karena utang ini adalah berkenaan dengan hukukul ibad, berkenaan dengan hak sesama manusia yang dibangun atas dasar musyahah, kekikiran, kepelitan. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Allah Azza wa Jalla dibangun di atas musamahah, dibangun di atas pemaafan, kelapangan rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah memaafkan dosa dari orang yang mati syahid. Adapun utang, dia berkenaan dengan hukuk adami. Dia bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ya, walaupun orang yang mati syahid itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi tetap dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas utang perhutangannya. Kalau orang yang mati syahid saja, utangnya tetap akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang punya utang habis itu tidak mati syahid lagi. Akan semakin berat. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa beratnya urusan utang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara bahaya utang bagi seorang mukmin, terkadang seorang mukmin tertahan tadi karena utangnya di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha'an.

0: Jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya hingga utangnya tersebut dilunasi. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyolatkan jenazah, sebelum menyolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertanya, apakah dia punya utang enggak nih? Ketika dia punya utang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan, siapa yang akan menjadi penjamin membayar utang-utangnya ini? Kalau seandainya ada penjamin, maka Rasulullah SAW mengatakan, kamu yang jamin, kamu tanggung jawab. Rasulullah menyolatkannya. Tapi tatkala tidak ada seorang penjamin yang siap untuk menanggung utang-utangnya, maka Rasulullah SAW akan mengatakan, sallu li sahibikum, solatkanlah oleh kalian teman kalian ini. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang sampai ada orang yang menjamin utangnya tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahaya hutang ditunjukkan dengan seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keterlilitan utang, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, mengapa wahai Rasulullah engkau banyak sekali berlindung kepada Allah dari terlilit hutang? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena utang itu banyak sekali turunannya. Innar rajula idza gharima fahadatsa fakadzab wa wa'ada fa'akhlaf. Karena seseorang itu apabila dia mengutang, di saat dia berbicara dia lebih cenderung untuk bikin-bikin alasan untuk berbohong. Ya, bahkan apabila dia berjanji dia akan mengingkari. Ya, jadi orang berhutang biasanya mudah berdusta, mudah mengingkari janji, kehilangan kehormatannya. Dan bahkan kehormatannya aslan, ya, kehormatannya memang diperbolehkan untuk dicemarkan apabila dia gemar mengutang tapi tidak gemar membayar. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, matlul ghani zulmun yahillu irduhu wa uqubatuh. Menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk membayarnya itu adalah sebuah kezaliman. Dihalalkan kehormatannya dan dihalalkan untuk diberikan sanksi. Jadi kalau ada orang gemar menghutang tapi tidak gemar membayar, itu boleh dicemarkan nama baiknya, dicemarkan kehormatannya, dan itu tidak terhitung sebagai gibah. Misalnya ada orang yang suka mengutang kesana kemari, ketika dia datang ke masjid dan kita tahu dia itu orang suka mengutang tapi tidak suka membayar, maka kita boleh mengatakan kepada saudara kita yang ada di samping kita, antum tahu gak si fulan sana? Dia bilang, iya, kenapa? Antum hati-hati nah sama dia. Kenapa? Anu, pokoknya dia itu orangnya baik. Ya, tetapi kalau urusan utang piutang, jangan mikasian. Nanti antum bisa jadi korban berikutnya. Itu tidak termasuk ke dalam kategori gibah. Kata Rasulullah, dihalalkan kehormatannya. Ya, dihalalkan kehormatannya. Yahillu irduhu wa uqubatuhu. Kehormatannya dihalalkan, yakni tidak terjaga lagi, dan demikian pula dihalalkan untuk diberikan sanksi. Apabila kita misalnya melapor kepada pihak yang berwenang, maka kita boleh melakukan sita aset yang dimilikinya. Kalau memang dipandang perlu karena sudah dinyatakan pailit, misalnya oh dia masih ada punya rumah, sudah rumahnya ini kita lelang saja. Ya. Kita ambil sertifikatnya, misalnya kita jual, dia punya kendaraan, kita ambil kendaraannya. Yahilu irduhu wa uqubatuh. Boleh untuk ini, walaupun tentu itu adalah harus koordinasi dengan apa? Dengan pihak yang berwenang. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utang juga dapat menjadi penyebab keengganan seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan senantiasa dihantui dengan kecemasan. Dia mau pergi sholat jamaah ke masjid, Wih, saya takut-takut pergi ke masjid. Kenapa? Nanti saya ketemu sama orang yang ya tempat saya mengutang. Walaupun dalam kondisi seperti itu juga, dari keunikan fikih Islam itu dia tidak kena kewajiban sholat jamaah. Syekh Muhammad Mukhtar Asyangkiti, guru kami di Madinah, ketika beliau menjelaskan tentang sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang tidak mengikuti sholat berjamaah, itu apabila dia punya utang, kalau dia pergi ke masjid, dia khawatir nama baiknya dicemarkan oleh pemilik piutang, maka boleh meninggalkan sholat berjamaah. Tapi kan dia menjadi rugi besar ketika dia kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Ditimpa oleh kecemasan dan dihantui oleh ketakutan yang sangat luar biasa. Ya. Nomor HP-nya ganti-ganti. Ya. Habis itu jejaring sosialnya, akun jejaring sosialnya, namanya juga bukan nama aslinya. Kenapa? Dihantui dengan kecemasan. Oleh sebab itu, salah satu ciri katanya kalau orang itu dapat dipercaya, itu dia kalau buat akun jejaring sosial itu pasti namanya. Ya, pasti dia namanya. Dia percaya diri. Tapi kalau orang sudah bikin akun jejaring sosialnya, oh sudah namanya sudah aneh-aneh. Ya. Wah, ini ada tanda tanya. Orang kalau dia ganti nomor 1 tahun 5 kali itu pasti dia katakan ini kayaknya ada masalah nih. Ya, kenapa dia mesti ganti-ganti nomor? Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi utang ini membuat orang susah, enggan beribadah, dihantui oleh kecemasan dan rasa takut. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhal'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari beratnya utang dan tekanan manusia. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya utang. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, artinya bahwa utang ini dapat menindih ketenangan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu dinamakan dengan dhal'uddain. Ya, beban utang. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula utang ini memiliki ya memiliki tingkat keseriusan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk mencatat utang piutang. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencatat utang piutang? Karena urusan utang piutang ini sangat serius. Dia bagaikan wasiat yang perlu ditulis gitu. Agar supaya kita menjaganya dan tidak mengingkari utang yang telah kita ambil. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, bahkan ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah. Ya, kadang kita meremehkan akan ini karena sesama ikhwah, sesama akhwat anu, kita saling percaya saja. Nanti kemudian kalau sudah ada masalah, baru terkadang kita mengatakan, oh iya di, salami juga kita ini karena tidak dicatat, kasihan. Yang namanya harta, yang namanya uang, manusia itu kan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Manusia itu sangat mencintai kebaikan, sangat lihubbil khairi lasyadid, sungguh-sungguh sangat keras. Ya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu mencintai harta kekayaan dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Ya, oleh sebab itu namanya utang piutang. Mau ikhwah, mau akhwat, mau ustadz, mau siapapun, hampir tidak ada yang selamat dari fitnah harta itu. Ya, ada salah seorang syekh, ya, dekat dengan saya. Suatu ketika dia mengatakan, katanya, bagaimana antum masih dekat dengan Ustadz Fulan? Saya katakan, iya dekat. Tapi kan insya Allah tidak ada urusan antum dengan beliau dalam masalah keuangan. Saya bilang, tidak ada. Secara pribadi tidak ada. Akhirnya beliau bilang tadi, itu orangnya baik. Tapi kalau urusan uang, katanya antum perlu berhati-hati. Saya bilang, kenapa kah? Beliau bilang, dia punya utang sama saya 9 miliar. Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bilang, 9 miliar apa? Kadang orang Arab kan, ya juta dengan miliar terbalik-balik gitu kan. Karena uang kita ini masya Allah gitu kan. Terlalu banyak nolnya. Saya bilang, 9 juta atau 9 miliar? Dia bilang, 9 miliar. Dan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau ketemu sama saya juga dia WTD saja gitu. Wajah tanpa dosa. Wah, kan ini berarti ini fitnah harta itu luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Oleh sebab itu dalam masalah harta nih, jangan antum silau dengan jenggot seseorang. Yang kalau kata Menteri Pertanian kita ketika melihat ada seorang yang bertanya kepada beliau, Anda Ustaz? Katanya, oh enggak, katanya, enggak. Permasalahannya Anda ini berjenggot, dan jenggot itu adalah lambang kesucian. Kalau masalah yang masalah uang, walaupun berjenggot, walaupun jubah, walaupun bersorban, celananya cingkrang, antum harus hati-hati. Dan banyak orang menjual agama demi harta. Kasus-kasus penipuan haji umroh misalnya gitu kan. Itu kan luar biasa tuh. Ya. Kita dapatkan terkadang para pelakunya itu juga adalah berpenampilan ustaz. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencatat utang piutang, karena ini adalah masalah yang sangat serius. Ini menunjukkan bahwa syariat memandang utang piutang ini adalah bukan masalah yang sepele. Punya banyak turunan konsekuensinya. Ya. Saya punya urusan. Sekarang kita di Bandung ada sengketa pondok pesantren gitu. Bayangkan saja. Ya, ada seorang ikhwah dipercaya sama syekh ini untuk pinjam nama, karena syekhnya ini kan WNA gitu kan, tidak bisa membeli tanah. Akhirnya kemudian dibelilah tanah untuk pesantren atas nama salah seorang ikhwah. Semua transaksi atas nama ikhwah itu. Dan kemudian dia pun membuat pernyataan. Setelah saya lihat waktu itu gelagatnya, saya bilang, ini kok ikhwah ini, kok perasaan saya kurang mood gitu. Akhirnya waktu itu saya usulkan, Syekh, ada hitam di atas putih enggak? Ya, bahwa tanah yang dia beli, bangunan yang semuanya atas nama dia, nilainya kurang lebih sekitar 30 miliar. Ada hitam di atas putih enggak? Akhirnya Syekh itu mengatakan enggak ada. Ya, tidak ada. Kita percaya aja. Saya bilang, ya Syekh, al-mal huwal mal. harta itu adalah harta, namanya juga malu, mala yamilu, malu. Ada apa namanya peribahasa atau pepatah orang Arab mengatakan ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa innan nasa minhu qad malu, katanya gitu. Aku melihat manusia sudah condong kepada orang yang memiliki harta. Barang siapa yang tidak memiliki harta, sesungguhnya manusia telah bosan darinya. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu fa innan nasa minhu qad malu. Akhirnya waktu itu saya bilang, di tahun 2022 lalu saya bilang, Syekh, kita bikinkan surat pernyataan bahwa ini hanya sekedar meminjam nama, dia bukan pemilik aslinya. Nanti semua aset ini, kalau seandainya pesantren sudah jadi, yayasan kita sudah jadi, nanti ini akan diwakafkan kepada yayasan tersebut. Akhirnya beliau bilang, kalau begitu tolong antum konsepkan. Saya bikinlah konsepnya. Saya bikin konsepnya, terus sambil makan-makan bilang, akhi, ini untuk kemaslahatan kita bersama dan seterusnya. Kita tidak tahu, kita tidak menginginkan hal-hal yang ya di kemudian hari lah. Tetapi kita kan ini ajal, kita tidak tahu anak istri kita dan seterusnya. Akhirnya saya buatkan pernyataan, ditandatangani sama dia, ditandatangani sama istrinya, pakai sidik jari pula. Setelah 4 tahun lamanya, dia kayaknya lupa dengan perjanjian itu. Tiba-tiba sekarang dia maju ke pengadilan agama, ya, dan mengaku bahwa itu adalah harta, apa namanya, aset dan harta milik dia. Dia mencabut, pada itu sudah diwakafkan kepada yayasan. Dia pun mencabut wakafnya kepada ke yayasan itu. Bayangkan bagaimana orang buta itu. Dia melupakan perjanjiannya. Dia bahkan mengklaim harta wakaf kaum muslimin bahwa itu adalah milik dirinya sendiri. Ini harta ini bisa membuat orang buta. Ya, sampai istrinya ketika kami hubungi, saya bilang, bagaimana suami anti itu kok bisa begitu? Dia bilang, Ustaz, saya juga tidak tahu, seakan-akan sekarang saya tidak kenal. Seakan-akan saya lihat itu bukan suami saya lagi. Kenapa dia bisa berubah seperti itu? Inilah namanya bahaya apa? Harta. Fitnah harta ini sangat luar biasa, ikhwah sekalian. Ya. Ikhwah dal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini semua adalah merupakan bahaya-bahaya utang dalam kehidupan pribadi. Dalam kehidupan rumah tangga seperti apa? Oh, dalam kehidupan rumah tangga juga sangat luar biasa. Hutang ini sangat berbahaya dalam kehidupan rumah tangga karena hutang bisa menghilangkan ketenangan hidup. Yang dipikirkan dari sejak bangun tidur adalah tagihan. Yang ditunggu setiap bulan jatuh tempo. Ini dalam kehidupan rumah tangga sangat berbahaya kalau apabila itu terjadi. Kemudian bahayanya lagi apa? Selalu menimbulkan ketengkaran atau pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga. Konflik rumah tangga sering terjadi. Awal permasalahannya adalah dari persoalan finansial. Ya. Kemudian berikutnya juga secara otomatis juga akan sangat berpengaruh pada pendidikan anak. Dia akan sangat mengganggu, anak-anak akan tumbuh dalam suasana penuh dengan tekanan. Karena mungkin saja bapaknya dikejar-kejar debt collector, ibunya dikejar-kejar sama bank emok, katanya gitu ya. Pinjol dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kehidupan anak juga bisa terbengkalai. Lebih parah daripada itu, tentu bisa menghilangkan keberkahan. Oleh sebab itu penghasilan yang besar belum tentu membawa ketenangan. jika dipenuhi dengan beban hutang. Ada salah seorang jamaah kita, beliau dahulu bekerja sama seseorang yang paling kaya katanya di kota Kendari ini. Seorang kayaknya non muslim gitu ya. Beliau pernah bekerja di orang tersebut. Ya. Kalau orang dari luar selalu melihat, wah ini orang paling kaya di Kendari dan seterusnya. Ternyata orang tersebut pernah curhat sama jamaah kita ini. Katanya bagaimana saya mau tenang. Ya, dalam satu bulan saja untuk biaya operasional dan seterusnya itu saya membutuhkan uang 20 miliar. Utangnya saja, bunganya saya udah berapa itu. Jadi banyak orang saat ini hanya casingnya aja yang kelihatan bahagia. Belum tentu orang banyak terlihat memiliki harta, hidupnya berkah, hidupnya dipenuhi dengan ketenangan. Dan kemudian berikutnya, ya, di antara bahaya hutang dalam kehidupan rumah tangga juga tentu adalah bisa membuka peluang untuk terjerumus ke dalam dosa sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kapankah seorang muslim dia boleh untuk berhutang? Ya. Kapan seorang mukmin boleh berhutang? Seorang muslim boleh berhutang ketika dia ada kebutuhan yang nyata. Kebutuhan yang benar-benar real. Itu adalah sebuah kebutuhan primer yang harus ia penuhi. Untuk biaya pengobatan yang mendesak, untuk kebutuhan pokok keluarga, biaya pendidikan yang benar-benar diperlukan, untuk modal usaha yang telah diperhitungkan dengan matang. Ya, untuk kebutuhan tempat tinggal yang sangat dibutuhkan, maka jikalau kebutuhan-kebutuhan itu memang kita hadapi dan syaratnya kita memiliki kemampuan dan rencana dengan baik untuk melunasi utang, tidak menjadi masalah. Tapi jikalau itu hanya untuk sekedar gaya hidup, memenuhi selera syahwat kita, bukan untuk kebutuhan, tapi untuk semata-mata keinginan, maka tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin untuk mengutang. Demikian pula seyogianya seorang muslim, dia tidak diperbolehkan untuk berhutang untuk melakukan kemaksiatan. Sebagian orang berhutang untuk judol, ya, untuk berjudi, untuk berpoya-poya, berhutang untuk membeli sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, berhutang demi pamer dan gengsi, maka tentu ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa makruh atau dimakruhkan bagi seorang muslim, ya, untuk berhutang jikalau dia tidak memiliki kebutuhan. Oleh sebab itu misalnya sebagian, khususnya di kalangan para akhwat, para ummahat, ya, ada arisan. Ya sebenarnya tidak penting-penting amat. Sebagian ulama memang memperbolehkan karena hukum asal muamalah itu boleh, tetapi banyak para ulama yang memakruhkannya, yang melarangnya karena permasalahannya arisan itu mendorong orang untuk berhutang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Oleh itu misalnya Ustaz Khalid Basalamah kalau tidak salah, beliau termasuk yang melarang untuk arisan. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid, beliau mengatakan, man ahallalaka hadza, siapa yang menghalalkannya untuk antum, katanya itu. Rasulullah SAW berlindung dari hutang, malah antum ya menganjurkan orang untuk berhutang. Kalau mau menabung saja, tabung, beli kaleng yang harganya 10 ribu itu untuk tabungan, itu lebih baik menabung daripada kita kemudian melakukan arisan dan semisalnya. Ya, Bahkan para ulama rahimahullahu taala mengatakan diharamkan bagi seorang muslim untuk berhutang apabila dia mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu membayarnya, atau bahkan sebagian orang dari sejak awal juga dia sudah membuat skenario untuk bisa lari dari utangnya dan dia tidak berniat untuk membayar. Nabi SAW beliau bersabda, Man akhada amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya melunasinya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan niat merusaknya, yakni tidak mau membayar, maka Allah akan membinasakannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum kita memutuskan untuk mengutang, untuk meminjam harta orang lain, maka sepatutnya kita sekalian mengajukan beberapa pertanyaan pada diri kita sekalian. Apakah harta yang kita pinjam dari orang lain ini, yang hendak kita pinjam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan atau sekedar untuk memenuhi keinginan? Apakah kalau saya meminjam uang ini, saya mampu untuk membayarnya tanpa menzalimi keluarga ataukah tidak? Harus ditanyakan. Apakah saya memiliki perencanaan yang jelas untuk melakukan pembayaran terhadap utang ini? Misalnya sudah kita hitung tuh gaji kita berapa, berapa yang bisa kita sisihkan untuk membayar hutang. Ya. Kemudian yang terpenting lagi, antum bertanya sebelum berhutang itu, apakah hidup saya akan tetap tenang kalau saya berhutang meminjam uang ini ataukah tidak? Ya, kalau seandainya ternyata dengan berhutang itu tidak membuat hidup kita tenang, sebaliknya selalu dibayang-bayangi dengan kecemasan, rasa takut, ketidaktenangan, maka hindarilah hutang. Oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, iyyakum waddain fa inna awwalahu hammun wa akhirahu harbun. Umar bin Khattab mengatakan, jauhilah utang karena utang itu awalnya merupakan kegelisahan dan akhirnya peperangan, yakni permusuhan. Ya, awalnya diiringi dengan kegelisahan tetapi akhirnya bisa mengakibatkan seseorang ya terjerumus ke dalam permusuhan bahkan peperangan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu hiduplah sesuai dengan kemampuan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan karena ini adalah merupakan prinsip yang sangat mulia namun hilang di tengah-tengah masyarakat. Padahal dalilnya sangat jelas kan di dalam Al-Quran. Ya, hidup sesuai kemampuan. Itu kaidahnya. Ini prinsip dasar dalam kehidupan finansial seorang muslim. Jangan pernah memaksakan kehendak dan keinginan. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq di ayat yang ketujuh, Allah Azza wa Jalla berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaklah orang yang lapang rizkinya memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada kita sekalian, maka atas dasar kelapangan rizki itu berikanlah rizki itu kepada orang lain, penuhi kebutuhan keluarga. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang tatkala melihat pengaruh nikmatnya pada hambanya. Liunfiq dhu sa'ati min sa'ati, hendaklah orang yang diberikan kelapangan rizki dia membelanjakan hartanya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan barang siapa orang yang Allah sempitkan rizkinya, hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya jangan memaksakan kehendak. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keterbatasan dalam rizkinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia memberikan belanja kepada keluarganya sesuai dengan batas kemampuan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Oleh sebab itu, ini menjadi prinsip dasar kehidupan finansial seorang muslim. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Tanyakan sebelum membeli, apalagi mengutang. Sebelum membeli saja kita harus tanyakan, apakah ini kebutuhan atau ini hanya keinginan sesaat. Ya, oleh sebab itu biasa anak saya selalu mengatakan, "Bi, ini kebutuhan." Katanya, karena selalu ketika dia ingin sesuatu, saya bilang, "Perlu kamu bedakan ini kebutuhan atau keinginan." Terkadang dia sebelum ini dia bilang, "Bi, ini ada satu kebutuhan." Saya bilang, "Belum saatnya kamu membutuhkan itu." Dia bilang, "Enggak, betul, saya membutuhkan ini." Katanya begitu. Karena kita harus bedakan apakah ini yang akan kita beli ini sebuah kebutuhan atau hanya untuk memenuhi keinginan sesaat. Kemudian prinsip yang harus dipegang juga adalah hindari gengsi sosial. Ya, kita perlu menghindari gengsi sosial. Iya, kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala senang manakala Allah subhanahu wa ta'ala melihat pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Innallaha yuhibbu ayyura athara ni'matihi ala abdihi. Kita bisa membeli pakaian yang baik, beli pakaian yang baik. Jangan beli pakaian murahan. Kalau kita mampu. Liunfiq dhu sa'ati min sa'ati. Karena ini juga bagian daripada syukur. Setelah tentunya kita memenuhi kewajiban kita untuk berzakat, berinfak, bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi hanya sekedar gengsi sosial harus dihindari. Inilah yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah, hendaklah kita sekalian membiasakan kesederhanaan. Ya, perlu dibedakan antara sederhana dengan miskin. Gitu kan? Orang yang menempuh gaya hidup sederhana ini kan tidak berarti miskin. Tetapi sangat disayangkan orang miskin justru gaya hidupnya gaya hidup sultan. Ya. Oh, ada sebuah pengalaman. Ada orang yang masya Allah, hampir saya tidak pernah ketemu sama dia kecuali pakai dasi, pakai jas, pakai dasi. Keren. Ya. Saya kenal baik. Tidak akan pernah ada orang yang mengira dia itu orang yang melarat hidupnya. Pokoknya pasti semua orang mengatakan orang ini hebat, keren. Penampilannya selalu wah. Tapi ternyata penampilan seperti itu adalah hanya untuk memenuhi gengsi dan upaya mengelabui orang lain supaya percaya sama dirinya. Suatu ketika dia pinjam uang. Dia katakan, "Ustaz, ini saya punya rumah bocor." Dia videokan sebuah rumah yang lagi bocor. Plafonnya itu sudah jebol. Di bawah ada beberapa nampan dan ember. Katanya, "Antum tega enggak ngelihat rumah anak kayak gini?" Saya bilang, "Saya kira penampilannya selalu mantap nih," gitu kan. Akhirnya karena kita ada hubungan emosional gitu, akhirnya kemudian saya kasih pinjam sejumlah uang. Katanya nanti insya Allah setiap bulan saya akan cicil, saya transfer. Saya kalau disuruh nagih, itu lebih baik saya disuruh mengutang daripada saya disuruh menagih. Ya, kalau saya disuruh menagih itu paling susah saya menagih. Lebih baik saya mengutang daripada menagih. Saya tidak pernah menagih juga. Tapi saya kontrol di rekening saya, kayaknya tidak pernah ada transfer dari dia gitu. Sampai mungkin setelah 5 tahun tiba-tiba dia pinjam uang lagi. Ustaz, afwan, ana sedang sakit begini-begini, perlu dioperasi. Pinjam lagi uang. Saya bilang, ya adalah gitu. Ini lagi sakit dan seterusnya. Walaupun dia masih punya utang yang lalu, saya kasih pinjam lagi. Tiba-tiba selang 2 tahun lagi kurang lebih, dia pinjam uang lagi. Saya bilang, nih orang kayaknya perlu diingatkan kali ya. Walaupun berat bagi saya untuk menagih, cuman saya hanya mengingatkan. Saya bilang, afwan akhi, ya itu antum pernah berhutang sama anak tahun sekian kira-kiranya, ya kemudian 2 tahun yang lalu antum juga pernah minjam uang sekian, antum sudah pernah transfer ke anak apa belum? Akhirnya dia bilang, oh anak punya utang sama antum ya. Ternyata dia, wah, berarti ini memang modus gitu. Akhirnya kemudian dia katakan, tapi tolonglah kali ini insya Allah nanti, katanya anak punya apa namanya, insya Allah ana bayar dan bla bla bla. Akhirnya ana bilang, afwan, ana juga sekarang kebetulan lagi banyak keperluan ini. Tapi di selang itu kemudian saya coba pancing ke grup, karena tadi yahillu irduhu wa uqubatuhu. Saya japri beberapa orang teman yang satu kantor dengan yang bersangkutan. Tiba-tiba kemudian beliau bilang, nampaknya kita senasib. Nampaknya kita senasib. Sampai pada akhirnya ketika saya speak up itu, kemudian di grup mulai muncul. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setelah ditelusuri, ya itu korbannya ada yang sampai ratusan juta, hampir M. Ternyata utang dia kepada saya yang hanya belasan juta itu paling sedikit. Jadi saya termasuk korban yang paling sedikit. Setelah dirunut, ternyata di mana itu rumahnya? Teman-teman bilang, Ustaz, antum tahu enggak rumahnya dia di mana? Katanya di apartemen Tamrin City. Di Jakarta Pusat. Di apartemen Tamrin City, kemudian dia pun menyewa apartemen di tingkat paling atas yang ada kolam renangnya. Semua itu adalah hasil ngutang karena gaya hidup. Akhirnya ditangkap sama polisi karena kemudian terkuak, banyak orang tertipu, bahkan ada sekelas wakil menteri dia tipu. Ah, ini nih bahaya utang nih, gara-gara apa? Gaya hidup. Ya. Oleh sebab itu, biasakanlah hidup sederhana. Ya, sederhana tidak berarti miskin. Gitu kan? Cuman sangat disayangkan sebagian orang miskin, dia ingin menempuh gaya hidup orang-orang kaya di atas batas kemampuannya. Oleh sebab itu, biasakanlah hidup qanaah, merasa diri cukup. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal ghina an qasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs." Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah puas ini jiwa yang tidak qanaah. Wa min du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari empat perkara ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita sekalian dengan rizki yang dihalalkan, sehingga kita tidak membutuhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian karunia-Nya yang melimpah, sehingga kita tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rizki kita semua, memperbaiki pasangan dan keturunan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang tenang dan penuh keberkahan. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma barik lana fi arzaqina wa aslih lana azwajana wa durriyatina waj'al buyutana buyutan mutmainnatan mubarakatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Tayyib ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pemaparan materi oleh guru kita. Dan karena kita masih memiliki kurang lebih waktu 5 menit, kita manfaatkan untuk sesi tanya jawab. Dan akan kami bacakan pertanyaan pertama. Bismillah Ustadz, apakah utang dalam bentuk balas budi juga termasuk dalam utang yang harus dilunasi? Dan yang kedua, menjanjikan memberikan utang namun berniat untuk tidak diberikan, apakah termasuk hutang juga Ustadz?
0: Apa yang kedua apa?
1: Yang kedua, apakah menjanjikan untuk memberikan uang namun niat tidak diberikan, apakah termasuk hutang juga Ustadz? Syukron.
0: Nah, yang pertama, berhutang budi dia tidak sama dengan utang materi. Ya, utang budi ini hanya istilah dalam bangsa kita, tapi dia tidak sama hukumnya dengan hutang materi. Ya, hutang budi ini bisa kita selesaikan dengan mengucapkan jazakumullahu khairan. Tapi utang materi tidak bisa diselesaikan dengan jazakumullah khair ya akhi. Tentang iya jazakumullah khair, insyaallah al-ajru sabit. Pahala itu akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi utang sini kau bayar. Tapi kalau utang budi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang melakukan kebaikan bagimu, maka balaslah kebaikannya itu. Ya, jika kita berhutang budi sama seseorang, balaslah dengan kebaikan yang setara, kata Nabi SAW. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, dan jikalau engkau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membalas budi dia, fad'ulah, maka doakanlah. Jadi hutang budi ini bisa kita selesaikan dengan doa. Memang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membalas budi kepada orang lain. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW mengajarkan, kapan ada orang berbuat baik kepada Nabi, Nabi itu langsung memberikan mukafa'ah, balasan. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu seusai Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan air yang dibawa oleh sahabat tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bertanya, "Salni, mintalah engkau kepadaku." Tiba-tiba orang ini mengatakan, "Inni as'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepadamu agar aku menjadi temanmu di dalam surga. Waduh, ini utangnya terlalu, standarnya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya kemudian saat itu Rasulullah mengatakan, awal goiro dalik, apakah enggak bisakah dibalas dengan yang lain? Akhirnya sahabat itu mengatakan, huwadzak, katanya, enggak, itu yang saya harapkan, hanya itu saja. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini kemudian beliau mengatakan, ya, a inni bikas aa ini bisualika an as'an kasrati sujud au kama qala Nabi SAW. Beliau mengatakan, bantulah aku untuk merealisasikan apa yang engkau minta itu dengan cara memperbanyak sujud. Tetapi yang jelas bahwa Nabi SAW ketika berhutang budi sama orang lain, beliau alaihi salatu wasalam senantiasa berusaha untuk membalasnya. Ya, ada seorang sahabat Nabi SAW, dia sangat cinta banget sama Nabi SAW. Suatu ketika dia melihat ada baju yang sangat bagus di pasar, dia membayangkan andaikan Rasulullah SAW menggunakan pakaian ini, maka pasti Rasulullah SAW akan semakin tampan rupawan. Akhirnya dia bilang sama penjual baju itu, katanya, berapa baju ini? Katanya, sekian. Boleh enggak saya utang? Akhirnya dia katakan, boleh saja, yang penting kamu bayar. Dia bilang, insya Allah nanti saya bayar. Akhirnya bajunya itu dibeli, dibawanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ya, saya sangat berharap Anda menggunakan pakaian ini, karena kalau Anda pakai baju ini, pasti Anda akan semakin semakin tampan rupawan. Kata Rasulullah SAW, jazakumullah khair. Dipakainya oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW tadi suka membayar kebaikan orang lain, akhirnya Rasulullah SAW ketika mau menghadiahkan sesuatu kepada orang tersebut, orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, tidak usah Anda kasih itu. Ya, kalau Anda mau membalas budi kepada saya, tolong bayarkan kis saja ini. Baju ini belum dibayarkan tadi di pasar. Ya, akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, dan beliau alaihi salatu wasalam pun kemudian membayar baju yang dihutang sama sahabat tadi. Ya, jadi utang budi bisa kita bayar dengan doa, tapi utang materi tidak sesederhana itu. Dia harus benar-benar ya dibayar dengan materi yang setimpal. Wallahu ta'ala alam.
1: Kemudian yang kedua tadi, yang kedua, apakah menjanjikan memberikan uang?
0: Nah, al-wa'du dainun, para ulama mengatakan janji itu adalah utang, apalagi utangnya adalah utang materi. Kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain berupa materi, ini juga sudah menjadi hutang kan. Dan sifat seorang muslim adalah, ya, sifat seorang muslim dia memenuhi janjinya. Dan sebaliknya, sifat orang munafik adalah idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Ya, oleh sebab itu, kalau seandainya ada orang yang pernah menjanjikan materi kepada orang lain, walaupun dia tidak terhitung hutang, tetapi itu adalah janji, dan janji itu wajib untuk ditepati. Wallahu ta'ala alam.
1: Tuhib ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh guru kita. Dan bagi para hadirin, pemirsa serta pendengar yang memiliki pertanyaan atau mungkin sudah mengirimkan pertanyaannya, kami mohon maaf bahwa pertanyaan tidak bisa diajukan di kesempatan kali ini, dan insyaallah kajian pertanyaan akan dibawakan di kajian berikutnya. Dan tak lupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas apa yang disampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
2: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh saya melakukan tawaf dan pahalanya saya berikan untuk ibuku sedangkan ia masih hidup? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali adalah bahwasanya boleh memperuntukkan pahala ketaatan bagi seorang muslim baik ia masih hidup ataupun sudah mati, termasuk juga tawaf, salat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Apabila ada seorang wanita melihat darah namun tidak dapat memastikan apakah itu darah haid, bagaimana hukum puasanya pada hari itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya pada hari itu adalah sah karena pada prinsipnya bukan haid, sehingga jelas baginya bahwa itu adalah darah haid. Wallahu a'lam. Apabila seorang wanita merasakan adanya darah tapi belum keluar sebelum terbenam matahari, atau merasakan sakitnya datang bulan, apakah sah puasanya pada hari itu atau wajib melakukan qada? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Apabila seorang wanita yang masih dalam keadaan suci merasakan tanda-tanda akan datangnya haid, sedang ia dalam keadaan puasa tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, atau merasakan haid tetapi belum keluar kecuali setelah terbenam matahari, maka puasanya sah pada hari itu dan tidak wajib mengulangi jika puasa fardu, atau tidak sia-sia pahalanya jika puasa sunnah. Wallahu a'lam.
4: Seorang wanita yang haid atau nifas bila suci sebelum fajar tetapi belum mandi kecuali setelah fajar, apakah sah puasanya atau tidak? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin

0: Utsaimin rahimahullah. Sah puasa wanita haid yang suci sebelum fajar dan belum mandi, kecuali setelah terbit fajar. Juga wanita nifas, karena pada saat itu dia termasuk wanita yang berhak ikut berpuasa. Keadaannya serupa dengan orang yang wajib mandi jinabat. Tatkala fajar terbit, dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka puasanya adalah sah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan untuk menggaulinya hingga nyata fajar, berarti mandi tidak terjadi kecuali setelah terbit fajar. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu pagi pernah dalam keadaan junub karena menggauli istrinya, sedangkan beliau pun berpuasa. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi junub kecuali setelah terbit fajar. Wallahu a'lam. Apabila keluar dari seorang wanita pada siang hari bulan Ramadan beberapa tetes darah, dan hal ini berlangsung selama bulan Ramadan sedangkan dia tetap berpuasa, apakah sah puasanya itu? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Puasanya sah, adapun tetesan darah ini bukan apa-apa, karena merupakan darah yang keluar disebabkan luka atau sakit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anh berkata, sesungguhnya tetesan darah yang terjadi ini sebagaimana halnya darah yang keluar dari hidung, bukanlah darah haid. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu,
6: istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
6: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
11: Qudwatun Nabawiyah.
12: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
13: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata hadis hasan sahih.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: قدوات قدوات نبوية نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
13: dari أبو هريرة رضي الله عنه dari رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau bersabda: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
14: Welcome to Mobile Legends.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
15: Ye.
16: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
15: Tidak. Semua tanya Ji nih, anaknya antum belum sunat toh?
16: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
15: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
16: Sudah kelas 5 SD.
15: Sudah besar itu.
16: Iya betul, hanya sama masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
15: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
16: Ada juga. Pasti mahal itu.
15: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji, karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
16: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
15: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang, pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
16: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
15: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Mu'adz Medical Center. Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
17: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli satu gratis satu, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia. Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3, Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
18: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan malam hari ini. Selepas kita mendengarkan tadi kajian keluarga muslim dan juga mengerjakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah sahabat muat dimanapun Anda berada masih menemani hingga malam hari ini. Sahabat muat dimanapun Anda berada dalam membangun sebuah rumah ataupun bangunan, ada satu hal yang sering kali tidak terlihat oleh mata, tetapi justru ini menjadi penentu kekuatan dan ketahanannya, yaitu material dari bangunan itu sendiri. Sebuah bangunan yang kokoh tentu tidak hanya ditentukan oleh desainnya yang indah dan juga bagaimana kemudian konsep bangunan itu, tetapi tentunya adalah dari kualitas bangunan atau material yang digunakan. Mulai dari pondasinya, struktur, hingga rangka atap. Maka semuanya tentunya membutuhkan material yang benar-benar kuat, presisi, dan bisa diandalkan dalam jangka panjang tentunya. Karena setiap orang berharap agar bangunannya ini dibangun, bukan kemudian baru sebentar dibangun, kemudian ada yang kropos lah dan lain sebagainya. Dan ini tentunya sesuatu hal yang tidak diharapkan. Dan di tengah perkembangannya teknologi konstruksi saat ini, kebutuhan akan material yang lebih ringan. Bagaimana kemudian material itu dia kokoh tapi dia ringan juga dan tetap kuat, ini menjadi semakin penting. Karena itu banyak orang memulai beralih menggunakan material modern yang lebih efisien, tetapi tetap menjaga tentunya kekuatan dari bangunan itu sendiri. Dan berbicara tentang kekuatan dan kualitas dalam konstruksi, maka sahabat muat dimanapun Anda berada, material yang paling cocok untuk digunakan adalah baja ringan kencana. Bagi sahabat muat yang sedang merencanakan untuk membangun bangunan, ya entah itu mungkin rumah atau mungkin masjid atau bangunan keluarga lainnya, maka kencana menjadi solusi pilihan sahabat muat. Dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana, baja ringan kencana menjadi pilihannya. Karena baja ringan kencana dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibandingkan material konvensional, sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi jangan salah pilih material bangunan, pilihlah yang kualitasnya terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kencana di Jalan Raden Suprapto nomor 222, Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Info pemesanan hubungi 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat semua dimanapun Anda berada menemani malam hari ini, selepas kita menunaikan sholat Jumat, kembali akan hadir di ruang dengar sahabat muat program kajian ba'da sholat maghrib. Namun sahabat muat, di kesempatan malam hari ini kita belum sempat mendengarkan kajian ini secara live. Oleh karena itu, kendati demikian, semoga siaran ulang ini bisa kemudian merefresh ingatan kita, ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: 94.3 FM.
21: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbarun.

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella. Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
8: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
10: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: FM Radio Muadz bin Jabal.
11: Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah dan pemirsa serta pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas nikmat keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan juga dalam ketaatan. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga yaumul akhir. Dan alhamdulillah, kembali di Ba'da Maghrib ini kita dapat duduk bersama dalam majelis ilmu dalam pembahasan kitab Manzuma Sulam Al-Wusul, syair pembahasan pokok-pokok ilmu tauhid dan ittiba' Rasul. dan tentunya bersama dengan guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dan nantinya selesai uraian materi, apabila kita masih memiliki cukup waktu, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Dan oleh karenanya, mari bersama kita menyimak kajian yang akan dibawakan oleh guru kita. Kepadanya fa'alihi falatafaddal mashkura wa mahjura.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan nikmat dan taufiknya lah kita sekalian bisa hadir atau mengikuti kajian tentang kitab Sulamul Wusul pada malam hari yang berbahagia ini. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian tidak terhingga dan tidak akan pernah terbalaskan dengan sebanyak syukur apapun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu kepada pembawa acara agar tidak memakai mukaddimah yang tadi diucapkan. Ya, tapi itu mukaddimah yang paling populer di Indonesia. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat syukur dan nikmat. Ya, syukur kita kepada Allah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Kalau tidak salah saya pernah ceritakan di masjid ini atau di masjid yang lain, suatu ketika kita sedang ada kegiatan tauiyah fi mausimil hajj, ya, sedang memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para jamaah haji. Salah seorang dai saat itu bertugas di Masjid Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Dan Syekh Abdul Aziz saat itu masih hidup. Lalu kemudian Syekh ini mengatakan alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah langsung mengatakan, antum turun, antum duduk. Antum tidak mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa terbalaskan dengan syukur apapun. Karena di dalam pujian tadi disebutkan hamdan na'imin hamdas syakirin, segala puji bagi Allah dengan pujian yang patut untuk diberikan oleh orang-orang yang senantiasa memuji Allah dan mendapatkan nikmat dari Allah. Sampai di situ enggak jadi masalah, tapi kemudian ada perkataan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, pujian yang setara dan seimbang dengan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, enggak, sebanyak apapun nikmat yang kita panjatkan, sehebat apapun sifat syukur yang dipanjatkan oleh Allah, oleh seorang hamba kepada Allah, itu tidak akan pernah bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Hadalan lan yukafi. tidak akan pernah bisa membalas. Sehebat sebanyak apapun kita memuji Allah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu maha besar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, di mana cinta dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya tidak akan pernah terbalaskan, walau hamba itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun. Sehingga tidak mungkin ada hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu Allah azza wa jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mau menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kamu niscaya tidak akan pernah bisa ya menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadamu itu. Tidak akan pernah kita melampauinya atau meliputinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di Muqaddimah halaman 29 dari kitab Sulamul Usul yang ada di hadapan antum sekalian. Qala al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Muqaddimah. Ta'arruful 'abdi bima khuliqalah. Ya. Di sini yang lebih tepat mungkin adalah tu'arriful 'abda bima khuliqalah. Ya, muqaddimah yang memberikan penjelasan kepada seorang hamba untuk apa dia diciptakan. Wa bi awwali ma faradallahu ta'ala alaih. Dan seorang hamba dari pembahasan bait-bait di muqaddimah ini akan mengetahui tentang apa yang telah Allah wajibkan. Kewajiban apa yang pertama kali Allah berikan kepadanya. Wabima akhadallahu alaihi bihil mitsaqi fi dhahri abihi Adam, dan perjanjian yang telah Allah ambil darinya ketika dia masih berada di dalam punggung bapaknya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wabima huwa sa'irun atau wabima huwa sa'irun ilaih, dan bekal apa yang mesti dia bawa saat dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di bait yang ke-13 sampai bait yang ke-23 ini, penulis rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita sekalian tentang perkara yang sangat pokok dalam masalah akidah, yang menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita sia-sia, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sekalian dengan satu tujuan yang sangat besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji dan dua sumpah bagi manusia demi menegaskan masalah ini sebagaimana yang akan kita jelaskan. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya telah menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana Allah mengutus para nabi dan rasul, diturunkannya kitab suci kepada para nabi dan rasul tersebut, tujuan utamanya adalah demi untuk menjelaskan tentang hakikat utama tujuan penciptaan manusia di dunia ini. Kemudian penulis rahimahullah beliau mengatakan, i'lam bi annallaha jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Beliau kemudian mengatakan, i'lam, ketahuilah, innallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha tinggi, lam yatrukil khalqa sudan wa hamala, tidak mungkin membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia dan terlantar. Ya, ini adalah poin pertama atau bait pertama yang kita bahas di malam hari yang berbahagia ini. Penulis rahimahullahu taala mengatakan i'lam I'lam, ketahuilah. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan di awal pembahasan Sulamul Wusul, bahwa kalimat i'lam ini biasa dipakai oleh orang Arab untuk sebagai pendahuluan di saat mereka hendak menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad di ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi setelah kata-kata i'lam, pastikan di sana ada pembahasan yang sangat penting yang harus diketahui, yang harus didalami dan ditadaburi. Oleh sebab itulah di sini penulis mengatakan i'lam, ketahuilah. Ya, bi annallaha jalla wa ala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi. Ini memberikan isyarat pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zatnya maha tinggi, nama-nama dan sifat-sifatnya juga maha tinggi, kedudukannya maha tinggi. Ya. Dan ini menjadi salah satu akidah yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan selain mereka. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala itu di atas, bersemayam di atas arsy. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian manusia yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana. Tidak sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang bahwa Allah itu di semua tempat. Ini sangat bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal yang sehat, dan bertentangan dengan ijma'. Ya, ijma' dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah bersepakat bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Oleh sebab itu di sini penulis mengatakan i'lam annallaha jalla wa ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Dan ini menjadi akidah pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, oleh sebab itu fitrah, sebelum kita berbicara masalah dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ada 1000 dalil lebih yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di langit, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Oleh sebab itu ketika kita sujud, kita pun berdoa mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita hendak mengingat Allah atau ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menunjuk ke atas. Ketika kita berdoa pun kita mengangkat tangan kita ke atas. Karena ini sudah menjadi fitrah. Ya, seluruh makhluk hidup bahwa Allah itu ada di atas. Hatta orang-orang kafir, para pemain bola, ya, ketika mereka melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada umumnya, nah, apa maknanya ini? Mereka secara fitrah mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, Tuhan itu maha tinggi. Oleh sebab itulah di sini penulis mengatakan i'lam bi annallaha jalla wa ala lam yatrukil khalqa sudan wa hamala, bahwa Allah tidak membiarkan makhluk, al-khalqa, makhluk ciptaannya, makhluk Allah azza wa jal, jin, manusia dan lain sebagainya, lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Sudah, kata para ulama bahasa Arab, sudah artinya adalah al-muhmal alladhi la yu'mar wa la yunha. Sudah artinya sesuatu yang diabaikan, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian sia-sia. Ya, oleh sebab itu manakala kita lihat dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, misalnya di dalam surat Luqman ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sia-sia, yakni tidak akan dibangkitkan. Imam Syafi'i mengatakan la yub'ats, apakah manusia mengira bahwa dia diciptakan oleh Allah lalu setelah meninggal nanti tidak akan dibangkitkan. Ya, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya di dalam surat Sad, ya, di ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam kondisi sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Itu merupakan dugaan orang-orang kafir. Dan celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ketika menyebutkan tentang sifat ulul albab, orang-orang yang berakal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadza batila." Ulul albab, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik di saat mereka dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, lalu kemudian mereka mengatakan, rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai rabb kami, engkau tidak ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia. Yani tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, manusia atau makhluk yang lain dalam keadaan sia-sia tanpa tujuan, itu mustahil. Karena semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas hikmah, sehingga mustahil memiliki sifat suda atau hamal. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dengan tanpa tujuan. Oleh sebab itu di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan, ya, i'lam bi anna Allah lam yatrukil khalqa sudan wa hamala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan makhluk ciptaannya sia-sia dan tanpa tujuan. Bal khalaqal khalqa liya'buduh. Di sini di bait yang ke-14 kita lihat, bal khalaqal khalqa liya'buduh. Akan tetapi Allah menciptakan makhluk agar mereka beribadah kepadanya. Ini tujuan. Tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Ya, tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk memakmurkan bumi, bukan hanya membangun bumi dari segi fisik, bukan hanya untuk mengumpulkan harta, memperbanyak anak, ya, bukan untuk bersenang-senang di dunia, tetapi hikmah dan tujuan utama penciptaan jin dan manusia agar beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat tujuan hidup kita. Dan ini sangat penting, di mana saat ini kita ketahui banyak manusia tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, tidak tahu untuk apa dia diciptakan. Dia pikir dia diciptakan untuk bersenang-senang, untuk bersenda gurau, untuk mengumpulkan harta, untuk memperbanyak anak. Tujuan kita bukan itu. Kalaupun kita mencari harta, kalaupun kita berkeluarga, kalaupun kita memiliki anak keturunan, tujuan utama itu semua adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu di sini disebutkan bal khalaqal khalqa liya'buduh. Akan tetapi Allah menciptakan makhluknya itu untuk beribadah kepadanya. Ya, wabil ilahiyati yafruduh. Dan agar supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna ibadah? Ibadah disebutkan pengertiannya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min qawlin atau minal aqwali wal a'mali dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah merupakan nama yang mencakup setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari perkataan atau perbuatan yang tampak atau yang tersembunyi. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah bagi seorang muslim itu bukan hanya ibadah ritual yang sifatnya ibadah mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Bukan hanya sekedar hablu minallah, tetapi ibadah bagi seorang muslim atau pengertian ibadah di dalam Islam itu dia mencakup hablu minallah, hablu minannas, akan bahkan hablu al-insan ma'al kaun, hubungan bagaimana manusia dengan alam semesta. Ya, oleh sebab itu seorang muslim yang sejati dia akan berusaha untuk menerapkan semua hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya, baik yang berkenaan dengan hablu minallah, hablu minannas, baik kaitannya dengan urusan dia dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam sekitar, bahkan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, ekonomi, politik, semuanya harus dia berusaha untuk menerapkan apa? Hukum Allah. Berbeda dengan agama lain, oleh sebab itu agama lain tidak memiliki kepedulian. Mereka tidak peduli hukum yang berlaku di negeri mereka itu, mau hukum liberalkah, mau hukum komuniskah, mau hukum nasakomkah, mau hukum apa, mereka tidak peduli. Kenapa mereka tidak peduli? Tahu rahasianya? Kenapa umat Islam yang memiliki semangat dan idealisme terhadap agamanya, dia selalu berusaha untuk menerapkan agamanya dalam semua aspek kehidupannya. Kenapa? Karena memang agama kita mengajarkan itu semua. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, saum, zakat, haji, bukan hanya itu. Berbeda dalam agama lain. Kalau dalam agama lain, ibadah itu hanya sifatnya ibadah mahdhah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, berpolitik dan lain sebagainya, kata orang Jawa, rangurus. Agama mereka enggak mengurus itu semua. Ya. Oleh sebab itu misalnya moto orang-orang liberal ya dulu dipopulerkan oleh Yasser Arafat. Yasser Arafat ini dulu presiden Palestina. Ya, dia ini orang sekuler. Ya, kalau dia berpidato selalu dia menutup pidatonya dengan mengatakan ad-dinu lillah wal watan lil jami', katanya gitu. Agama itu milik Allah sedangkan berbangsa dan negara adalah milik kita semua. Seakan ia mengatakan yang Allah itu hanya berhak mengurus urusan agama, adapun urusan kehidupan bernegara Allah enggak boleh ikut campur di sini. Nah, ini kan sama dengan apa orang-orang sekuler saat ini. Oleh sebab itu ketika kita misalnya membawa hukum masalah zakat saja di Indonesia ini sempat tahun lalu digugat ke Mahkamah Konstitusi orang-orang liberal menggugat

Makanya peran pemerintah, pemerintah harus hadir. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz min amwalihim, ambillah olehmu dari harta mereka. Jadi zakat itu harus diambil. Tidak cukup menunggu kesadaran masyarakat. Memang kesadaran dibutuhkan, tapi sebagian orang itu enggak sadar-sadar, kecuali harus ada peran pemerintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah muslim untuk mengambil zakat. Khudz, khudz itu artinya ambillah. Negara harus hadir. Ya. Adapun agama lain mereka tidak peduli. Mau diatur sama hukum liberal, komunis, apa, mereka tidak memiliki kepentingan. Karena agama mereka tidak mengurus itu semua. Sementara dalam Islam, ibadah itu meliputi banyak hal. Hablu minallah, hablu minan nas. Masuk ke dalamnya sholat, zakat, saum, berdoa, bertawakal, berharap, rasa takut kita, cinta kita. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengesakkannya. Ya, sehingga kita tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta istighasah dan pertolongan kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali karena Allah, tidak bernazar dan tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu di sini disebutkan bal khalaqal khalqa liya'buduhu wa bil ilahiyati yufraduh. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah beliau mengatakan, akhraja fima qad madha min dhahri adam dhurriyyatahu kadzar. Ya, Allah Subhanahu wa taala tempo dahulu telah mengeluarkan ya anak cucu Adam dari tulang punggung Nabi Adam alaihi salam. Ya, Adam keturunannya lalu beranak. Akhraja fima qad madha min dhahri Adam dhurriyyatahu kadzar. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan dari punggung Adam anak keturunannya lalu beranak pinak seperti semut kecil. Maksudnya dari segi jumlah dan banyaknya. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam bagaimana anak keturunannya sampai hari kiamat kelak. Wa akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairah, dan dia mengambil perjanjian dari mereka bahwasannya tidak ada rob yang berhak diibadahi kecuali dia. Ini adalah perjanjian pertama. Ya, ini adalah merupakan perjanjian pertama. Ya, ada dua perjanjian yang disebutkan di sini. Allah Subhanahu wa taala mengambil dua perjanjian dari manusia. Perjanjian pertama apa yang disebutkan di dalam bait yang ke-16 ini? Akhadhal ahda alaihim annahu la rabba ma'budun ya bihaqqin ghairu. Allah Subhanahu wa taala telah telah mengambil perjanjian dari mereka di saat mereka berada di dalam rahim ibu mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita ambil ayatnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengambil janji dari anak keturunan Nabi Adam dan mempersaksikan atas mereka, alastu birabbikum,

0: ketika kita berada di rahim ibu kita telah diambil sumpah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari kita sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf di ayat 172. Allah Subhanahu wa taala saat itu bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian?" Qalu bala. Saat itu kemudian kita mengatakan, "Iya, syahidna. Kami bersaksi." Ini adalah perjanjian pertama yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam bait ini, wa akhadhal ahda alaihim annahu la ma'buda la robba ma'budun bihaqqin ghairu wa ba'da hadza rusulahu qad arsala. Dan setelah itu diutuslah para rasul, lahum bil haqqi, ya lahum wa bil haqqil kitabi unzila. Setelah itu diutuslah para rasul kepada mereka membawa kebenaran Alkitab yang diturunkan. Dan ini adalah janji yang kedua. Jadi perjanjian pertama yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari kita di saat kita berada di rahim ibu kita. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dari kita sekalian melalui perantaraan para nabi dan rasul. Ya, pada saat para nabi dan rasul diutus kepada kita sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dan sumpah dari kita sekalian. Karena setiap nabi dan rasul semuanya menyeru kepada manusia, menyerukan kepada manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan rasul, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dan peringatan agar supaya tidak ada argumen atas Allah setelah diutusnya para nabi dan rasul. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Untuk mengajarkan manusia tauhid. Ya, untuk menegakkan hujjah atas mereka, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Oleh sebab itu semua nabi dan rasul mereka mengatakan ubudullaha malakum min ilahin ghairu, beribadahlah kalian kepada Allah. Ya, ubudullaha malakum min ilahin ghairu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja dengan tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa penjelasan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan tentang hakikat tauhid ini. Ya. Dan ini adalah merupakan al-ahdu ats-tsani, namanya al-ahdu ar-risali. Ya, ahdur risalah, perjanjian berupa risalah dari para nabi dan rasul. Ya, kemudian di sini penulis rahimahullah beliau mengatakan wa ba'da hadza arsalahu atau wa ba'da hadza rusulahu qad arsala lahum bil haqqil kitabil anzala bidi likai bidal ahdi yudzakkiruhum wa yundziruhum wa yubasysyiruhum, agar para rasul itu mengingatkan mereka akan perjanjian, juga memberi peringatan dan kabar gembira kepada mereka. Kaila yakuna hujjatun linnasi bal lillahi a'la hujjatin azza wajal. Ya, supaya manusia tidak lagi mempunyai alasan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik sebaik-baik alasan. Ya, jadi ini adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul untuk mengajarkan tauhid, untuk manusia tidak lagi memiliki hujah di hadapan Allah, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak tidak ada lagi manusia mengatakan permasalahannya saya tidak tahu, permasalahannya ini tidak jelas perintahnya. Ini semua sudah terbantahkan dengan diutusnya para nabi dan rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul tersebut. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka ibadahilah aku. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Faman yusaddiqhum bila syiqaqin faqad wafa bidzalikal mitsaq." Faman yusaddiqhum bila syiqaq. Barang siapa yang mempercayai para rasul tanpa keraguan, ya, faqad wafa bidzalikal mitsaq, maka sungguh dia telah menepati perjanjian tersebut. Ini barang siapa yang mengikuti dakwah para nabi dan rasul, maka berarti ya dia telah menunaikan kewajibannya, ya, dan telah mengikuti para nabi dan rasul. Kemudian berikutnya penulis mengatakan, "Wadzaka najin min adzabin nar." Maka berarti dia itu adalah orang yang terbebas dari azab neraka. "Wadzalikal waritsu uqbad dar," dan menjadikan dia sebagai pewaris kampung akhirat. Jadi orang yang mengikuti rasul, dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi pewaris negeri akhirat. Kenapa penduduk surga dikatakan pewaris? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi setiap manusia itu dua tempat kembali. Ada dua kafling yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia. Ada satu kafling di dalam surga dan ada satu kafling di dalam neraka. Kalau kita masuk ke dalam surga, kaflingannya sudah ada. Kalau kita masuk ke dalam neraka, kaflingannya juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang itu masuk ke dalam neraka, berarti dia telah meninggalkan tempat kembalinya di dalam surga. Maka tempat kembalinya di dalam surga ini akan diambil alih oleh siapa? Oleh penduduk surga. Sebagaimana tempat kembalinya orang yang masuk ke dalam surga, tempat kembalinya di dalam neraka akan diwarisi oleh penghuni neraka. Oleh sebab itu di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Ya, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Enggak, yang itu di dalam surat apa? Ya. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yarisunal firdaus. Alladzina yarisunal firdaus, mereka adalah orang-orang yang mewarisi surga firdaus. Mewarisi dari siapa? Mewarisi dari orang-orang kafir. Karena orang kafir pun sesungguhnya telah disiapkan bagi mereka tempat mereka di dalam surga. Tapi karena mereka masuk ke dalam neraka, maka tempatnya di dalam surga ini, ya, tidak lagi ditinggali oleh mereka, maka diwariskan kepada siapa? Diwarisi oleh orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu disebutkan di sini wadzaka najin min adzabin nar wadzalikal waritsu uqbaddar. Hal itu akan membuat mereka terbebas dari azab neraka dan menjadikan dia sebagai pewaris kampung akhirat, yaitu surga. Waman bihim bil kitabi, waman bihim wabil kitabi kadzaba. Dan barang siapa yang mendustakan para rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada mereka, walazamal i'radu anhu wal iba, serta dia terus menolak dan berpaling darinya, fadzaka naqidun kilal ahdaini, maka itulah orang yang membatalkan kedua perjanjian. Ya, mustaujibun lil khizyi fid darain, yang atau dan dia pantas untuk mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi di sini disebutkan waman bihim wabil kitabi kadzdzaba wala zamal i'radu anhu wal iba faqad fahfadha kana kidun kilal ahdain. Maka orang yang seperti itu berarti dia telah membatalkan kedua perjanjian. Perjanjian yang mana itu? Perjanjian fitrah dan perjanjian yang diambil oleh para nabi dan rasul. Ya, jadi barang siapa yang menyelisihi fitrahnya yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan menyelisihi wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul, maka dia itu adalah mustaujibun lil khizyi fid darain, orang yang berhak untuk mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya, hizyun fid dunya, ya, kehinaan di dunia berupa kesempitan dada, kesempitan hati, kerasnya hati, terusirnya dari hidayah. Ya, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala terkadang menimpakan hukuman-hukuman dunia kepadanya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka," maka baginya ya kesempitan hidup, "wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Ya, dengan dimasukkan ke dalam neraka, dia tidak diperkenankan untuk melihat Allah Jalla wa'ala, sedangkan dia juga akan ada di azab yang abadi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal hizyal yawma wassu'a 'alal kafirin." Sesungguhnya kehinaan dan keburukan pada hari ini akan diberikan kepada orang-orang kafir. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesimpulan dari muqaddimah yang disebutkan di 10 bait yang telah kita bahas di malam hari yang berbahagia ini, ya, kesimpulan pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia sia-sia tetapi untuk satu tujuan yang sangat besar. Dan ini poin yang kedua yang kita bahas tadi, bahwa hikmah dan tujuan dari penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahwa mentauhidkan Allah di dalam ibadah adalah merupakan maksud terbesar dari penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kesimpulan yang keempat yang dapat kita petik dari bait-bait yang telah kita bahas, bahwa para nabi dan rasul serta kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul tersebut, tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan tujuan dari penciptaan makhluk itu sendiri, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kelima, bahwasannya kita diwajibkan untuk memenuhi dua janji kita kepada Allah. Yang pertama dinamakan dengan ahdul fitrah, perjanjian fitrah kita, dan yang kedua adalah ahdur risalah, perjanjian ya risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak akan terwujud kecuali manakala kita memenuhi dua perjanjian tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu sholat wajib dikecualikan dari waktu kerja, dan pada waktu sholat seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syarak seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang solat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, solatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'adz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik,

0: Lanotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di Sampah. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-48...
5: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faraddada mirara qala la taghdab. Rawahu Al-Bukhari.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, jaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Qudwatun nabawiyyah.
8: Al-amr bi ihsan al-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli shay'. Fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
9: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.

0: hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: حضرات السادة يرجى الانتباه.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
10: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
12: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
13: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
11: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
13: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
11: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
13: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
11: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
15: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
16: Ustaz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
21: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz Menjawab.
22: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
23: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi SAW ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun, walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi, mudahkan dia. Jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap membayar zakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
1: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita. Tas, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz? Atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Yaitu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik, apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kepengen beli tas lagi, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah a'lam.
2: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.

0: 5 Pasti Umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Sama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939 Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
1: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
2: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
2: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
3: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu, udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Radio Muat Bin Jabal
6: 94.3 FM.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
2: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
3: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
4: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
3: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
5: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
3: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
6: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
7: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
3: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
9: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
8: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
9: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
8: Betul sekali itu hai.
10: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya, bro. Dan sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullul khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
9: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والنعمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Muad Menjabat Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20:31 di cuaca yang cukup tenang, Masya Allah di malam hari ini. Nah sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita pasti erat dengan yang namanya berita ataupun informasi sahabat Muad. Akan tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai umat muslim, hendaknya harus menyikapi sebuah berita dengan baik dan juga benar sahabat Muad. Karena terkadang berita yang sampai kepada kita ini adalah bukan berita yang benar. Mungkin ada sebagian berita yang sampai di telinga kita atau mungkin di hadapan kita ini adalah berita-berita hoax sahabat Muad, atau hoax. Nah Masya Allah, ada beberapa tips atau anjuran yang bisa kita lakukan sahabat Muad untuk menghindari berita-berita hoax atau penipuan-penipuan sahabat Muad. Salah satunya, kita harus mewaspadai judul. Nah Masya Allah, mewaspadai judul yang terkesan sensasional sahabat Muad. Karena terkadang penulis berita ini sengaja memberikan majas hiperbola di judul mereka agar orang-orang tertarik membaca berita yang mereka buat. Maka dari itu sahabat Muad, kita harus mewaspadai terkait dengan judul-judul yang sensasional. Dan tentu saja sahabat Muad, selain itu juga kita harus memeriksa sumber informasi. Kita harus memastikan informasi yang berasal dari media yang kredibel sahabat Muad, ataupun juga situs-situs resmi. Kita jangan sampai mudah percaya pada informasi dari mungkin situs yang tidak dikenal atau pesan berantai di media WhatsApp sahabat Muad. Kemudian juga kita bisa untuk membandingkan berita. Kita bisa melakukan cross-check dengan mencari topik yang sama di beberapa media sosial misalnya. Jika misalnya berita itu benar, biasanya akan diberitakan oleh banyak media, media yang terpercaya tentunya. Kemudian juga sahabat Muad, kita bisa memanfaatkan situs cek fakta. Wih, Masya Allah. Kita bisa menggunakan portal pemeriksa fakta resmi untuk memverifikasi kebenaran terkait dengan sebuah informasi. Kita bisa merujuk pada layanan resmi pemerintah sahabat Muad, seperti pada laman Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Masya Allah. Semoga sahabat Muad, kita selalu terhindar dari berita-berita palsu, berita-berita penipuan, ataupun berita-berita hoax. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik di pertemuan yang ketujuh. Kembali kami ingatkan bahwa program ini merupakan program siaran ulang. Jadi apabila ada penyebutan terkait dengan waktu atau mungkin event tertentu, itu tidak berkaitan dengan waktu kita saat ini, sahabat Muat. Akan tetapi, walaupun yang kami perdengarkan merupakan program siaran ulang, tentu kita bisa mendapatkan ilmu dari program ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
6: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
7: Wahayikum bitahiyatil Islam, wahayatahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiki wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Nah, hadirin dan hadirat pemirsa Muas TV dimanapun Anda berada, kembali alhamdulillah di kesempatan kali ini di tanggal 18 Agustus yang dimana kemarin telah kita peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasan kita dalam pembahasan belajar bahasa Arab ini, patut kita kembali mengingat kesyukuran atas nikmat keimanan, kesehatan, dan juga nikmat aman. Kemerdekaan yang telah kita dapatkan itu menghasilkan keamanan, yang di mana di negeri Palestina sendiri mereka tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, kita harus patut bersyukur. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doanya yang masyhur, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Rab, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Beliau minta keamanan. Karena memang dengan adanya keamanan bisa kita melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan menuntut ilmu. Apalagi kemerdekaan yang hakiki bagi seorang muslim adalah bukan hanya kemerdekaan negaranya, tetapi seorang muslim harusnya juga memastikan dirinya merdeka dari kejahilan, dari kebodohan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Barang inilah kemerdekaan hakiki. Maka barang siapa faman zuhziha yang dipalingkan dari an-nar, dari neraka, wa udkhilal jannah dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguhnya dia adalah orang yang berhasil, merdeka, berjaya, menang. Nah, salah satu wasilah kita untuk mengangkat kebodohan, kejahilan yang ada dalam diri kita tentang agama, bagaimana dengan menuntut ilmu. Salah satunya adalah pelajaran kita bahasa Arab. Patut kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang agung. Syaitan akan memberikan was-was, memberikan rasa ketidakinginan untuk belajar. Kenapa? Karena ketika kita menguasai bahasa Arab, kita mengetahui dengan otomatis. Itu bisa sebagai wasilah untuk khusyuk dalam beribadah. Untuk memahami Al-Quran dengan mudah. Hadis Nabi SAW dan yang sebagainya. Otomatis syaitan akan giat untuk menggoda. Agar kita tidak, agar kita lalai dari pelajaran ini. Jadi semoga dalam pembelajaran kali ini kita bisa sama-sama mempelajari bahasa ini sedikit demi sedikit sebagaimana mu'alif datangkan di buku ini dengan Masya Allah metode yang sangat baik, yang sangat bagus, dengan buku juga yang memiliki yang sangat bagus untuk pemula sehingga datang dengan buku seperti ini. Nah, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wahdatu Tsaniyah di bab kedua ya. Nah, tafadhal silahkan ikhwah, kita merojaah dulu sama-sama agar kembali teringat dengan halaman sebelumnya. Nah, tafadhal silahkan buka Al-Hiwarul Awal. Memana hiwar? Apa artinya hiwar? Percakapan, mumtaz. Tafadhal, Al-Hiwarul Awal. Nah, Al-Hiwarul Awal. Tafadhal silahkan mikrofonnya digunakan. Nah, agar pemirsa di rumah bisa mengikutinya. Nah, Baina Ali wa Ammar. Nam. Nakro, kita baca sama-sama. Nakro sawian. Wahid isnain salasa.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Hadihi suratu usrati. Masya Allah. Man hada? Hada waladi Adnan. Wa huwa muhandis. Wa man hazihi? Hazihi walidati Sa'idah. Wa hiya tabiba. Wa man hada? Hada akhi Isa. Wa huwa talib. Wa man hazihi? Hadihi ukhti Abla. Wa hiya muallima. Wa hadha jaddi wa hadihi jaddati.
7: Nah, Masya Allah. Jait, mumtaz. Nah, kita masih merajaah. Ma mana surah? Apa artinya surah kemarin? Mumtaz. Gambar ya. Nah, summa usrah. Ma mana usrah? Keluar? Keluarga. Nah, ini kita merajaah. Jaddun.
2: Kaki.
7: Nah, jaddatun. Nah, muallimah. Guru. Nah, pakai metaforanya boleh. Nah, talib,
2: belajar.
7: Belajar.
2: Belajar.
7: Ma jama' min talib, apa
2: tulab.
7: Jamaknya?
2: Tulab.
7: Tulab, mumtaz. Jamak kalau dalam bahasa Arab lebih dari dua. Nah, kalau dalam bahasa Inggris lebih dari satu biasanya itu students gitu. Kalau bahasa Arab dia lebih dari dua. Talib, tulab, mumtaz. Oleh karena itu pernah disebutkan talibul ilmi. Pelajar ilmu atau penuntut ilmu. Mumtaz. Walidah. Apa artinya walidah?
2: Ibu.
7: Ibu. Nah. Walidah ibu. Atau sinonimnya apa? Sinonim itu dikenal dengan muradif. Muradif. Muradif. Ini artinya muradif. Muradif artinya sinonim. Seperti kita di Indonesia, ibu, mama, itu kan dan sebagainya. Ini walidah atau sahih? Apa jamak dari ummahat, mumtaz, ummahat. Walid ayah. Muradifnya apa muradif? Sinonim. Ab, mumtaz. Ab. Fadal, sekarang kita merajaah hiwarsa. Tafadal, silakan kita pindah ke halaman berikutnya. Umar wa Utsman. Tafadal, silakan kita baca sama-sama. Fadal. Wahid isnain salasa.
9: Hal hadihi syajarah. Naam hadihi usratul rasulullah alaihi wasallam.
10: Sallallahu alaihi wasallam.
9: Hadha waliduhu abdullah.
10: Wahadihi walidatuhu aminah.
9: وهذا جده عبد المطلب
10: وهذا
9: عمه العباس وهذا عمه الحمزة
10: وهذا عمه أبو طالب
7: أبو طالب ممتاز
10: وهذه عمته
7: صفية
10: وهذا ابنه عبد الله
7: وهذا ابنه إبراهيم
10: وهذه ابنته فاطمة
7: وهذه ابنته رقية
10: وهذه ابنته زينب
7: وهذه ابنته أم كلثوم ممتاز نعم وهذه ابنته أم كلثوم نعم jangan langsung panik kenapa banyak sekali sudah katakan ini untuk membedakan hadza dan hadhihi jadi hadza ibnuhu wa hadhihi ibnatuhu. Nah, tafadhal silakan kita merajah sedikit. Syajarah. Mumtaz, ada syajarah, sahih? Syajarah, mangga, syajarah. Mada akhir, apa yang lain? Pohon apa yang ada? Langsat. Nah, syajarah durian. Nah, syajarah. Hah? Babaya, mumtaz. Syajarah. Dan sebagainya syajarah. Nah, Adnan ini anaknya tadi. Iben, mana Iben?
11: Anak laki-laki.
7: Nah, Mumtaz ibn. Oleh karena itu biasa Muhammad ibn Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Nah, Mumtaz ibnah. Anak
11: perempuan.
7: Nah, Ammun, mana Ammun? Aman. Mumtaz. Ammatun?
11: Tante.
7: Bibi. Oh, tante. So. Oke. Okay. Ini kita merajaah. Tafadhal, silakan kita buka halaman berikutnya. Naam. Al-hiwaru tsalits. Tafadhal, kita baca sama-sama. Al-um wal ab. Wahid isnain salasa.
9: Hada adzanul fajr. Allahu akbar. Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'ida? Sa'idatu fil musalla tusalli. Aina al mi'taf? Hada huwa al mi'taf
7: ya walidi.
9: Wa aina al nazara? Hadhihi ya walidi.
11: Ya walidi.
7: Hayya bina ila al masjid. Hayya bina. Mumtaz. Sekarang kita ini kita merajaah. Enam. Masjid. Mana masjid? Masjid. Hai. Enam. Mal jama' min masjid?
11: Masajid.
7: Nah, Mumtaz, masajid kemarin. Masajid. Enam. Musalla. Mana musalla? Musalla. Nah, makan li salat, tempat salat. Enam. Al-Qur'an. Al-Qur'an, mushaf, sahih. Enam. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina nah Mumtaz. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina ilal madrasah. Hayya bina ilal musalla. Ilal mas nah, Mumtaz. Dan sebagainya. Nazoroh. Mama nazoroh?
11: Kacamata.
7: Kacamata. Nam. Abu Pak Edi. Nam. Abu. Hadhihi nazoroh. Nazoroh. Jid. Nazoroh. Mi'tof.
11: Jaket.
7: Jaket. Nam. Gurfah.
11: Kamar.
7: Kamar. Jamak dari gurfah. Guraf, masya Allah. Guraf, gurafun. Dalam Al Quran ada itu, dalam surat Al Furqan. Nah, ulaika yujzaunal gurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Nah, itu. Bagi ibadur rahman ada sifat-sifatnya. Ulaika yujzaunal gurfa. Mereka akan dibalaskan dengan gurfa. Ruangan khusus kan jannahnya nanti. Nah, hammam, mana hammam?
11: Kamar mandi.
7: Toilet. Nah, hammam. Hammam. Nah. Ya tawaddo.
11: Berwudu.
7: Nah, ya tawaddo kemarin. Yaqra.
11: Baca Quran.
7: Yaqra membaca. Yusolli.
11: Sedang solat.
7: Nah, yusolli.
11: Ibu.
7: Muradif min tadi apa?
11: Walidah.
7: Tah yang sebelumnya tadi. Naam. Ab muradifnya?
11: Walidi.
7: Walid. Naam. Ini sih kita murajaah. Adzan, mana adzan? Adzan.
11: Azan.
7: Fajar? Naam, subuh. Fajar. Aulad?
11: Anak-anak.
7: Anak-anak. Jamak dari walad. Waladun aulad. Waladun aulad. Nah, ibnun tadi sudah kan? Ibnun
11: anak
7: laki-laki. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di halaman ini ya. Betul? Nah, latihannya. Nah, tafadhal silahkan kembali. Kemarin sudah di tadrib awal, sekarang tadrib tsani ya. Betul ya? Sahih. Sekarang kita pindah ke tadrib tsani. Nah, tafadhal silahkan bagi ikhwah yang punya buku silahkan perhatikan, yang belum bisa dekat ke temannya, dan pemirsa juga bisa melihat ini. Di sini at-tadribul awal asyir ila suratil lati tasma'u ismaha. Asyir, tunjuklah atau beri tanda juga boleh, ila surah, kepada gambar allati tasma, mana tasma sami'ah. Nah, mana tasma sami'ah? Yasma, mendengar. Mumtaz. Allah di tasma isma. Ana ta'azkur ism minas surah, summa antun tusiruna ila surah Allah di tasma'u ismaha. Ala sabili misal, aina syajarah, mana pohon? Hada syajarah. Sahih? Nah, misal, itu misal. aina yakra hadza yakra. Nah, mafhum? Nah, masya Allah. Jadi untuk lebih efisiennya, tafadhol silahkan dikasihkan nomor 1, 2 gitu. Mafhum? Nah, tafadhol silahkan untuk menjaga apa namanya? Ini untuk melatih mufradat kita semua. Apakah sudah menguasai bab ini atau belum? Nah, tafadhol. Saya harap tidak ada yang saling kerjasama untuk memastikan. Nah, nanti akan maju ke depan. Atau ada yang mau ingin maju ke depan? Masya Allah. Masya Allah, sajainani. Fadal. 3-3 Pak. Insya Allah, 3 menjawab 3, nanti diganti lagi temannya. Tapi belum tentu jawabannya benar ya. Nah, jangan patokan ke beliau. Patokan ke jawaban pribadi. Nah, tafadhol, rokam awal, nomor 1. Silakan jawab di kotak-kotak yang ini. Kotak-kotak seperti ini, yang diisi nomornya. Nah, rokam awal. Ya tawaddo. Kasih nomor. Oh, nomor 1, supaya... Rokom Sani, tafadhol silakan dijawab. Surah, aina surah. Nah, Rokom Salis. Hammam, hammam, ikhwah yang hadir di mengikuti secara live, boleh untuk menjawab di kolom komentar, insya Allah kita akan melihat nanti. Nah. Oke, masya Allah. Sekarang yang lain, ikhwah, mungkin ada yang ingin maju, menetes, fadal. Masya Allah, peserta termuda kita. Nah. Menjadi motivasi bagi yang lain. Nah, nomor 4, rakam rabi'. Nomor 4, rakam rabi'. Gurfah. Gurfah. Nah, tafadhol ikhwah. Jangan lihat jawaban teman. Nah. Bagi yang memiliki ini jawaban silahkan langsung dijawab. Rakam khamis. Ibnatun. Rakam khamis. Ibnatun. Naam. Rakam sadis. Syajarah. Naam, tafadhol siapa lagi ikhwah yang mau ke depan? Khususnya kalau bisa yang belum punya buku, boleh. Kata yang sudah boleh juga. yang. Nah. Sudah 6, sudah 2 orang yang maju. Tafadhol silakan berikutnya. Masya Allah. Nah. Nah, tafadhol. Rokom sabi, nomor 7. Usroh. Usroh. Nah. Las, sudah? Rokom samin. Aulad. Aulad. Naam. Rakam tasi' nomor 9. Muallimah. Muallimah. Muallimah. Masya Allah, barakallahu fik. Ada lagi ikhwah yang maju? Tinggal berapa gambar lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tinggal 3 orang lagi. Fadal. Masya Allah. Rakam asyir, nomor 10. Al-Quran. Masya Allah, gampang sekali. Nah, rakam hadasyar, 11. Jaddatun. Jaddatun. Jaddatun. Sejak diperkenankan untuk melihat mufradat sebelumnya ya. Nah, supaya ingin mengingat. Nah. Jaddatun. Nah. Rakam istani asyar, nomor 12. Adhan. Adhan. Masya Allah. Tafadol. Silakan yang berikutnya. Masya Allah. Enam. Enam. Rakam salah satu asyar. Rakam salah satu asyar. Nomor 13. Masjidun. InsyaAllah. Rakam rabi'ata asyar. Nomor 14. Ibnun. Ibnun. InsyaAllah. Rakam khamisata asyar. Yusolli. Yusolli. Masya Allah. Enam. Fadal, akhir. Dua orang lagi. Enam. Fadal, ada lagi yang belum? Apa? Masya Allah. Enam. Rakam sahari satu asyar. Yakoro. Yakoro. Enam. Summa. Rakam sahabat asyar, nomor 17. Ammun. Ammun. Bedakan ummu dengan ammu. Nah. Ammun. Nah. Rakam sahabat asyar, sahabat asyar. Nomor 18. Musalla. Musalla. Masya Allah. Fadal, siapa yang terakhir? Mau yang maju? Fadal, tinggal dua ini. Abu, Masya Allah. Nah, Sheikh, Sheikhuna. Nah. Rakam tasyata asyar. Nomor 19. Antara dua saja, Pak ya. 6. Walidun. Walidun. Nomor 19. Walidun. Jangan jangan tempel di yang saya langsung. Ya. Nah. Nomor 20. Rakam isrun. Walidatun. Nah. Masya Allah. Sudah terpenuhi semua ya. Masya Allah. Mumtaz. Masya Allah. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jawaban yang ada di sini bukan berarti sudah benar ya. Jawaban ini bukan berarti sahih jami'an, bukan, kita akan periksa sama-sama. Nah, tafadhol, silakan ikhwah yang ada di sini, silakan bergantian bukunya. Tafadhol, kita akan periksa sama-sama. Nah, silakan berikan bukunya ke temannya. Nah, mengecek apakah kita semua sudah menguasai bab ini, mufrad di bab ini. Nah, tafadhal. Silakan gantian bukunya, Abu. Nah, tafadhal. Ras, sudah? Nah, kita periksa sama-sama. Kita ganti warna dulu. Rakam awal. Aina rakam awal? Mana rakam awal? Yatawaddo. Yatawaddo. Oh, sudah ada benarnya ini. Nah, yatawaddo. Sahih? Sahih. Nah, Masya Allah. Sahih. Oh, ini besar. Nah, kita ganti dulu. Apa ini? Ada yang tahu untuk mengeluarkan?

0: Silakan temannya yang jawab benar di checklist-kan. Nah, rakam khamis
1: ibn.
0: Ibnah. Ibn atau ibnah? Nah, ibnah tuh. Ibnah. Nah, rakam sadis nomor 6 syajarah. Sahih?
1: Sahih.
0: Masyaallah, sahih. Rakam sahabi usrah. Nomor 7. Sahih?
2: Sahih.
0: Masyaallah, sahih. Wah, sudah benar semua ini. Nah, kayaknya ada nanti kita lihat. Mana rakam-rakam? Aulad. Sahih atau khata?
1: Sahih.
0: Sahih, masyaallah. Nah, rakam tasi nomor 9. Muallim. Rakam ashir. Ma hadha? Quran. Sahih?
1: Sahih.
0: Mumtaz, sahih. Rakam ahad ashar. Ma hadha? Ma hadhi surah? Apa artinya?
1: Jaddatun.
0: Jaddatun. Sahih atau khata?
2: Sahih.
1: Azan.
0: Sahih?
2: Sahih.
0: Mumtaz, sahih. Azan.
1: Afwan Ustaz, itu azan. Fajar Ustaz, bukan azan kalau dalam gambar itu.
0: Mana tadi?
1: Yang azan.
0: Fajar di mufradnya ya?
1: 6.
0: Tapi enggak masalah. Mufratnya. Karena ini ada yang lain fajar toh? Di sini azan. Enggak masalah. Artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Nah.
0: Nomor 13, rakam salah satu asyar. Masjid. Masjidun, sahih, masya Allah. Nah, rakam rabi'ata asyar. 14, mana?
1: Musalla.
0: Musalla atau ibn?
1: Oh, ibn.
2: Ibn.
0: Ibn.
1: Ibn.
0: Nah, bukan musalla ya. 14, ibn, sahih. Nah, rakam khamisata asyar. Nomor 15?
2: Yusolli.
0: Yusolli, mumtaz. Sekarang saya sebutkan nomornya, antum sebutkan jawabannya. Rakam sadisata asyar. Ayatnya sadisata asyar? Yakro. Sahih atau khata?
2: Sahih.
0: Sahih, yakro. Nah. Sabata asyar. Nomor 17. Ayatnya mana?
2: Sampingnya yusolli.
0: Nah. Mada?
1: Ammun.
0: Ammun, mumtaz. Ammun, paman. Nah. Nah. Rakam samani ta asyar. Musalla, sahih?
1: Sahih.
0: Sahih, insyaallah. Rakam tasiyah ta asyar.
1: Ammatun.
0: Walidun, sahih? Abun.
1: Jaddun.
0: Ah, idan yang dua, yang ini ya. Nah. Tadi terbalik, Pak ya. Nah, ini walidun. Nah, berarti ini 19 di sini ya. Ini 19. Nah. Jadi ini kita khata. Nah, yang mana 19. Nah, ini yang terakhir apa? Walidatun. Nah. Ibu, ya. Nah. Masyaallah. Nah. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Ada yang salah? Berapa salahnya? 3, masya Allah. Yang lain? Benar semua, Sat. Masya Allah, benar semua. Nah, ya ini sekali lagi saya ingatkan, ini menunjukkan seberapa jauh kita menguasai mufradat di sini, kosa katanya. Nah, tafadhol sekarang kita ambil berikutnya lagi. Jadi yang salah itu, yang bagi ikhwah yang masih salah, bisa diulang-ulang kembali. Mufradatnya bisa diulang kembali. Nah, sekarang kita akan ambil tambahannya. Mufradatun idofiyah. Undur wastami' wa'aid. Nah, mufradat, mana mufradat? Kosa kata. Idofiyah, tambahan. Sahih? Nah, undur wastami' wa'aid. Ikra sawiyan ma'i. Kita sama-sama baca. Sittatun.
2: Sittatun.
0: Pakai mikrofon boleh? Nah, sittatun.
2: Sittatun.
0: Nah, sab'atun.
2: Sab'atun.
0: Thamaniyatun.
2: Thamaniyatun.
0: Tis'atun.
2: Tis'atun.
0: Ashratun.
2: Ashratun.
0: Nah, sama-sama kita baca dari sini sama sita sampai ashrah. Wahid isnain salasa.
2: Sittatun.
0: Sittatun.
2: Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun.
0: Ashratun. Naam, ashratun. Inilah tambahannya. Kemarin di bab pertama kita ambil 1 sampai 5. Masih ada yang ingat? Coba sama-sama wahid sampai khamis. Khamsa. Wahid isnan salasa.
2: Wahidun
0: isnan salasa arba'ah khamsa. Sambung.
2: Sittatun

0: Maniatun
1: tis'atun
0: asyratun. Mumtaz. 6. Insyaallah. Tafadhal, silakan bagi ikhwah yang mau ingin maju kita menjawab lagi. Tadribul awal, latihan pertama. Sil bainal adadil wasuratil munasibah. Hubungkan antara angka dan surah al-munasibah. Mana surah? Hadhihi surah usrati.
1: Gambar.
0: Mumtaz. Hubungkan antara angka dan gambar munasibah. Mana munasibah? Cocok. Nah, yang sesuai. Nah, tafadhal, silakan. Ada yang mau ingin maju? Ini hampir seperti kemarin bab pertama. Fadhal, ada yang maju? Kasih jawaban di sini. Nah, Ayu Zainul. Masya Allah. Fadhal, ini ada lima ini. Ada lima ikhwah. Nah, silakan dihubungkan. Ini ada biru-biru ini, tinggal dihubungkan. Yang punya buku silakan dijawab di bukunya juga. Nah, dihitung dulu bukunya. Nah, sahih, betul. Sudah satu saja, satu. Nah, kasih kesempatan yang lain. Tafadhal, bagi yang ikhwah yang lain, empat orang lagi, arba sasmartan ukhra. Tafadhal, silakan. Yang sudah pernah maju boleh, yang belum maju boleh juga. Fadhal. Enam. Fadhal. Banyak jawaban. Boleh. Masya Allah. Ada dua. Mana? Pulpen boleh satu lagi. Yang maju supaya cepat kita ini. Tafadhal masih ada. Enam. Pilih saja yang mana. Enam. Tafadhal. Ini ada ini. Boleh. Nah. Insyaallah. Nah, Fadhal. Dua orang lagi. Nah, Fadhal. Insyaallah. Benar atau salah? Kita akan cek. Masyaallah. Nah, kita akan cek tadribul awal. Nah, latihan pertama. Kita ganti warna dulu. Nah, Fadhal. Tis'ah. Saya khata sama ini. Silakan teman-temannya periksa jawabannya. Saya khata. Sahih, mumtaz, masya Allah. Naam. Mahada, ayo rakam, nomor berapa? Sita, sahih. Aina? A, B, C, D, E. Supaya gampang. Sita. D, saya khata. Sahih, masya Allah, mumtaz. Naam. Sabah. Alif A B C D A. Sahih kata. Nah, masya Allah, sahih ya. Mumtaz. Ayo rokam ada. Asyarah. Mumtaz. Aina B C D A C. Sahih kata. Sahih. Mumtaz. Nah, thamaniyah. Lahir. B. Sahih kata. Masya Allah. Berarti sudah benar ya. Masya Allah. Nah, latihan keduanya. At-tadribu tsani, ratibil a'dad. Naam. Undur jami'an a'dad. Mana a'dad? Angka-angka atau nomor-nomor. Angka-angka, ya. Ini, sil bainal adad. Hubungkan antara angka dan surah gambar tadi. Adad, tapi ini a'dad jamaknya. Adadun a'dad. Ya, saya ulang ini jamaknya. A'dad karena banyak sini nomor. Naam, undur jami'an ila hada. Undur fi hada sab'ah tis'ah sita asyarah thamaniyah. Lakin qala al mu'allif yuridu minna an nuratib. Mana nuratib? Misal, saya kasih bahasa Arab supaya terbiasa sedikit-sedikit. Misal, undur D B C A E. Yuridu minnal muallif, yuridu minna an nuratib. Mana nuratib? Misal ada A, B, C, D, E. Mafhum? Idzan kadzalika huna undur. Sab'atis a sitta asyara samaniyah. Hadza ghairu murattab. Tidak ter-a, tidak teratur. Lakin yuridu minnal muallif A, B, C, D, E. Mafhum? Naam, tafadhal, siapa yang sudah isi ini? Fadhal, silakan. Satu orang. Masya Allah, Abu. Isi semuanya, Pak, langsung. Nah, atau satu-satu saja boleh. Nah, ada yang lain? Mau isi dua juga boleh, mau isi semuanya boleh. Yang belum maju ada? Yang belum maju? Nah, Fadhal? Masya Allah. Satu aja kayaknya ya, supaya yang lain juga ada kebagian. Apakah sudah paham di sini atau belum? Masya Allah, mau isi paling akhir? Boleh. Masya Allah. Naam, Fadhal, yang lainnya boleh. Cari aman. Naam. Yang lain, Fadhal, satu orang lagi. Fadhal, akhir, siapa yang ingin maju? Masya Allah. Naam. Naam. Naam. Masyaallah. Naam. Jadi. Naam, jadi mualif ingin kita menyusun sesuai urutan. Ya. Kalau di atasnya ini tidak sesuai yang ini, deretannya ini tidak berurutan, di sini urutkan. Rotib artinya urutkan. Saya ulang, ini artinya rotib. Urutkan. Naam. Naam. Kita periksa sitta, sab'ah, samaniyah. Ini apa? Tis'ah. Tapi tis'ahnya bukan begini, Pak, ya, Abu ya. Naam. Begini. Seperti ini, ya. Naam. Kalau ke sini Indonesia, Pak. Naam. Naam. Jet. Asyara, mumtaz. Naam. Enggak masalah ya. Ini kita latihan menulis ya. Masyaallah. Masyaallah, mumtaz. Ini sahih ya. Masyaallah. Sahih jami'an. Naam, al-an ashir ilal adil ladzi tasma'u. Sekarang latihan ketiga. Tafadhal, silahkan semuanya lihat ke bukunya masing-masing. Nah, saya minta satu orang di sini untuk berdiri di depan. Tafadhal, ada yang ingin ke depan? Ashir ilal adil ladzi tasma'u. Saya akan mengungkapkan sebuah angka dari sini, antum akan tunjukkan. Ma nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tafadhal, masyaallah. Nah. Mumtaz. Tafadhal, silahkan ikhwah yang lain bisa menunjukkan ke bukunya masing-masing. Pakai ini. Nah. Jadi, saya akan sebutkan angkanya pakai bahasa Arab. Suma antum tushiruna. Tunjuk lingkaran atau checklist boleh. Nah. Atau nomor satu di bawahnya boleh. Yang mana? Nah. Asyarah. Nah. Lihat yang lain. Nah. Tis'ah. Fadhal, silakan lihat bukunya mas-mas. Saya akan lihat. Nah. Tis'ah. Mana tis'ah? Jangan dilihat di atas. Nah. Tis'ah. Fadhal, yang mana tis'ah? Kasih nomor saya kayaknya. Kasih nomor boleh. Kasih nomor di bawahnya. Ya. Nah, mumtaz. Jangan samakan dengan beliau ya. Nah. Sab'ah. Sab'ah. Tafadhal, silakan dikasih jawaban. Nah. Nah. Tsamaniyah. Tsamaniyah. Tsamaniyah. Naam, silakan. Naam. Sittah. Naam. Masyaallah. Fadhal, silakan perhatikan apakah sudah betul jawabannya? Yang lain? Al-awwal asyara, sahih? Sahih, masyaallah. Naam. Tsumma tsani tis'ah, sahih? Sahih. Naam. Tsumma salis sab'ah, sahih? Sahih. Naam. Tsumma tsamin tsamaniyah. Sahih. Muntas. Tsumma sittah. Masyaallah. Sudah benar semua ya? Nah, masyaallah. Muntas. Ini menunjukkan sudah mulai ada yang salah atau benar semuanya? Benar semua? Masyaallah. Benar semua. Naam. Aizenul. Masyaallah. Pak ini. Nah, masyaallah. Masyaallah. Naam. Ini menunjukkan sudah mulai yang menguasai. Naam, tafadhal silakan semuanya tutup bukunya. Silakan ditutup bukunya. Naam. Jadi, masyaallah. Silakan pegang mikrofonnya. Silakan di ini mikrofonnya. Naam. Ini supaya ini. Naam. Ini setelah satu orang sebut, pegang ke teman yang lain ya, supaya semuanya dapat. Naam. At-tadribur rabi', latihan keempat. Naam. Latihan keempat. Kulil adadal musyar ilai. Katakanlah kul. Katakanlah kul huwallahu ahad. Kul. Adad. Apa adad tadi? Angka. Naam, das. Al-musyar yang ditunjuk, musyar ilai kepadanya. Jadi saya akan tunjukkan yang ini, contoh. Antum sebutkan angkanya. Tapi setelah antum sebutkan, pindahkan ke yang lain. Tapi semuanya harus sama-sama berbicara. Hanya mikrofon yang berpindah. Mafhum? Naam, fadal.
2: Sitta.
0: Semuanya, semuanya.
2: Sitta.
0: Sitta. Sahih apa tak? Naam. Ganti yang, kasihkan mikrofon yang lain. Kasih berjalan ya. Naam. Naam.
2: Tis'ah.
0: Sahih? Naam.
3: Asyara.
0: Naam. Kasihkan lagi mikrofon yang lain. Naam. Yang berikutnya.
4: Sab'atun.
2: Sab'atun.
0: Sab'atun. Sahih? Masyaallah.
3: Tsamaniyah.
0: Naam. Naam. Sekarang kita hapus lagi kembali. Naam. Kasihkan ke teman, kasih jalan mikrofonnya ya. Naam. Fadal.
2: Tis'ah.
0: Sama-sama namanya.
2: Tis'ah.
0: Naam. Kasih jalan lagi mikrofonnya.
2: Sittatun.
0: Sahih.
3: Asyara.
0: Naam, masyaallah.
4: Sab'atun.
0: Sab'atun. Akhir?
2: Tsamaniyatun.
0: Tsamaniyatun. Naam, masyaallah. Jadi sekarang sudah saya anggap kita semua sudah kuasai di sini. Jadi kita sudah selesaikan ini. Sebelum kita pindah ke halaman berikutnya, tafadhal kita ulang dari 1 sampai 10. Naam. Tafadhal. Wahid, Isnain, Salasa.
2: Wahid, Ithnanin, Salasa, Arba, Khomsa, Sita, Sabah, Thamaniya, Tis'ah, Ashra.
0: Ashra, naam. Muntas, insyaAllah. Naam. Sekarang kita akan pindah ke halaman berikutnya. Naam. At-Tarakibun Nahwiyah. Naam. Tabadali soal wal jawab ma'azamilika kama fil misal. Masih ingat yang ini? Jadi kita lihat. Unzur. Tabadali soal wal jawab. Kita bergantian soal dan jawab, bertanya dan berjawab. Ma'azamilika bersama temanmu kama fil misal lain, sebagaimana pada contoh dua ini. Yang pertama, misal. Undur. Mi'tof. Ikra'u mi'tof.
2: Mi'tof.
0: Undur ini misal. Ainal mi'tof.
2: Ainal mi'tof.
0: Ainal mi'tof.
2: Ainal mi'tof.
0: Naam. Jawabannya, hadha huwal mi'tof.
2: Hada huwal mi'tof.
0: Hada huwal mi'tof.
2: Hada huwal mi'tof.
0: Tuntas. Contoh yang kedua, al-misalu tsani. Gurfa. Ikra'u.
2: Gurfa.
0: Gurfa.
2: Gurfa.
0: Mana gurfa?
2: Kamar.
0: Kamar atau ruangan. Naam. Gurfa. masukkan ke sini. Ainal gurfah,
1: ainal gurfah,
0: ainal gurfah,
1: ainal gurfah.
0: Hadhihi hiya gurfah.
1: Hadhihi hiya gurfah.
0: Mafhum? Hadhihi hiya gurfah.
2: Hadhihi hiya gurfah.
0: Ini saya ingatkan kembali kemana perbedaannya hadza dan hadhihi. Hadza walidi Adnan. Sahih? Masih ingat? Dengan hadhihi walidati Sa'idah. Mumtaz, Masya Allah. Yang masih ingat hiwarnya ya, percakapannya. Nah, tafadhal. Sekarang kita masukkan Ibn. Musalla, masjid, hammam, surah, syajaro, nazoro, ibnah. Ke sini. Ingat, kalau ada tamar butohnya. Ini tamar butoh. Di sini. Kedua. Mafhum? Sekarang, fadhal. Kita coba Ibn. Sama mikrofonnya. Nah. Wahid, Ibn. Wahid, Isnin, Selasa.
1: Ainal Ibn.
0: Hada,
1: hada,
2: hada,
1: hada,
0: hada,
1: hada, huwa ibn.
0: Mumtaz. Musalla.
1: Aina al musalla.
0: Kasih yang lain mikrofonnya.
1: Aina musalla. Hada huwa musalla.
0: Hada huwa al musalla. Nam. Hada huwa al musalla. Nam. Masjid.
1: Aina masjid.
2: Hada huwa al masjid.
0: Mumtaz. Nam. Hammam.
1: Aina hammam.
5: Ainal hammam.
1: Hadza huwal hammam.
0: Mumtaz. Yang ini mikrofon 6. Surah. Wahid Isnin Selasa.
2: Aina surratu. Hadhihi surratu.
0: Mumtaz. Hadhihi hiya surah. 6. Syajarah.
5: Aina syajarah. Hadhihi hiya syajarah.
0: Hadhihi hiya syajarah. Nazara.
2: Aina nazara?
1: Hadhihi hiya nazara.
0: Nazara.
2: Nazara.
0: Nazara. Naam. Ibna.
2: Ainal ibnatu?
0: Ainal ibna?
2: Hadhihi hiya ibna.
0: Mumtaz. Naam, sekarang saya akan tes satu. Naam, tafadhal. Siapa yang mau dites dulu? Ada? Naam. Masyaallah, yang pegang mikrofon berdua. Naam. Padahal dua orang. Naam. Antum berdua. Naam. Saya akan pilih. Fadal. Nazoro.
5: Aina nazoro.
0: Sama-sama.
2: Aina
5: nazoro.
0: Naam.
5: Hadhihi hiya nazoro.
0: Mumtaz. Masya Allah. Tafadal. Silakan kasihkan ke temannya yang dua orang lagi. Kasih yang tidak siap, Abu. Naam. Harus banyak siap ya. Naam. Rakam Sani. Nah, musalla, fadal.
5: Ainal musalla, haza huwa musalla.
0: Boleh, masa. Kalau kita antum, sendiri aja antum. Kalau kita satu ya, enam. Fadal, masjid.
4: Ainal masjid,
1: haza huwa
4: al.
0: Haza?
4: Haza huwa al masjid.
0: Mumtaz, sekarang sendiri saja. Enam, antum. Kasihkan ke mikrofon yang lain.
1: Ainal hammam. Hada huwal hammam.
0: Mumtaz, Masya Allah. Fadal yang lain, ana kasih, ana yang tunjuk ya, pilih. Naam. Fadal Abu. Ibna.
6: Aina ibna. Hazihi hiya ibna.
0: Mumtaz, hadhihi hiya ibna. Fadal Abu, Masya Allah. Surah. Surah, surah.
5: Ainal zuro,
0: surah, surah.
5: Ainal zur, ainal zuro.
0: Mumtaz.
5: Hadhihi hiya hiyal zuro.
0: Mumtaz. Hadhihi hiya zuro. Masya Allah. Siapa yang belum? Naam. Oh, Masya Allah. Naam. Syajarah.
1: Ainal syajarah.
0: Ainal syajarah.
1: Ainal syajarah.
0: Naam.
1: Hadhihi hiya syajarah.
0: Hadhihi hiya syajarah. Sahih. Sahih, Mumtaz. Fadal, siapa yang belum? Ahli Zainul. Nazoro.
1: Aina nazoro. Hadihi hiya nazoro.
0: Hadihi hiya nazoro. Masya Allah. Berarti sudah ini ya. Sudah mulai dipaham. Sekarang, Fadal, silahkan. Mana yang mikrofon sini? Naam, antum. Kasih kembali ke beliau. Nah, tanyakan ke beliau. Aina, langsung kirimkan ininya. boleh pakai mufrad di sini, boleh mufrad di luar ini buku. Fadal. Boleh mufrad yang ainal ab, ainal walidah, ainal adam. Boleh. Ainal mi'taf yang lain yang sudah disebutkan di sini kalau bisa tidak diulangi lagi. Jadi pikirkan mufrad yang sudah kemarin. Nah, fadal, tantangan tersendiri. Fadal.
7: Ainal muallim.
0: Tasnam.
4: Huwa hiya fi
0: hada. Ada hadanya. Hada. Ainal muallim.
4: Haza fi madrasa.
0: Hada huwa. Pakai ini. Sesuai ini. Naam.
4: Haza huwa fi madrasa.
0: Enggak pakai fi. Naam. Hada huwal muallim. Masyaallah. Berarti beliau sudah ini ya.
4: Naam. Haza huwa muallim.
0: Mumtaz. Hada huwal muallim. Antum tanya beliau. Naam. Beliau.
4: Aina masjid?
0: Aina al-masjid? Naam.
6: Haza huwal masjid.
0: Mumtaz. Hada huwal masjid. Fadl, antum is'al.
6: Aina sayyarah?
0: Aina sayyarah? Mumtaz. Aina sayyarah?
5: Hadhihi hiya sayyarah.
0: Masya Allah. Hai sayyarah. Mana sayyarah?
5: Mobil.
0: Mobil. Mumtaz. Fadl, antum tas'al hada. Naam. Tanya ke beliau. Aina?
5: Aynal mi'taf?
0: Aynal mi'taf? Mumtaz.
4: Hadha huwa al-mi'taf.
0: Hadha huwa al-mi'taf. Naam, fadal.
4: Aynal hammam?
0: Aynal hammam?
5: Hadha huwa al-hammam.
0: Mumtaz, masyaAllah. Fadal.
6: Aynal maktabun?
0: Aynal maktab?
5: Hadha hiya maktabun.
0: Hadha
5: Haza huwa maktabun.
0: Mumtaz. Haza huwa al-maktab. Masya Allah. Naam. Fadal antum.
5: Aynal kursiyun?
1: Haza huwa al-kursiyun.
0: Masya Allah. Aynal kursi? Haza al-kursiyun. Mumtaz. Fadal.
1: Aynal masjidu?
0: Masjid sudah tadi. Naam.
1: Aynal gurfatu?
0: Aynal gurfah?
1: Haza huwa al-gurfah.
0: Mumtaz. Haza huwa...
1: Hadhihi hiya ghurfa.
0: Masyaallah, hadhihi hiya ghurfa. Sahih? Sahih, mumtaz. Fadal.
1: Aynal madrasah?
0: Aynal madrasah?
2: Madrasah. Hadhihi hiya madrasah.
0: Hadhihi hiya madrasah, mumtaz. Antum tas'alu fadal. Naam.
2: Aina surah?
0: Aina surah?
1: Hadhihi hiya surah.
0: Hadhihi hiya surah. Masya Allah. Mumtaz. Jadi sudah bisa ya. Nah, setelah ini nanti bisa kita ini. Nah, latihan berikutnya. Insya Allah. Nah. Tadribu tsani, latihan kedua. Tabadil soal wal jawab ma'azami lika kama fil misalain. Sama seperti tadi. Nah. Ini Sa'idun al-Ghurfah yaqra'ul Quran. Aina? Undur sini, undur lahuna. Sa'idun fi Ghurfah yaqra'ul Quran. Mafhum? Amahuna Sa'idah, undur. Sa'idah. Naam, Ghurfah. Naam. Undur. Takra. Laisa yaqra. Huna yaqra, huna takra. Takra'ul Quran. Kalau laki-laki yaqra'ul Quran, kalau perempuan takra'. Nah, mumtaz? Mafhum? Jid, fadal. Misal, aina Sa'id? Wahid Isnin Selasa.
2: Aina Sa'id?
0: Aina Sa'id?
2: Sa'idun fi ghurfatin
0: yaqra'ul. Fil ghurfa yaqra'ul Quran. Nah, fadal. Sa'idah, Wahid Isnin Selasa.
2: Aina
0: Sa'idah?
2: Sa'idah fi ghurfati
0: taqra'ul Qur'an. Fil ghurfati
5: taqra'ul Qur'an.
0: Taqra'ul Qur'an. Mumtaz. Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Kita kasih contoh. Al-an Shalih. Yang kita kasih masuk sama. Naam. Shalih. Wahid Isnain Salasa.
2: Aina Shalih? Shalih fi masjidi yusalli.
0: Shalih fil masjidi yusalli. Naam, tafadhal ikhwah yang di sini 5 orang, tafadhal. Wahid Isnin Selasa. Aina Shalih? Wahid Isnin Selasa.
1: Aina Shalih? Soli fil masjidi yusolli.
0: Sama-sama ulang. Wahid, Isnin, Selasa.
1: Aina Solih. Soli fil masjidi yusolli.
0: Mumtaz. Di sini. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Solih.
0: Soli. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Solih. Solihun fil masjidi yusolli.
0: Fil masjidi yusolli. Mumtaz. Fadal. Soliha. Alan soliha al musalla tusolli. Naam. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina soliha. Soliha fil musalla tusolli.
0: Karir? Ulang.
2: Aina soliha. Soliha fil musalla tusolli.
0: Naam. Tafadhal. Yang bagian sini ikhwah pada Wahid, Isnin, Selasa. Ndum.
2: Aina soliha. Soliha fi musalla tusolli.
0: Mumtaz. Fadhal. Mana? Antum, Wahid, Isnin, Selasa.
8: Aina Syarif.
0: Soliha, Wahid, Isnin, Selasa.
8: Aina Soliha.
0: Fil musalla tusolli. Mumtaz. Nah, sekarang Syarif Hammam yatawaddo. Nah, Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Syarif.
0: Aina Syarif.
2: Aina Syarif.
5: Aina Syarif. Syarif. Fil hammam yatawaddo.
0: Fil hammam yatawaddo. Mumtaz.
2: Fil hammam.
0: Semuanya bagi ikhwah sini. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Syarif. Syarif fil hammami tusalla.
0: Naam. Padahal antum Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Syarif.
0: Syarif
2: fil hammam yatawaddo.
0: Mumtaz. Al'an Syarifah al-bait tatawaddo. Naam. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Syarifah
5: fil baiti
0: tatawaddo. Naam, tatawaddo. Karir Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina
5: Syarifah fil baiti tatawaddo.
0: Fil baiti tatawaddo. Mumtaz. Naam. Sekarang kita ulang sedikit. Said Gurfa langsung baca. Naam. Fadal. Wahid, Isnin, Selasa. Said.
1: Aina Said. Said bil Gurfa yaqra'ul Qur'an.
0: Fadal, silakan kasihkan mikrofonnya ke teman yang lain. Saidah. Wahid. Naam, kasihkan mikrofon. Naam. Saidah. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Saidah. Saidah bil Gurfa taqra'ul Qur'an.
0: Mumtaz, taqra'ul Qur'an. Fadal, mikrofon. Salih. Naam. Wahid, Isnin, Selasa.
2: Aina Salih. Salih fil masjidi yusolli.
0: Mumtaz. Salihah. Fadal.
5: Aina Salihah. Salihah fi musalla tusolli.
0: Mumtaz. Syarif. Wahid. Naam. Mikrofonnya kembali lagi.
2: Aina Syarif. Syarif fil hammam yatawaddo.
0: Naam. Syarifah.
2: Aina Syarifah. Asy-syarifah bait tatawaddo.
0: Tatawaddo. Mumtaz. Sampai sini kita pulang lagi dari sini. Tafadhal antum tanyakan ke beliau. Aina. Boleh aina Bilal, Bilal fil masjid, fil musalla, boleh. Naam, tafadhal. Siap-siap yang lain ya. Naam, kalau bisa jangan sama, tapi kalau enggak apa kalau ini karena masih ininya fiil kosakatanya masih sedikit sini. Tafadhal.
2: Ainal ummi.
0: Ainal ummi. Tafadhal.
1: Ummi fil baiti tatawaddo.
0: Mumtaz, tatawaddo. Fadal. Antum tanya boleh.
1: Aina tulab.
0: Aina tulab. Jangan jamak dulu pak, jangan jamak. Yang sendiri dulu. Yang masih sendiri, jangan yang jamak dulu. Aina.
1: Aina tolib.
0: Aina tolib, Mumtaz.
1: Talib fil masjid yatawaddo.
0: Mumtaz, yatawaddo. Fadal. Naam.
1: Ainal mudarris.
0: Ainal mudarris.
5: Mudarris fil madrasah atau
0: fil madrasah?
5: Fil madrasah.
0: Mumtaz.
5: Naam. Belajar.
0: Yakro.
5: Yakro.
0: Yakro, Mumtaz. Oh, membaca. Masya Allah. Mumtaz. Fadal. Antum. Aina.
5: Ainal.
0: Nama orang.
5: Ainal muslimin.
0: Ainal muslimin. Berarti nama orang itu muslimin namanya. Ainal muslimin. Now.
6: Muslimin fil masjidi yaqra'ul Qur'an.
0: Yaqra'ul Qur'an. Mumtaz, fadal. Now.
6: Ainal jaddati.
0: Ainal jaddati. Naam. Ainal jaddah. Naam. Jaddah, jaddah. Naam.
4: Jaddah fi
0: fi apa?
4: Fi ghurfah.
0: Fil ghurfah.
4: Fil ghurfah.
0: Ghurfah.
4: Ghurfah yaqra'ul Qur'an.
0: Jaddah, perempuan atau laki-laki?
4: Tak, laki-laki.
0: Perempuan. Jaddah. Nenek. Tak.
4: Tak ratul Qur'an.
0: Takra'u.
4: Takra'u Qur'an.
0: Mumtaz, takra'ul Qur'an. Masya Allah. Fadal. Kita tanya. Aina?
4: Aina walidi?
0: Aina walid?
5: Walidi? Walidi fil baiti.
0: Fil baiti?
5: Fil baiti.
0: Naam. Mada yaf'al? Bikin apa? Fil bait.
5: Fil baiti yaqra'ul Qur'an.
0: Yaqra'ul Qur'an. Masya Allah. Mumtaz. Fadal. Nanti. Kasih kesempatannya. Aina?
5: Aina ainal muhandisun?
0: Ainal muhandis, masya Allah. Ini mempraktekkan mufrad yang kemarin ya, nah, masya Allah.
6: Nah. Muhandisu fil madrasati.
0: Fil madrasati. Fil madrasa. Nah. Boleh yang ini dulu atau apa? Boleh.
6: Madrasati takra'u.
0: Takra'u
6: takra'u kitab.
0: Takra'u al-kitab, masya Allah. Membaca buku di sekolah ya, masya Allah. Seorang insinyur dah pergi di sekolah untuk membaca. Nah, masya Allah. Padahal. Nah, padahal. Antum.
6: Aina amun.
0: Naam.
4: Amun fi musalla tusalli.
0: Amun, amun. Tusalli au yusalli?
4: Ammun.
0: Ammun. Oh. Paman.
4: Ammun fi musalla yusalli.
0: Yusalli. Mumtaz. Masya Allah. Fadl. Antum.
4: Aina walad.
0: Aina walad. Naam.
5: Walad fil gurfat.
0: Fil gurfa.
5: Fil gurfati yakra'ul Qur'an.
0: Masya Allah. Naam. Yakra'ul Qur'an. Akhir. Fadl. Antum. Tas'ala.
5: Aina ammatun?
0: Aina ammatun?
9: Ammatun fi baiti tusalli.
0: Masya Allah. Fil bait tusalli. Sahih? Naam, tusalli. Jadi di sini fokusnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini untuk laki-laki. Ini untuk... Masya Allah. Ini untuk perempuan. Naam. Naam. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nah. Insyaallah kita pertemuan pada hari ini kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan masih pertemuan terakhir nanti di bab ini kita akan bahas tentang selanjutnya lagi. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tak terasa sejam sudah berlalu. Memang pelajaran bahasa Arab dengan metode yang beliau ini waktu itu kayak tidak terasa. Nah, karena memang beliau mu'alif datang dengan metode semua peserta itu pelajar harus bisa. Harus berinteraksi. Karena kalau berinteraksi, kalau mungkin jamaah bersama-sama mungkin bisa. Tapi kalau sendiri-sendiri pasti ada grogi sedikit. Nah, oleh karena itu beliau datang dengan seperti itu untuk membebaskan atau melatih lidah supaya tidak kaku. Nah, sebelum kita akhiri, tafadhal ikhwah ada yang ingin bertanya? Bisa ada duanya. Nah. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan. Nah. Saya harap semua mufradat yang kemarin kita masih ingat, mengulang-ulang kembali. Nah, masih ada kesempatan bagi ikhwah yang mau bergabung. Ini masih dasar sekali. Bagi pemirsa juga yang ingin bergabung, walaupun mungkin belum pernah mengikut sebelumnya, bisa dilihat videonya di YouTube ataupun di link Muas TV bisa, agar bergabung. Ini sangat masih dasar sekali. Ini sangat mungkin bagi kita sekalian untuk merojaah dan mengikuti pembelajaran saat ini. Nah, kita akhiri pertemuan kali ini. Insya Allah kita bertemu dengan kesempatan minggu depan. Insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
12: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
11: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
15: Wah, pejabat goblok, siap di doa.
16: Kita dapat BBM gratis, bisa ditambah kan?
17: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
18: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
19: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: radio Muad bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ana ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan radio Muad bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pendemo membakar satu presiden. Pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabithuhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: سكرة الموت.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari mana harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mailatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Ahmad bin Harb mengungkapkan, ada di antara kita yang memilih tempat berteduh dari sinar matahari, tetapi tidak memilih surga sebagai tempat berteduh dari neraka. Kabila orang-orang bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan kisah tentang air mata kebahagiaan. Kamar itu penuh dengan kaum wanita yang memberi selamat. Lihatlah teman-teman dan karib kerabatku, semua memberi selamat dan mendoakan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahimu saat gembira dan memberkahimu dalam kesedihan, serta mengumpulkan kalian berdua. Beberapa menit kemudian, aku duduk seorang diri. Aku teringat ibuku. Kalian mendoakan agar aku mendapat suami yang soleh. Seolah-olah aku berada dalam mimpi. Bayangan membawa diriku kepada kejadian beberapa tahun yang lalu. Pada pagi itu, mana ibuku? Kemana ia pergi? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari besar tubuhku. Kala itu aku masih berusia 5 tahun. Aku kembali bertanya, mana ibuku? Jawabannya adalah linangan air mata. Ada yang menambahkan dengan suara yang lemah karena terpotong tangisnya, ia sudah pergi menuju surga. Pada saat itu aku tidak menyadari siapa yang membuat orang-orang jadi turut menangis. Aku atau saudaraku yang masih berumur 3 tahun, atau mungkin tangisan orang-orang di sekitar kami. Aku menuntun adikku untuk mencari ibu kami. Kaki kami letih berlari ke sana kemari, naik ke tingkat paling tinggi, mengetuk semua pintu, juga pergi ke dapur. Meski sudah amat lelah, kami tidak juga mendapatkannya. Dari situ aku pun yakin bahwa ibuku sudah tidak berada di rumah. Aku pun memeluk adikku sambil menangis. Karena lelahnya, kami pun tertidur. Setelah 1 atau 2 jam, aku kembali menuntun adikku untuk kembali mengulang mencari ibuku. Kami tidak mendapatkannya di rumah, meskipun banyak wanita di situ yang jumlahnya menutupi pandangan dan pendengaranku. Tetapi di mana ibu bersembunyi? Setelah lama terdiam dan terbungkam, dengan gembira aku teringat ada satu tempat yang belum kami cari.

0: suatu tempat di bawah pohon itu. Ibuku menyukai tempat itu. Dengan cepat aku berlari. Kami lelah menuruni tangga. Adikku sampai terjatuh karena aku menariknya terlalu keras. Akan tetapi akhirnya, kami hanya melihat pohon itu saja. Kami perhatikan bagian atas pohon dan bawahnya. Semua bagian pohon itu kutelusuri dengan pandanganku. Yang kulihat cuma pohon saja, ditambah beberapa tanaman yang disukai oleh ibu. Tetapi, di mana ibuku? Tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk. Aku melihat kaum lelaki saling memanggil. Memekakkan telingaku. Dan membuat mataku melotot. Setelah beberapa saat terlihat langkah-langkah cepat. Mereka lewat di hadapan kami dengan menggotong sesuatu. Ketika adikku bertanya kepadaku, aku jawab pertanyaannya yang lugu itu. Mereka membawa barang berat. Masing-masing ikut serta membawanya. Aku sendiri tidak menyadari bahwa yang dibawa dan digotong itu adalah ibuku. Kalau aku tahu, pasti ku pegang dan tak ku biarkan dia pergi. Kaum lelaki pun pergi menghilang. Suasana menjadi hening. Kami duduk dan bermain di atas tanah dengan tenang. Di bawah pohon, sebagaimana kebiasaan kami bersama ibu. Itulah hari pertama kami pergi ke kebun tanpa mengenakan sepatu. Kami haus tetapi tidak kami dapatkan air. Tiba-tiba datanglah salah seorang wanita kerabat kami dan membawa kami masuk bersamanya. Keesokan paginya, kami mulai membahas masalah itu di setiap tempat. Aku mengumpulkan kekuatanku dan berkata kepada adikku yang terus menangis. Ibu pasti pulang lagi. Nenekku dengan tergopo-gopo datang ketika suara tangis kami mengeras. Ia memeluk kami. Aku masih merasakan air mata ibuku yang menetes di kepalaku. Setiap kali kulihat seorang ibu, tercium olehku bau khas ibuku. Aku teringat bahwa suatu hari ketika kami membuatnya marah, ia berkata, "Aku akan pergi dan meninggalkan kalian." Aku juga masih ingat ketika kami pergi mengunjunginya di rumah sakit. Di samping pembaringannya, ayahku membimbingku. Ia berkata kepada ibu, "Ini dia arwah." Ibuku memeluk dan menciumku, kemudian memeluk adikku. Air matanya bercucuran sambil menekan tanganku yang kecil dan menciumnya dengan kuat. Setiap hari suaranya mengetuk pendengaranku. Suara terakhir yang kudengar darinya adalah, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, Zat yang tidak pernah menyenyakan titipan di sisinya." Kemudian ia terisak dan menangis dan menutup wajahnya. Mereka mengeluarkan kami dari kamarnya, sementara kami terus menangis berlinangan air mata. Kami pun mulai berpindah. Pindah dari rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan juga saudara. Kini ia sudah pergi. Maka kami pun pergi ke rumah nenek. Lima tahun kemudian, aku kembali ke rumah ayahku. Datang dari rumah nenekku, aku dan juga adikku. Orang yang pergi karena kematian tidak dapat diharapkan akan kembali. Meskipun orang yang pergi melakukan perjalanan akan selalu kembali lagi. Ternyata ada seorang wanita di rumah ayahku. Ini adalah Asma, beri salam kepadanya, kata ayahku. Ia bukan ibuku, tetapi ia adalah wanita yang paling baik bagi ayahku. Ia memperhatikan pendidikan kami dengan yang terbaik. Ia juga bertekad agar kami menyelesaikan studiku. Ia memulai dengan menganjurkan diriku menghafal Al-Quran, memilihkan teman-teman yang soleha untuk diriku, menyiapkan segala yang aku dan adikku inginkan. Bahkan lebih dari itu, terkadang kami sering membuatnya marah. Namun meski demikian, ia adalah wanita yang penyabar lagi cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan sedikitpun dari waktunya tanpa ada guna. Lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ia menggabungkan antara kedalaman agama dan akhlak yang ia miliki. Ia sungguh telah mengisi kekosongan hidup kami yang amat besar. Pada suatu hari aku mengajukan pertanyaan kepadanya. Kenapa Anda berbeda dengan ibu-ibu tiri yang lain? Di mana letak kezaliman dan perlakuan buruk yang biasa dilakukan para ibu tiri itu di dalam dirimu? Ia menjawab, aku takut kepada Allah dan selalu mengharapkan pahala dari setiap perbuatanku. Kalian adalah amanah di sisiku. Jangan heran, sampai saat aku merapikan rambut kalian pun aku mengharapkan pahala. Kemudian, wahai arwah, berapa juz Al-Quran yang telah kau hafal? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan hafalanmu itu, insyaAllah? Bukankah aku juga mendapatkan pahala dengan mendidikmu melalui pendidikan yang baik? Semua yang kulakukan adalah demi mendapatkan keridhaan Allah. Sebagaimana seseorang mencari pahala dengan ibadah seperti puasa, solat, ia juga mencari pahala dalam pergaulannya. Sebab mukmin selalu dituntut untuk bergaul dengan baik, wahai putriku. Tetapi kami telah melelahkanmu, bahkan menyulitkan dirimu. Wahai arwah, setiap pekerjaan pasti membawa kelelahan dan kepayahan. Surga itu mahal. Bukankah engkau mengetahui bahwa untuk sholat dan melakukan haji seseorang harus merasakan lelah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebajikan seberat dzarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun niscaya ia akan melihat balasannya pula. Adapun kezuliman para ibu tiri yang engkau ketahui, wahai arwah, tidaklah berlalu tanpa perhitungan. Bahkan akan mendapatkan perhitungan yang berat. Apa dosa anak yatim sehingga dia disulimi? Atau apa dosa anak kecil sehingga ia diperas? Kezuliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Aku berkata kepadanya sedangkan perasaan terharu mencekik leherku. Inilah doa ibuku yang kulihat tampak dalam pergaulanmu terhadap kami. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan titipan di sisinya. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ibu tiriku masuk dan memberi salam kepadaku serta mendoakan keberkahan bagiku. Aku mencium kepalanya. Bagiku ia lebih dari segalanya. Ia adalah profil seorang wanita muslimah. Ia berkata dengan air mata yang mengiringinya, "Jangan lupa untuk mengharapkan pahala dari Allah dalam setiap pekerjaan yang kau lakukan." Kemudian ia menambahkan dengan senyuman yang selalu mengiringinya, "Sungguh aku hafal hadis Nabi, 'Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shomat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannah fi ayyi abwabil jannah syati.'" Bila seorang wanita menjalankan solat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, melakukan puasa yang diwajibkan kepadanya, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau dari pintu surga, pintu surga manapun yang engkau kehendaki." Sekarang tibalah saatnya mempraktikannya. Aku berkata kepada diriku sendiri, "Sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi seorang wanita yang soleha. Sungguh ayahku tidak keliru ketika ia menikahi wanita yang takut kepada Allah." Sahabat Mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap perbuatan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, entah perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan setiap perbuatan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kebaikan yang telah dilakukan oleh seorang ibu tiri kepada anak tirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, "Apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga?" Rasulullah SAW mengatakan, "Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia." Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia, akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94.3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
3: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ihtiyat. Hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
1: 94,3 FM.
4: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang enggak pernah berhenti, di mana jantung kita masih berdetak dan di mana derap kaki ini terus melangkah. Maka di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terpenting adalah nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk berusaha menjadi wanita yang salehah, wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuannya kita selenggarakan kajian ibu-ibu sekalian, di samping laki-laki dan bapak-bapak juga boleh ikut, karena bisa disampaikan ke keluarga wanitanya maupun bagi dirinya juga bermanfaat, karena pada dasarnya al-wabil sayyib ini sangat bisa dan indah dipelajari dan dinikmati oleh siapapun. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan al-wabil sayyib pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Dan kita sedang membahas tentang kesabaran. Karena Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyatakan bahwa secara garis besar kehidupan, sikap itu tinggal kita bagi menjadi tiga sikap aja. Atau kehidupan itu tinggal kita isi menjadi tiga hal saja. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Dan yang ketiga, beristighfar. Nah, kita sedang membahas tentang kesabaran. Kita sedang membahas kesabaran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hidup ini kalau gak mendapatkan kenikmatan, maka mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Dan cara menyambut sebuah musibah atau ujian, cara merespon musibah atau ujian adalah dengan bersabar. Dengan bersabar dan menerima ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang apa sih itu sabar gitu loh. Oke, aku harus sabar. Tapi kan pertanyaannya yang sering dibingungkan oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak sebenarnya, dan semua anak muda juga bingung seringkali dengan hal ini. Kita tuh seringkali tahu kesabaran itu secara global. Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Sabar bun, sabar bun, sabar bun. Tapi gak ngerti juga apa yang dimaksud dengan kesabaran. Oke, aku harus sabar.

Terus aku harus gimana nih gitu loh. Kan itu seringkali yang terjadi. Dan akhirnya nasihat kesabaran itu nggak efektif. Karena yang dinasihatin nggak ngerti juga gimana caranya atau apa yang harus aku lakukan sehingga dengan aku melakukan ini aku menjadi orang sabar dan berhak mendapatkan seluruh keutamaan yang Allah sebutkan untuk orang yang sabar. Seluruh ganjaran yang Allah sediakan buat orang yang sabar. Nah, Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan gimana sih jadi orang yang sabar dan seperti apa kesabaran itu. Dan apa arti dari kesabaran. Beliau menyatakan bahwa sabar itu yang pertama habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan jiwa. Menahan nafsu. Anit tasakhuti bil maqdur. Dari sikap kecewa, benci, marah, dan gak terima terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang pertama. Menahan diri, menahan jiwa kita, menahan nafsu kita dari sikap atau dari kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan sebuah hal yang Allah telah takdirkan untuk kita. Karena sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut, sabar itu kan secara bahasa menahan memang. Menahan. Nah makanya yang pertama ini nahan diri, nahan jiwa, nahan nafsu. Agar jiwa ini menerima gitu loh. Agar jiwa ini gak komplain. Tetap terkendali. Walaupun keinginannya gak terwujud. Walaupun harapan dan ekspektasinya itu gagal. Walaupun yang terjadi di luar keinginannya. Atau simpel aja, walaupun dia gak suka gitu loh. Aku gak suka banget nih kayak gini nih. Tapi Allah sudah takdirkan ibu-ibu. Ini yang aku takutkan dalam rumah tanggaku. Akhirnya terjadi juga. Tapi Allah sudah takdirkan. Bersabarlah. Gimana dong? Tahan diri itu. Tahan nafsu itu. Tahan jiwa kita itu. Sehingga jiwa kita dan diri kita menerima apa yang Allah takdirkan itu. Gak marah, gak kecewa. Apalagi depresi, stres. Enggak, bukan itu. Apalagi merespon dengan maksiat. Buruk sangka kepada Allah. Nyalahin Allah. Kenapa lo kasih aku seperti ini? Gitu kan ya. Hadirin Allah muliakan. Apa salah saya? Kalimat-kalimat gitu loh ibu-ibu. Ya masih sering kita dengar di masyarakat. Ketika seseorang gak terima terhadap sebuah takdir Allah. Lalu dia ngikutin kemauan hawa nafsunya itu. Untuk melawan. Untuk berontak. Untuk nyerang sana, nyerang sini. Sedangkan kita tahu bersama surat Yusuf 53 yang sering kita bawakan. Surat Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu.
aku gak membenarkan jiwaku, gak membela jiwaku dan nafsuku, karena nafsu itu senantiasa mengajakku pada kejahatan. Nafsu itu senantiasa ngajak pada keburukan. Nafsu itu senantiasa ngajak kepada kemaksiatan, keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, oleh Rabbku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, nafsu yang seperti ini kan harus ditekan, ibu-ibu sekalian. Harus dijagain, harus dipagerin, harus ditahan. Karena nafsu kita ini sukanya ngebrontak, nafsu kita ini sukanya ngelawan, nafsu ini tuh selalu ngarahin kita ke hal-hal yang buruk-buruk. Nah, gimana jadi orang baik, gimana jadi orang sabar? Ya ditahan tuh nafsu, ditahan. Nah, menahan bahasa Arabnya sabar. Itu poinnya. Jadi dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa sabar itu bukan hanya terlihat diam, padahal di dalam ini bergemuruh dan gak terima, udah marah-marah, kesel. Enggak, sabar itu luar dalam, jamaah sekalian. Di dalam tuh nafsu itu dikontrol, dikendalikan, ditahan agar dia tunggal liar, agar dia tuh gak liar. Itu jamaah. Ingat, nafsu kita ini senantiasa ngajak kepada keburukan, makanya gak boleh dibiarkan gitu aja. Gak boleh didiamkan itu nafsu. Akhirnya jiwa kita rusak nanti. Hati kita kotor. Makanya harus dihabis, harus ditahan. Gak boleh buruk sangka sama Allah. Itu nafsu itu selalu ngajak kita buruk sangka sama Allah, ngajak kita meyakini Allah itu jahat, mengarahkan kita berpikir Allah itu pelit, Allah itu gak adil. Kenapa hidup gue begitu gak adil? Ah, itu udah nafsu udah. Kenapa suamiku terus yang dibela? Kenapa mama selalu begini? Ah, itu kan. Aku terus yang disalahkan. Ah, itu keliaran-keliaran hati gara-gara hawa nafsu kita. Keliaran-keliaran hawa nafsu kita yang ada dalam hati kita itu. Nah, itu harus dijaga. Harus ditahan baik-baik. Sehingga tuh hati kita itu prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan orang sabar. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 156. Bahwa semuanya ini hakikatnya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Al-Baqarah 156. Dan itulah orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka ini? Poinnya. Jiwa itu yakin bahwa innalillah. Kita ini semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau ada orang yang menasihati kita untuk sabar, kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nasra ma'as sabar,
kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kita baca ayat, baca Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama, atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya bahwa Allah bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Kemenangan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Keberuntungan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Itu poin. Sehingga dia enggak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk dia. Sehingga dia enggak benci musibah atau ujian yang Allah takdirkan pada dia. Dia enggak benci. Karena dia tahu itu berasal dari Allah yang maha sayang sama dia. Walaupun rasanya pahit, pasti banyak hikmah di balik itu semua. Dan dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk bisa sampai titik tidak membenci apa yang Allah takdirkan tidak membenci apa yang Allah tetapkan atau tidak membenci ketetapan Allah, tidak membenci takdir Allah, seseorang itu butuh perjuangan. Gak bisa, sulit sekali bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan, enggak. Orang itu butuh menahan, menahan, menahan, dan menahan nafsunya, jiwanya. Jadi ketika banyak orang mau, tapi berat Ustaz, iya berat, berat. Makanya kata Nabi apa? Wasabru dia, asabru dia, cahaya yang panas. Ini gak mudah. Tapi disitulah kemenangan berada. Disitulah pertolongan itu datang. Dan bersama mereka lah Allah Subhanahu wa taala bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, habsul lisan ani syakwa. Setelah menahan nafsu dan menahan jiwa ini, sabar berarti menahan lisan dari mengeluh, syakwa, mengeluh. Menahan lisan dari semua kata dan kalimat yang tidak Allah ridhoi. Dan diantaranya berkeluh kesah. Itu orang yang sabar. Makanya coba kita buka lagi 155-156 dari Al-Baqarah. Allah berfirman, wabashshiri sabirin, di akhir ayat ke-155 Allah berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Kita buka 156. Alladzina idza
asabathum musibatum qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika diberi musibah, dikasih ujian yang meluncur dari lisan mereka, yang mereka ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang mereka ucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu-ibu sekalian. Mereka enggak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Mereka enggak berkeluh kesah. Mereka enggak mengedepankan curcol atau curhat-curhat yang tidak produktif. Kalau mereka menceritakan itu untuk cari solusi. Ingin memang. Tapi orang sabar itu menahan. Ingin rasanya lisan ini menumpahkan semuanya. Ingin rasanya jempol ini bertindak, mengetik kata-kata yang tidak baik. Tapi orang-orang yang sabar itu menahan. Menahan. Karena arti dari kesabaran adalah menahan lisan atau menahan jempol sekarang. Hadirin Allah muliakan. Jadi, ketika sebagian pihak punya pandangan atau punya pola, biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya, biarkan dia keluarkan dan sampaikan isi hatinya, kan gitu ya. Sebagian ibu bilang perempuan tuh harus gitu, harus dikeluarin baru lega. Ya namanya juga wanita Pak Ustadz, harus dikeluarin biar tenang. Pak, wanita itu memang harus dikeluarin. Atau biarin, keluarin aja, keluarin, keluarin, keluarin. Terus apa yang mau disampaikan? Jamaah. Ternyata pola seperti itu justru berseberangan dengan kesabaran. Sabar itu justru menahan, bukan dikeluarin semua. Sabar itu artinya menahan lisan, bukan menumpahkan semua unek-unek, bukan menumpahkan semua isi hati, bukan menceritakan semua yang mengganjal selama ini di dalam perasaan, bukan. Justru inti arti dari kesabaran itu nahan. Nahan. Tapi kalau nggak dikeluarin, nggak plong, Ustaz. Rasanya sakit, masih ada yang ganjel. Hadirin, itu intinya. Nabi SAW mengatakan, wasabru dhiya, sabar itu tuh dhiya, berat emang. Tapi nyesek itu memang proses yang harus dijalani. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian. Lalu kita coba jawab dengan jujur. Kita yang punya pola seperti ini selama hidup kita, emangnya kalau udah ditumpahkan tuh unek-unek jadi tenang? Enggak juga. Jadi plong? Enggak. Plong di detik itu. Lalu berikutnya nyesek lagi. Bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Karena hadirin ibu-ibu dan jamaah sekalian, plong, tenang, nyaman, itu bukan dengan cara menumpahkan isi hati, bukan mengeluarkan unek-unek. Tapi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28,
ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Ketenangan, plong, kenyamanan, bukan dengan menumpahkan semuanya, bukan dengan mengirim WA panjang kali lebar lalu mengungkapkan kekecewaan demi kekecewaan kita, lalu tak jarang kata-kata yang gak etis, kata-kata kotor, atau nama-nama binatang kita libatkan dan sertakan. Coba tanya diri kita, pada saat setelah kita melampiaskan dengan WA atau dengan email atau dengan lisan langsung, emangnya tenang? Gak ada orang tenang seperti itu. Justru masalah semakin pelik, masalah semakin ribet, dan alih-alih tenang, semakin sesak dada ini jamaah. Karena ketenangan itu mengingat Allah. Adapun menumpahkan semua perasaan, menceritakan unek-unek, itu muaranya adalah mengingat makhluk. Dan Al-Imam Ibnu Aun mengatakan, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia, mengingat makhluk, itulah inti dari penyakit hati. Dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua. Makanya, hadirin Allah muliakan, kalau kita kembali ke poin yang pertama kali, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita. Gimana caranya? Dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Dan dengan nafsu kita ditahan, jiwa kita ditahan, dengan mengingat Allah, lisan kita ini akan berhasil juga ditahan, biiznillah. Karena semuanya tergantung yang pertama nih jamaah. Ibu gak akan bisa nahan lisan kalau ibu belum berhasil menahan nafsu dan menahan jiwa ini. Dan menahan nafsu dan jiwa itu dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Bukan dengan melampiaskan unek-unek. Makanya coba perhatikan deh, kalau ibu-ibu udah curcol 1 jam, 2 jam, emangnya selesai masalah? Emangnya hati jadi tenang? Terkesan tenang ya. Udah plong setelah gue cerita semua sama lo. Hingga itu bukan plong, terkesan plong. Coba kita lihat, pas bubaran, pas balik lagi ke rumah, kembali deg-degan. Pas ketemu orang yang kita anggap bermasalah itu, mau suami kek, mau orang tua, mau kakak, mau adik, atau mau wanita lain misalnya, kita jadi lepas kontrol lagi. Ada solusinya bukan itu jamaah. Solusinya adalah kembalikan kepada Allah. Mengingat Allah, lihat, makanya kita buka lagi Al-Baqarah 155. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sabar? Yang diucapkan adalah 156, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat yang isinya adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini kalimat yang isinya mengingat Allah, bahwa kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, arti dari kesabaran adalah habsul jawarihi anil ma'asiyah, menahan tubuh ini, menahan fisik ini dari maksiat, dari dosa. Jadi menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Dari maksiat. Mbak, kamu mau kemana, Mbak? Aku mau labrak dia.
itu bukan ciri orang yang sabar. Orang yang sabar akan nahan tubuhnya, akan menahan fisiknya dari maksiat. Dia gak mau bermaksiat kepada Allah, karena dia tahu maksiat itu bukan solusi. Maksiat itu bukan solusi. Justru maksiat akan membuat masalah semakin ribet, ibu-ibu. Maksiat akan membuat musibah itu semakin terasa berat. Maksiat itu akan membuat ujian itu semakin besar. Bukan solusinya. Solusinya itu ibadah, bukan maksiat. Karena gak sabar dengan perlakuan suami, akhirnya buka komunikasi dengan laki-laki lain. Mulailah maksiat diawali. Selesai masalah? Enggak. Tambah parah masalah. Hati tenang? Enggak. Itu pelarian, pelampiasan. Gak ada ketenangan di situ. Itu bukan orang-orang yang sabar. Ingat, kemenangan, pertolongan itu bersama kesabaran. Berarti gak akan ditolong sama Allah kalau cara kita begitu, ibu-ibu. Anda yang marah, ribut sama suaminya, lempar handphone, lempar barang. Apakah itu menjadi solusi? Enggak juga. Marah sama anak, anaknya dicubit. Kadang-kadang anak dipukul. Anak ditampar. Apakah dengan menampar anak, masalah jadi selesai? Tambah parah. Anak jadi trauma. Dan trauma bukan 1-2 minggu, bertahun-tahun. Dan kita sendiri yang ribet juga nantinya. Di selain kita berdosa. Maksiat itu menjebak, ibu-ibu. Jangan mau percaya sama syaitan. Solusinya itu ibadah. Amal soleh. Bukan maksiat. Ada sebagian ibu-ibu atau wanita ketika gak terima dikasih ujian setelah hijrah. Gak terima dikasih musibah setelah hijrah. Akhirnya diputuskan, dia buka hijabnya, dia buka khimarnya, dan dia kembali berpenampilan terbuka. Karena dia kesal, dia marah. Emangnya solusi? Emangnya dengan itu Anda jadi tenang? Enggak. Itu tambah parah. Tapi karena kotornya hati kita dan sakitnya hati kita, terkesan pada saat itu gak terasa apa-apa. Hadirin, kalau kita punya sakit gula nih, gula itu kita terluka kayak gak rasa sakit apa-apa loh. Tapi apakah benar-benar kondisi kita baik-baik aja? Justru tambah parah. Cuman terkesan saat itu kita gak terasa apa-apa. Ada orang lagi mabuk dipukul, dia merasa sakit? Enggak. Tapi apakah artinya dia baik-baik aja? Justru tambah parah. Ada banyak cara seperti itu. Ada sebagian ibu-ibu merasa kecewa, tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Akhirnya dia pulang malam. Ketika ditanya, kenapa sih kamu pulang malam? Aku gak pulang malam, Pak Ustadz. Aku pulang pagi. Ya tambah lebih parah juga. Ya udah, kenapa pulang pagi? Aku lakukan ini biar suamiku itu nyariin aku. Biar suamiku itu perhatian sama aku. Terus dapat? Enggak. Ya betul kan, bukan begitu caranya. Justru tambah berantakan. Pas keluar ketemu laki-laki lain, pelampiasan lagi. Udah deh, menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah. Kalau gak dapat perhatian suami itu, tahajud, ibu-ibu. Sujud, doa sama Allah. Biar Allah bolak-balikkan hati suami kita dari yang gak perhatian jadi perhatian. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu.
Yang membolak-balikan hati itu Allah. Banyak di antara kita, banyak di antara wanita itu untuk dapat perhatian, untuk mendapatkan kedekatan kembali dengan suaminya, dia justru lebih suka ngikutin syaitan buat yang aneh-aneh. Padahal niatnya baik, cuma pengen dapat perhatian aja. Tapi buat yang aneh-aneh. Dan itu bukan solusi, itu bisikan-bisikan syaitan. Al-haqqu min rabbika. Allah berfirman itu, kebenaran itu berasal dari Allah, bukan dari syaitan. Artinya, bisikan syaitan udah pasti gak benar. Kenapa diikutin? Udah pasti gak benar. Kebenaran itu dari Allah. Kalau pengen tahu kebenaran, buka Al-Quran. Loh kok bisikan syaitan diikutin? Allah yang udah mengatakan bahwa kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kan itu hadirin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 60. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi udah deh. Jangan bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat, apalagi sebagai pelampiasan, itu menunjukkan dia gak sabar. Ada banyak, sebaliknya ada banyak misalnya suami selingkuh. Kenapa mas selingkuh? Ya habis suami saya begini Pak Ustaz. Istri saya begini Ustaz. Ya hadapi sabar, bukan dengan selingkuh. Selingkuh tidak menyelesaikan masalah. Atau sebaliknya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh lagi. Emangnya dia doang yang bisa? Gue juga bisa. Ini bukan tentang siapa yang bisa ibu-ibu. Ini tentang ketenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Emangnya akan bahagia di dunia akhirat dengan cara demikian? Gak bakalan. Dan anak-anak juga jadi rusak nantinya. Tahan diri kita, tubuh kita, fisik kita dari maksiat. Dan kalau kita bisa melakukan tiga hal ini, maka kita berhasil jadi orang yang sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, famadaru sabri ala hadhil arkani thalatha. Dan esensi dari kesabaran itu ya tiga hal ini. Arti dari kesabaran ya tiga hal ini. Menahan nafsu dan jiwa kita, menahan lisan, dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Itu poinnya. Dan itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Karena sabar secara bahasa adalah menahan, bukan melepas, bukan membiarkan, bukan ditumpahkan, bukan membalas. Sabar itu menahan, menahan nafsu dan jiwa kita agar bisa menerima apa yang Allah takdirkan, menahan lisan dari keluh kesah dan seluruh kalimat dan kata yang haram yang Allah gak ridhoi. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari maksiat. Allah Ta'ala alam isawab. Itulah arti dari kesabaran. Jadi lo harus jadi orang yang sabar. Lo pasti bisa. Sering kita dengar nasihat ini. Berarti artinya lo gak boleh maksiat. Itu poinnya. Jadi orang tuh kadang-kadang gak nyambung. Udah dinasihatin untuk sabar, tetap aja maksiat. Arti sabar tuh jangan maksiat. Itu salah satu artinya. Jelasin ya. Jadi artinya kamu harus sabar. Itu artinya kamu jangan maksiat. Itu maknanya. Kok malah maksiat? Tambah parah masalah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Dan ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Alamin. Afan Ustaz ingin bertanya mengenai kajian. Bagaimana cara menghadapi atau menyikapi suami yang sering marah-marah Ustaz? Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jazakallah khairan. Terima kasih. Terapkan kajian ini.
tahan nafsu kita. Emang nafsu tuh pengen ngejawab aja. Jangankan suami marah, suami gak marah aja, nafsu kita sebagai istri pengennya ngejawab, pengennya ngedebat. Apalagi kalau suami udah marah dan marahnya gak jelas pula. Waduh, pengennya dijual gue beli deh Pak Ustadz. Tapi apakah akan menjadi solusi? Enggak. Sabar tuh nahan. Tahan. Lalu respon dengan baik, minta maaf. Minta maaf. Jangan dilawan. Apalagi suami lagi marah-marah. Udah minta maaf aja. Gak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah kok. Justru akan membuat kita lebih tinggi. Kalau kita ya, kalau kita benar, kalau kita salah, ya nggak ada alasan untuk nggak minta maaf. Udah nggak, aku salah aja. Ya aku salah. Terus jaga lisan, jangan kepancing lisan. Ini lisan ibu-ibu kadang-kadang gampang terpancing. Salah Pak Ustadz, bukan kadang-kadang, sering. Oke, sering terpancing. Jangan, diam aja. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ingat, pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Bukan banyak-banyak merespon, bukan. Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jamaah, membela diri dengan konteks seperti ini. Konteks seperti ini ya. Kita nggak bicara bela diri secara umum, tapi konteks seperti ini, apalagi suami dan istri, itu tidak ada jaminan ditolong oleh Allah. Gak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah sabar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibu dari dua anak berusia 29 tahun. Saya mau bertanya. Ya silahkan. Apabila saya ditunjukkan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi oleh suami, dan suami lebih memilih untuk menceraikan istrinya, tetapi karena terhalang oleh keempat orang tua yang tidak setuju perceraian, akhirnya kami hanya pisah rumah, pisah kota tanpa perceraian, tapi tidak bisa dibilang rujuk karena suami kelihatan sekali membenci istrinya yang memergoki dan akhirnya memilih tinggal di luar kota agar dekat dengan selingkuhannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah proses sabar yang saya lakukan demi anak dan orang tua ini diterima oleh Allah? Karena saya pun tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami. Dan pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan diri bahwa sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sebuah ujian ataukah sebuah petunjuk untuk saya melepaskannya? Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama nih jamaah. Jangan melakukan sesuatu karena manusia. Apalagi ini masalah hal yang besar, yaitu pernikahan atau mempertahankan pernikahan atau bercerai, mau mempertahankan atau mau menyelesaikan dan mengakhiri pernikahan. Jadi memulai pernikahan, mempertahankan pernikahan, atau mengakhiri pernikahan, jangan karena makhluk. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Coba jemaah catat hadis ini. Kata Nabi SAW, "Man a'ta lillah." Barang siapa yang memberi karena Allah. "Wa mana'a lillah." Dan barang siapa yang menahan karena Allah. Lawan dari memberi ya, mana'a. Jadi kalau dia ngasih itu karena Allah. Kalau dia enggak ngasih itu pun karena Allah, bukan karena dia benci. "Wa ahabba lillah." Dan dia mencintai karena Allah. Atau dia mencintai untuk Allah. "Wa abghadha lillah." Dan dia membenci itu karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah, dia benci pun karena Allah.
wa ankaha lillah, dan dia menikahkan itu pun karena Allah. Lihat, nikah, menikahkan itu karena Allah, bukan karena harta, bukan sebatas karena fisik. Faqad istakmala imanuhu, maka imannya telah sempurna, kata Allah. Hadis ini hasan. Jadi hadirin Allah muliakan, hadis ini membuka mata kita bahwa pernikahan dan yang berhubungan dengan pernikahan itu dilakukan karena Allah. Kita menikah karena Allah. Kita pertahankan pernikahan kita itu karena Allah. Dan kita akhiri pernikahan kita jika memang Allah yang meminta kita demikian, atau ketentuan Allah yang menyuruh kita demikian. Bukan karena kita sakit hati, bukan karena kita benci, bukan karena kita kecewa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mengakhiri pernikahan kita, coba tanya deh, tapi aku gak tahu Ustaz apakah ini karena Allah atau tidak, apakah Allah ridho atau, tanya guru kita, tanya ustaz-ustaz kita, yang benar gak nih arahnya bercerai. Kalau mereka bilang jangan bercerai karena ini dalilnya demikian, jangan bercerai, perjuangkan, dan yakin Allah akan kasih keberkahan. Tapi kalau memang ini arah dari Allah dan Rasulnya, ya udah, bismillah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang Allah muliakan, pisah rumah, apalagi pisah kota dalam kondisi sedang bermasalah, itu sangat tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat pertama, bukan surat At-Talaq ayat pertama, hadirin. Allah berfirman, wattaqullah, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Ini ayat panjang ya, kita sebutkan potongannya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang merupakan Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian itu keluarkan istri kalian dari rumah kalian. Jangan keluarkan istri dari rumah. Wala yakhrujna illa ayyatina bifahishati mubayyinah, dan jangan sampai istri kalian keluar dari rumah kecuali karena telah melakukan perbuatan keji yang jelas, perselingkuhan, zina, perbuatan keji. Itu pengecualian. Kalau enggak, jangan keluarkan dari rumah. Jangan keluarkan istri kalian dari rumah, dan jangan biarkan dia keluar dari rumah. Apa pesannya, ibu-ibu sekalian? Ketika ada masalah, jangan pisah rumah. Itu hanya membuat masalah jadi ribet, jadi panjang, dan peluang berantakan lebih besar daripada peluang islah. Peluang dipermainkan syaitan lebih besar daripada jika kita tetap satu rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam kehidupan, hadirin, sunatullahnya ada dua orang saling benci. Saling benci. Lalu dimasukkan ke kamar atau sel yang sama, dan hanya ada dua orang ini aja. Maka peluang mereka berdamai dan nanti jadi teman itu jauh lebih besar daripada peluang mereka tetap ribut. Ada kemungkinan mereka tetap ribut, tapi peluang dan data di lapangan itu lebih banyak jadi temannya. Karena setiap hari ketemu, yang awalnya gak mau bicara, mau gak mau kan bicara. Makanya kan kata masalah itu dihadapi. Kita jangan pernah cari masalah. Kata Nabi, jangan berharap ketemu dengan musuh. Jangan pernah minta masalah. Tapi kalau Allah kasih masalah, hadapi dengan minta pertolongan Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru, kata Nabi SAW, kalau kalian Allah takdirkan bertemu, hadapi dengan kesabaran. Hadapi. Bukan
satu di mana satu di sini, itu tambah parah coba. Atau peluang tambah parah itu semakin besar. Itu yang perlu kita camkan. Ini nggak ideal. Dan ini bukan, nggak sehat pernikahan seperti, dan juga buruk buat anak-anak. Coba selesaikan. Dan yang berikutnya sekali lagi, tadi ada kalimat jemaah sekalian bahwa suami itu benci istrinya yang memergoki dia. Itulah apa salah satu alasan mengapa ulama kita meminta kita itu untuk tidak mencari-cari kesalahan, menjadi detektif untuk suami kita, memergoki dengan sengaja, mengoprek-ngoprek handphone dan seterusnya. Ibu-ibu, salah tetap salah loh, selingkuh tetap selingkuh, dosa tetap dosa. Tapi memergoki dengan sengaja buka-buka handphone suami, itu bukan solusi dari sebuah masalah. Ulama kita mengajak kita cari solusi, bukan membuat masalah tambah ribet. Suami yang seperti itu jelas salah. Tapi kan pertanyaan, apa solusinya? Solusinya adalah jemaah sekalian, baik istri, apalagi suami, segera bertobat kepada Allah. Bertobat. Dan gak masalah istri mulai duluan. Kalau istri mulai duluan, kata Nabi, paling mulia di sisi Allah. Bangun komunikasi lagi sama suami. Mulai aja, jangan gengsi. Maka istri akan jadi lebih mulia daripada suami. Lebih Allah cintai. Ajak bicara baik-baik. Ajak, mari pertahankan rumah tangga kita karena Allah. Tobat dan mulai dari diri kita. Jadikan anak-anak menjadi trigger. Bukan karena anak-anak semata. Tapi kita punya tanggung jawab di sisi Allah untuk mendidik anak-anak. Rusaklah anak-anak kalau kondisi keluarga seperti ini. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misawa. Dan terus belajar, ajak suami belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua muslim dan muslimat dimanapun berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Izin bertanya, apakah termasuk kufur nikmat apabila seorang istri menginginkan agar suami lebih mendalami ilmu agama dan mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan selain itu, suami sangatlah baik dan bertanggung jawab, tapi beliau bilang bahwa tahu tapi belum bisa mengikuti. Apa yang harusnya istri lakukan agar suami mengerti bahwa penting sekali belajar ilmu agama untuk pegangan hidup kita? Karena kadang kalau istri menyampaikan nasihat seperti lelucon karena masih berbeda pemikiran. Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik. Jazakallah khairan, barakallahu fik. Hadirin Allah muliakan, kalau suami mengatakan dia sebenarnya udah tahu tapi belum bisa mengikuti, maka yang pertama berdoa kepada Allah. Doa biar Allah semakin kuatkan hati suami kita. Yang kedua, syukuri yang ada sambil kita benahi yang kurang. Suami sampai pada titik mengatakan saya mengerti tapi saya belum bisa, itu udah bagus loh. Bukan berarti ideal ya, bukan berarti benar ya, tapi udah lumayan lah. Daripada dibantah langsung dan menunjukkan egonya dan saya ini lebih pintar segala macam, kan lebih mending kayak begini. Tapi bukan berarti udah selesai, belum. Tapi syukurilah yang ada dulu. Nanti kan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Lalu yang berikutnya, berikanlah keteladanan dengan perubahan real kita. Kita dulu berubah. Kita dulu jadi istri yang lebih baik, lebih sabar, lebih berkhidmat, lebih melayani. Terus tunjukkan perubahan. Insya Allah akan kasih hidayah buat kita dan buat suami kita.
Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik, gak masalah. Gak ada masalah. Kebahagiaan itu bukan pada komentar orang, hadirin. Kebahagiaan itu ada pada hati. Pada saat hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Ustadz, saya mempunyai anak yang sudah dibilang dewasa. Dewasa usianya karena sudah 22 tahun. Iya Bu, ini dewasa banget 22 tahun. Dewasa kan akil balig, Bu. Dari kecil insya Allah selalu saya didik untuk kenal agama dan selalu saya arahkan istiqomah selalu di jalan Allah. Tapi setelah dewasa ini sepertinya semua sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Baru-baru ini tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan terjadi. Saya shock dan sedih banget Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Hubungan kami selama ini dekat dan sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Mohon pencerahan Ustadz, apakah saya telah gagal menjadi ibu? Ya, terima kasih. Yang pertama sekali lagi saya ingatkan terus, kalau nanya jangan lupa kita doakan. Dan salah satu yang kita jangan lupa kita berdoa sama yang telah kasih ilmu kepada kita. Dan jangan lupakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita kan belajar kitab beliau, doakan beliau. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Terus tadi ada poin yang saya belum jawab di pertanyaan sebelumnya, tentang kalau kita diperlihatkan sama Allah tentang suami tadi ya. Kalau kita bukan karena kita yang ngorek-ngorek, kita yang cari-cari, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba Allah buka gitu ya, tanpa ada unsur kesengajaan dari kita, semoga itu petunjuk. Tapi apakah itu petunjuk untuk melepaskan? Terlalu jauh untuk menyimpulkan demikian. Kan bisa jadi petunjuk untuk bertobat, petunjuk untuk beristighfar. Kenapa harus berpikir petunjuk untuk melepaskan? Asal kita semua bersikap berbijak dan kembali kepada Allah. Ini juga, apakah saya gagal jadi ibu ya, ketika melihat anak demikian. Hadirin Allah muliakan, ketika kita melihat diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membuat kita shock dari anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah istighfar dan tobat kepada Allah. Dan apakah saya telah gagal jadi seorang ibu? Lagi-lagi terlalu jauh berpikir demikian dan terlalu dini, terlalu prematur. Oh, ini masih berjalan kok. Tapi paling tidak ada yang salah mungkin. Mungkin ada yang salah. Beliau mengatakan gini, sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Itu bagus, tapi pertanyaan gini, apakah mereka mengerjakan amalan wajib dan sunnah karena memang mereka mencintai Allah, ikhlas karena Allah, atau karena takut sama ibunya, atau karena dikontrol semata sama ibunya, atau karena mereka gak mau mengecewakan ibunya, atau khawatir ibunya marah. Jangan-jangan selama ini kita mendidik mereka hanya mengerjakan amalan-amalan zohir saja, lupa mendidik amalan hati mereka. Itu kan harus kita pikirkan. Jadi evaluasi kembali, perbanyak istighfar dan taubat, lalu didik mereka dari sisi amalan zohir dan amalan hati. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, amin ya rabbal alamin, dan seluruh ulama kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim, serta kaum muslimin senantiasa berpegang teguh pada akidah dan pola yang benar, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk dalam karir dan kuliah saya, justru saya semakin jauh dari Allah, seperti sangat mudah dan tidak ada rem untuk maksiat. Mohon nasihat untuk saya Ustadz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin,
inilah tentang tadi arti dari kesabaran. Jangan respon dengan maksiat ketika kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan.

untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syan wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian enggak ngerti apa-apa. Kalian enggak ngerti, kalian enggak tahu. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangkalah, yakin. Dan contoh sudah banyak. Betapa banyak orang-orang yang gagal di pendidikan formalnya, justru itu adalah awal kebangkitan dia sebagai seorang manusia. Hadirin, saya tuh dengan segala keterbatasannya, saya tuh ada beberapa orang itu sekolahnya berantakan, pendidikannya hancur, tapi justru itulah titik tolak dia sehingga dia bertobat, sehingga dia merubah pola, sehingga dia kembali on track. Allah yang Maha tahu. Dan dia dapat yang lebih baik lagi. Dia dapat yang jauh lebih baik lagi. Itu yang harus kita tanamkan. Wallahu ta'ala misawab. Wallahu ta'ala alam. Jadi baik sangka sama Allah, lalu bersabarlah. Baik sangka kepada Allah dan bersabarlah. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap ana seharusnya ketika suami ana dicela dan dituduh yang belum jelas faktanya di depan ana oleh orang tua ana sendiri? Terlebih ketika suami mulai bersungguh-sungguh berhijrah dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Wallahu ta'ala alam tentang tuduhannya Ustaz. Namun yang ana tahu selama ini suami bukan seperti itu. Bahkan dengan perantara beliau, dengan izin Allah, ana mengenal sunnah Nabi SAW. Merasakan keindahan agama Islam. Dan kebahagiaan ketika mengkaji ilmu yang bermanfaat yang belum pernah ana rasakan sebelumnya. Alhamdulillah. Berhenti dulu, ini pesan sponsor ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu nikmat, tapi harus dijalanin sendiri. Kalau ngelihat dari luar, itu tadi seperti suami tadi, kesannya kita nih kaku dan gak asik. Coba jalani sendiri deh, asal benar gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sisi lain yang ana hadapi adalah orang tua ana sendiri yang masih punya stigma negatif tentang orang-orang yang hijrah. Ana gergetan ingin membela suami, tapi juga takut jika yang keluar dari lisan ana menyakiti hati orang tua dan malah membuat mereka makin tidak simpatik dengan dakwah sunnah, dakwah yang benar. Bagaimana ana dapat menyikapi situasi seperti ini dengan sabar, bijak, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Terima kasih. Dan semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya ya. Amin rabbal alamin. Yang pertama, amalkan surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan benar. Kita ini harus bersama orang yang benar. Kita ini harus bersama orang-orang yang jujur. Itu Allah minta kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Jadi kalau suami kita dituduh orang tua kita dan dan suami kita yang benar, maka bersama atau kita itu bersama suami kita. Tapi yang perlu kita ingat begini, kita bersama suami kita karena dia benar misalnya ya. Dia benar, ini benar atau enggak gitu. Pokoknya kita harus bersama yang benar, bersama suami kita karena dia benar. Tapi di waktu yang sama tetap berbakti sama orang tua kita, karena ini dua kotak yang berbeda. Jadi istri dan jadi anak ini dua kotak yang berbeda dan tidak kontradiksi. Nggak kontradiksi. Bela suami kita, tapi tetap berbakti sama suami kita, sama orang tua kita.
sampaikan apa yang mungkin tidak

0: bisa disampaikan suami kita untuk membela kehormatannya, tapi di waktu yang lain, di waktu yang apa, di sisi yang lain bicaranya biasa aja, yang gak usah marah-marah, biasanya bicaranya baik aja, santai aja, bijak saja, gak usah emosi. Halo, aku nih khawatir kebawa emosi Ustaz. Doa dulu, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah, wudhu dulu terus sholat, doa pada saat sujud, habis itu hadapi, bicara baik-baik, minta pertolongan kepada Allah. Dan ingat, ada banyak, ada lebih dari satu tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bela kehormatan suami bersama orang yang bersama pihak yang benar, tapi di waktu yang sama tetap disuruh birrul walidain. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya, walaupun pertanyaan belum terjawab. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan menjaga bangsa dan negara kita. Kita tutup. Subhanakallah hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan.
1: Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
0: Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu huwas sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini.

0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu.
1: Bal hum fi syakki yal'abun.
0: Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main.
1: Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin.
0: Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas.
1: Yaghshan nas, hadha 'adzabun alim.
0: Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih.
1: Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun.
0: Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman.

bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila."

0: Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.
1: Yawma nabtishul batashatal kubara inna muntaqimun.
0: Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan.

Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel.

0: Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah berfirman, "Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu akan dikejar."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana.
1: Kadzalik وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain.

Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.

0: dari siksaan Fir'aun. Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ.
0: Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu.

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ula'i layakulun.
0: Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata,
1: In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.

yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan.

0: Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul asim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Kaghalil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adhabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa, lagi mulia.
1: Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun.
0: Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata air-mata air.

0: Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan.
1: Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in.
0: Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tenteram.

0: Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.
1: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
0: Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

di hadapan mereka neraka Jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad, serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Oh.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang sangat ajaib."

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud, telah mendustakan rasul-rasul.
1: وعاد وفرعون وإخوان لوط.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: Wa nufikha fis-sur, dzalika yaumul wa'id.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain. Maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
1: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
0: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal kharrasun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
1: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
0: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yawmuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab-Mu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil ashari hum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?" Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman, yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.

0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim.
0: Dan juga pada kisah kaum 'Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min shay'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: Wa fi Thamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathumus sa'iqatu wa hum yanzurun.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Wala

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والطور.
0: Demi Gunung Sinai.
1: وكتاب مسطور.
0: Dan demi kitab yang ditulis.
1: في رق منشور.
0: Pada lembaran yang terbuka.
1: والبيتِ المعمور.
0: Demi Baitul Ma'mur, Ka'bah.
1: Wassaqfil
0: marfu'. Demi atap yang ditinggikan, langit.
1: Wal bahril masjur.
0: Demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yauma tamuru as-sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
1: يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَّا.
0: Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadza antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

0: dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.

0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am 'indahum khazain rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya?
1: Am yuriduna kaida, falladhina kafaru humul makidun?
0: Ataukah mereka hendak melakukan

0: Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ.
0: Maka biarkanlah mereka, hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikitpun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita buka mushaf dan melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar. Biidznillahi ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas ayat yang ke-37 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 dari surat yang mulia ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. Dan janganlah kamu bicarakan lagi denganku tentang orang-orang yang zalim itu. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah jelaskan 5 tahapan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tahapan yang terakhir adalah tahapan di mana Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dibinasakannya orang-orang yang menolak dakwah beliau alaihi salam. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-36 menjelaskan bahwa Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, tidak akan ada lagi orang yang akan beriman dari kaumnya kecuali orang yang telah beriman sebelumnya, maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk tidak bersedih karena pertolongan akan segera tiba. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala saat itu memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar yang mampu memuat seluruh orang-orang yang beriman bersamanya dan mampu memuat seluruh binatang, ya, seluruh hewan dengan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Jadi bahtera ini sangat besar, ya, karena dia memuat seluruh spesies dari binatang yang ada di muka bumi saat itu. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan lagi denganku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wasna'is safinata bimar'a minna wa bi amrina laka wa ma'unatina wa anta fi hifdhina wa kila'atina wa la tatlubu minni imhala ha'ula illadhina zalamu anfusahum min qawmik bi kufrihim fa innahum mugraquna bit tufan. Wa fil ayah ithbatu sifatil ayni lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi subhanah.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah wasna'is safinata bimar'a minna wa bi amrina laka wa ma'unatina. Dan buatlah sebuah bahtera dengan pengawasan dari kami dan perintah serta pertolongan kami. Wa anta fi hifdina wa kila'atina, sedangkan engkau ada dalam penjagaan dan pengawasan kami. Wala tatlub minni imhala haula illadina zalamu anfusahum min qaumika bi kufrihim. Dan janganlah engkau pernah meminta kembali untuk tangguhan waktu bagi orang-orang yang telah menzalimi diri mereka dari kaummu dengan kekafiran mereka. Fa innahum mughraquna bit-tufan, karena sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan yang dahsyat. Wa fil ayati isbatu sifatil aini lillahi ala ma yaliqu bihi subhanah. Dan di dalam ayat yang mulia ini kita dapat menyimpulkan bahwa di sana ada sifat mata bagi Allah sesuai dengan yang layak baginya yang maha suci. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, wasna'il fulka, dan buatlah sebuah bahtera yang besar. Al-fulku adalah safinah al-azimah. Kalau safinah saja dia hanya perahu, tapi al-fulk adalah sebuah perahu atau bahtera yang sangat besar. Kalimat ini atau kata ini dipakai untuk bentuk tunggal dan bentuk jamak. Jadi bentuk tunggalnya dengan jamaknya sama. Mau satu, mau banyak, tetap dikatakan al-fulku. Yang dimaksud di sini hanya satu. Ya, di sini bentuknya mufrad. Karena dari beberapa ayat syi Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Nabi Nuh tidak membuat ya kecuali hanya sebuah bahtera saja. Wasna'il fulka bi'ayunina. Ba di sini lil mulabasah, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar dengan pengawasan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian seluruh proses pembuatan perahu tersebut adalah di bawah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan darinya, semuanya berdasarkan wahyu. Karena Nabi Nuh alaihissalam tentu adalah saat itu tidak dikenal adanya perahu yang sangat besar tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tukhatibni fil ladzina zalamu." Dan jangan engkau bicarakan kepadaku tentang orang-orang yang zalim itu, sehingga mungkin engkau memiliki rasa belas kasihan kepada mereka, sehingga engkau memohon kepadaku, kata Allah Azza wa Jal, untuk menangguhkan diturunkannya azab atas mereka, atau agar Allah tidak menimpakan azab kepada mereka. Karena ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala telah diputuskan atas orang-orang yang kafir tersebut. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Ya, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh dengan diutusnya salah satu tentara Allah, yaitu tufan. Ya, diutusnya sebuah badai yang sangat dahsyat. Apakah peristiwa tersebut hanya terjadi pada area dakwah Nabi Nuh alaihissalam atau meliputi seluruh permukaan bumi? Dengan kata lain, tufan yang saat itu terjadi apakah bersifat lokal atau meliputi seluruh permukaan bumi? Wallahu ta'ala alam, ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahirnya menunjukkan bahwa yang ditenggelamkan saat itu adalah seluruh permukaan bumi. Sehingga tidak ada yang selamat dari kalangan manusia kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang telah beriman bersama dengan beliau. Demikian juga dari kalangan binatang. Dari kalangan binatang tidak ada yang selamat kecuali binatang yang telah dibawa oleh Nabi Nuh bersama dengan beliau di atas bahteranya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120, fa anjaynahu wa mamma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, fa anjaynahu wa mamma'ahu fil fulkil mashhun, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. ya, yang penuh dengan muatan. Karena Nabi Nuh memuat seluruh binatang dan hewan yang ada saat itu. Ya, setiap hewan dibawa, jantan dan betina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma aghraqnal ba'dul baqin." Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tersisa, yakni yang tidak ikut ke dalam perahu Nabi Nuh, maka ditenggelamkan. Demikian juga nanti kita bahas di dalam surat Hud ayat yang ke-40. Manakala kita lihat di dalam surat Hud ayat yang ke-40 juga disebutkan seperti itu. Hatta idza jaa amruna, sehingga apabila perintah kami telah datang, wa farat tanur, dan dapur telah memancarkan air, di mana salah satu bukti akan datangnya azab Allah. Jadi warningnya itu, ya alarmnya itu dapat dilihat dari dapur. Kalau azab Allah mau datang, cirinya bahwa dari tungku-tungku mereka saat itu akan mengeluarkan air. Maka saat itulah mereka harus bergegas untuk naik ke atas perahu Nabi Nuh. Wa farat tanuru qul nahmil fiha. Maka saat itu kami perintahkan kepada Nabi Nuh untuk memuat ke dalam bahtera itu, ya, min kulli zaujaini tsnain, ya, masing-masing dari binatang sepasang. Jadi dari masing-masing jenis binatang sepasang dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera itu. Wa ahlak, dan demikian pula bawalah keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqaulu, kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya. Kecuali anak keluargamu yang durhaka, telah diputuskan juga oleh Allah untuk ditenggelamkan. Ya. Illa man sabaqa alaihi alqaulu wa man ma'ak, dan bawalah pula orang-orang yang beriman kepadamu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh saat itu kecuali sedikit. Ya, jadi nas ayat-ayat Al-Qur'an, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, menunjukkan bahwa yang ditenggelamkan saat itu bukan orang sekampung Nabi Nuh saja, tetapi seluruh penduduk bumi. Ya. Dan sehingga bumi setelah itu tidak ada lagi penghuninya kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Yunus yang telah kita bahas, fakadzabuhu fanajjaynahu wa mamma'ahu fil fulki. Lalu kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan beliau dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Wa ja'alnahum khalaif, dan kami jadikan mereka sebagai generasi penerus di muka bumi ini. Wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin, lihatlah oleh kamu kesudahan orang-orang yang telah diberikan peringatan. Ya. Oleh sebab itu juga di dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-77 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nadana Nuh," dan sungguh telah menyeru kepada kami Nuh, "Falani'mal mujibun." Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Sungguh Nabi Nuh adalah sebaik-baik orang yang dikabulkan doanya. Kami selamatkan beliau dan keluarganya dari bencana yang sangat besar. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Maka kami jadikan anak keturunannya yang abadi tinggal, maksudnya yang tinggal, ya, yang diselamatkan, yang kemudian melanjutkan kehidupan manusia setelah itu. Oleh sebab itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan lam tabqa illa dzurriyyat Nuh alaihi salam. Tidak ada manusia yang tersisa saat ini di muka bumi kecuali dari anak keturunan Nabi Nuh. Jadi minimal kita bertemu nasab kita itu pada Nabi Nuh alaihi salam. Semua kita adalah anak keturunan Nabi. Ya, anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu Nabi Nuh alaihi salam dinamakan dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Karena bapak manusia pertama, nenek moyang manusia pertama adalah Nabi Adam. Semua kita anak keturunan Nabi Adam. Dan semua dari kita adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Karena Allah berfirman wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Jadi semua yang ada di dalam perahu itu semuanya mandul. Ya, jadi semua orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh pun mandul, tidak memiliki keturunan. Kecuali anak-anak Nabi Nuh. Ya, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Masya Allah, berarti Nabi Nuh ini luar biasa. Jadi semua orang-orang yang beriman juga saat ini adalah anak keturunan beliau. Berarti juga beliau mendapatkan pahala semua umat manusia saat ini. Ya, karena oleh sebab itu Allah berfirman, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan yang baik bagi orang yang berbuat baik. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan waqad ikhtalafal ulama'u fi iddati man kana ma'ahu fi safinah. Para ulama rahimahumullah taala telah berbeda pendapat tentang jumlah berapa orang yang diangkut oleh Nabi Nuh di atas perahu itu. Maksudnya orang-orang yang beriman. Karena yang lainnya kan ditenggelamkan, termasuk anak Nabi Nuh sendiri yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa sebenarnya jumlah orang yang beriman yang diangkut oleh Nabi Nuh dalam perahu tersebut? Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan kata Ibnu Katsir oleh Ibnu Abbas bahwa mereka itu adalah kanu samanina nafsan ma'ahum nisa'uhum. Mereka itu jumlahnya 80 orang bersama dengan istri-istri mereka. Sedangkan menurut Ka'ab al-Ahbar adalah isnaini wasab'ina nafsa, ada 72 orang kata Ka'ab al-Ahbar. Sebagian ulama yang lain mengatakan asyarah, cuman 10 orang. Ya. Kemudian masih perkataan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kemudian mengatakan qala jama'atun minal mufassirin, sekelompok ulama tafsir juga mengatakan irtafa al-ma'u ala a'lal jabal bil ardi 15 dira'an. Ketinggian air saat itu, ketinggian permukaan air di atas gunung itu 15 hasta. Ya. Itu di atas gunungnya itu, di puncak gunung. Wa huwa alladhi inda ahlil kitab, tetapi ini adalah merupakan cerita-cerita ahlul kitab yang tentu kita tidak membenarkannya dan tidak mendustakannya, karena tidak disebutkan di dalam hadis bahwa bagaimana ketinggian air pada saat itu. Yang jelas bahwa semua penduduk bumi saat itu ditenggelamkan. Ya, tidak benar juga katanya kecuali Sulawesi. Ya, kecuali Sulawesi katanya, kata sebagian orang. Ya. Apa buktinya? Buktinya katanya anoa tidak ada di tempat lain kecuali di Sulawesi. Anoa dengan burung maleo. Ya. Ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah mengisyaratkan bahwa atau bahkan menjelaskan secara gamblang bahwa semuanya ditenggelamkan tanpa terkecuali. Termasuk di antaranya adalah Sulawesi Tenggara ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para ulama tafsir semua juga berpendapat seperti itu. Termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Asyur, ya, Al-Allamah At-Tahir Ibn Asyur Juga di dalam tafsir beliau, beliau mengatakan ya dhamir fasal fi qawlihi ta'ala humul baqin lil hasr. Kata ganti yang terpisah dalam firman Allah humul baqin, kata beliau menunjukkan penghususan, artinya ai lam yabqa ahadun minan nasi illa man najjahu Allah ma'annu fis safinah min dzurriyyatihi ya summa man tanasala minhum falam yabqa min abna'i adam ghayra dzurriyyati nuh fajami'ul umam min dzurriyyati auladi nuh as-salasah. Beliau mengatakan artinya bahwa tidak ada yang tersisa seorang pun di muka bumi ini kecuali yang telah Allah selamatkan bersama dengan Nabi Nuh di dalam perahu dari anak keturunannya, kemudian anak keturunan kemudian orang-orang yang terlahir dari mereka, sehingga tidak ada yang tersisa dari anak cucu Adam selain anak keturunan Nabi Nuh. Maka seluruh umat manusia dari keturunan anak-anak Nabi Nuh yang tiga. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Allamah At-Tahir Ibnu Asyur. Dan beliau pun kemudian mengutip pernyataan Ibnu Abbas yang juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesudahan bagi orang-orang yang beriman, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya bagi setiap orang yang ingkar dan kufur kepada Allah azza wa jal. Lil hadis lana baqiyah, insyaallah kelanjutan dari materi tentang kaum Nabi Nuh ini masih akan kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya dari surat Hud ini. Bismillah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: ini pertanyaan saya terkait dengan pengajian Selasa malam. Bagaimana orang yang berniat untuk menikah di perjalanan umrohnya? Kemudian... maksudnya mungkin hanya melaksanakan akad pada saat apa, di kawasan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika keluarga menetapkan mahar untuk seorang wanita berdasarkan pendidikannya atau status sosialnya, itu apakah tercela ataukah tidak? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala memandang bahwasannya melakukan akad nikah di dalam masjid itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, karena tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah di masjid. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya mubah. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan di masjid hukumnya sunnah karena pernikahan adalah ibadah. Dan karena Nabi alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah pernikahan itu di dalam masjid-masjid dan tabuhlah rebana. Ya. Dan sebagian dari mereka juga memberikan illah atau alasan bahwa ini adalah bagian daripada bentuk tabarruk dengan masjid. Ya, dan hadis yang dipakai oleh kelompok ini tadi, ya, a'linu hadan nikah waj'aluhu fil masajid adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis gharib hasanun fi hadal bab. Tetapi kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasannya di dalam perawi hadis ini, di dalam hadis ini ada seorang perawi yang namanya Isa ibn Maimun Al-Ansari, dan dia adalah salah seorang perawi yang didhaifkan oleh sebagian ulama. Dan Syekh Al-Albani sendiri di dalam silsilah beliau menyebutkan hadis ini adalah bagian daripada hadis dhaif. Berkenaan dengan Masjidil Haram, tidak kita ragukan lagi bahwasannya Masjidil Haram adalah merupakan tempat yang penuh dengan berkah. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala telah menyebutkan bahwasannya amalan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Masjidil Haram itu tidak terbatas pada sholat saja. Tetapi ya, seluruh amal ibadah, membaca Al-Quran, melakukan tawaf, melakukan zikir, bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama salaf mengatakan juga seluruhnya. Jadi bersedekah di Masjidil Haram juga pahalanya berlipat 100.000 kali pahala dibandingkan dengan di tempat yang lainnya. Demikian juga menikah. Karena menikah ini kan ibadah. Ya, menikah ini ibadah. Jadi nikah satu kali, ya pahalanya bisa berlipat ganda tuh di sana. Ya, oleh sebab itu tidak mengapa bagi seseorang yang misalnya sengaja untuk melakukan akad nikah di Masjid Al-Haram, dan hal itu insya Allah bagian daripada bentuk ketaatan yang disyariatkan. Ya, sehingga kemudian kita katakan lebih baik melakukan akad nikah kalau bisa di Masjidil Haram. Ya. Baik itu adalah dibawa kedua mempelainya atau hanya melakukan akadnya di Masjidil Haram. Ya. Karena ini adalah merupakan bagian daripada bentuk, ya, bagian dari bentuk amal soleh yang disyariatkan bagi kita sekalian. Kemudian berikutnya, apakah boleh kita menentukan mahar dengan alasan status sosial atau karena pendidikan? Ya, boleh tentunya. Ya, karena ini adalah bagian daripada bentuk hasabiha. Hasab, bagian dari status wanita tersebut yang tentu dapat terangkat juga dengan pendidikannya, karena tentu tidak sama ya menurut pandangan kita atau menurut pandangan ulama atau menurut pandangan agama, bahwa kita menikahi seorang wanita yang tidak pernah sekolah dengan menikahi wanita yang berpendidikan. Karena ilmu juga adalah menjadi standar di dalam agama kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sehingga dengan demikian di dalam penentuan mahar pun tentu dapat berpengaruh. Ya, tentunya dapat berpengaruh dan tidak ada celaan dalam masalah ini. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, berdosakah saya kalau saya berhenti mendakwahi saudara saya agar tidak melakukan kemaksiatan? Karena saya sudah capek, ia sudah tahu hukum halal haram tapi ia masih melakukannya juga. Akhirnya saya pun membiarkannya melakukan kemaksiatan, saya sudah tidak menegurnya lagi. Dan bisakah kita sholat tahajud pada pukul 4? Syukran.
0: Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Perintah untuk berdakwah itu adalah perintah sepanjang masa. Tidak boleh kemudian kita mengatakan capek. Bandingkan dakwah Anda dengan dakwah Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun. Beliau baru bisa merekrut setiap orang, katakan pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi, yang paling banyak menyebutkan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 80 orang. 80 setelah beliau berdakwah 950 tahun. Anda sudah menasihati Anda keluarga Anda tadi atau saudara Anda berapa lama? Lalu kemudian Anda mengatakan capek. Dan tentu berdakwah ini bagian daripada ibadah yang tidak diakhiri kecuali dengan kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan seorang dai, seorang beramar ma'ruf nahi munkar tidak boleh mengatakan capek. Ya, tidak boleh dia berhenti. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dalam kondisi di saat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit berat menjelang kematian beliau alaihi salatu wasalam, beliau masih mengatakan ya as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat dan juga hamba sahaya kalian. Ini bagian daripada dakwah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan sangat kritis, usus-usus beliau semuanya telah terputus ya, dicabik-cabik oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dokter sudah memerintahkan beliau untuk berwasiat karena nyawa beliau sudah tidak bisa lagi diselamatkan menurut tinjauan para ahli medis saat itu. Tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat seorang pemuda yang isbal, seorang pemuda yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Kemudian saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ruddu liyal gulam." Tolong ya, kembalikan atau panggil kembali pemuda itu kepadaku. Setelah pemuda itu datang kembali masuk ke dalam ruangan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, "Ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li saubik." Wahai pemuda, angkatlah pakaianmu itu karena sesungguhnya itu lebih bertakwa bagi Tuhanmu dan lebih bersih bagi pakaianmu. Ini diucapkan oleh Umar bin Khattab menjelang beliau wafat. Beliau memahami bahwasannya amar ma'ruf nahi munkar itu ya tidak terhenti, tidak boleh terhenti, tidak boleh kita mengatakan capek. Kita lihat di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Salah satu kriteria orang yang selamat itu adalah yang senantiasa saling menasihati. Ini menunjukkan bahwa dia selalu melakukan hal itu. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tahajud di pukul 4. Ya, yang penting itu adalah berarti belum terbit fajar. Ya, karena bisa saja fajar sudah terbit di sebagian daerah. Itu ya jam 4 bahkan sebelum itu. Kalau musim apa namanya panas, musim panas di beberapa negara, di Saudi Arabia sendiri kalau di kawasan timur musim panas itu jam 3 itu sudah subuh. Ya. Jam 3 lebih 5 itu saya ingat di Damam itu sudah terbit fajar. Ya. Isaknya jam 9 malam. Nah, akhirnya orang merubah jadwal harian mereka jadi siang, jadi malam, malam jadi siang. Kenapa? Karena malamnya sangat sangat sempit. Jadi yang dijadikan acuan itu bukan jam, tetapi yang jadikan acuan adalah terbitnya fajar. Ya, selama kemudian fajar belum terbit, maka saat itu adalah masuk ke dalam waktu diperbolehkannya kita untuk melaksanakan tahajud. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustadz, bagaimana hukumnya sholat dengan menahan kentut? Apakah lebih baik dibatalkan saja atau dan wudu kembali atau dilanjutkan saja? Sekalipun setelah wudu kembali masih tetap menahan kentut. Mohon penjelasannya Ustadz, syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la sholata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul ahbathan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada sholat di hadapan makanan dan tidak pula dia menjaga menghalau dua keburukan. Maksudnya tidak ada sholat yang sempurna. Tidak ada sholat yang sempurna jikalau kita sholat di hadapan makanan. Karena sholat di hadapan makanan ini adalah dapat mengganggu kehusuan kita. Karena kehusuan kita terganggu, maka kualitas ibadah kita pun akan terkurangi juga. Tidak ada sholat di sini bukan berarti tidak sah, tetapi tidak sempurna. Ya, sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. tidak ada sholat di hadapan makanan, dan tidak pula seorang muslim melakukan sholat sedangkan dia dalam kondisi menghalau dua keburukan. Maksudnya adalah buang hajat baik dari depan atau dari belakang, atau ya berusaha untuk menahan angin. Oleh sebab itu ya para ulama mengatakan hukumnya makruh, maka sebaiknya adalah kita membatalkan sholat kita jikalau waktu masih cukup, tidak mengakibatkan apabila kita buang hajat maka atau mengeluarkan angin dan kita berwudu akan mengakibatkan kita keluar dari waktu sholat, ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu adalah sebagian ulama memandang bahwa sebaiknya menjaga sholat, karena lebih baik melakukan sholat dalam waktunya ketimbang kita melakukannya dengan qadha. Tapi walau demikian bahwa sebagian ulama yang lain mengatakan bolehnya mengerjakan sholat bahkan di luar waktu jikalau alasannya itu. Karena Nabi SAW beliau bersabda, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-ahbasan. Ya, wallahu ta'ala alam.
3: Waktu luhur kan waktunya itu adalah setelah tergelincir matahari sampai ya sekitar jam 3. Apakah itu kalau misalnya tepat pada waktunya juga, kalau misalnya sebelum masuk waktu asar itu yang dimaksud dengan tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Yang kedua adalah sholat yang utama itu kan awalnya. Nah misalnya berarti kan ada awal waktu, ada pertengahan dan ada akhir waktu. Yang mana yang dimaksud di sini dengan awal waktu itu? Apakah misalnya sholat luhur tadi itu kan ada 3 jam? Berarti kalau misalnya awal waktu itu kita bagi, berarti jam 12 sampai jam 1. Pertengahannya berarti jam 2, jam 1 sampai jam 2. Akhirnya mungkin adalah jam 2 sampai jam 3. Karena itu kan ada awal waktu, ada pertengahan dan ada akhir waktu. Namun penjelasan ini Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wajal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Rasulullah tidak menyebutkan salat di awal waktunya. Tapi beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Ya, karena sebagian sholat ada yang disunnahkan untuk dilakukan di awal waktu, dan ada sholat yang disunnahkan untuk dilakukan di akhir waktu, ya kan? Tidak semua sholat diperintahkan untuk dilakukan di awal waktu. Sholat isya misalnya, disunahkannya kapan kita melakukan sholat isya? Diakhirkan. Dilakukannya di sepertiga malam pertama. Rasulullah SAW Suatu ketika sengaja mengakhirkan waktu sholat isya sampai sebagian sahabat itu mengantuk tidur di masjid. Kurang lebih sekitar jam 10-an gitu Rasulullah baru keluar. Ya, para sahabat ini para petani banyaknya dari di Madinah. Karena petani biasanya cepat tidur karena di waktu siang mereka bekerja keras. Baru kemudian Rasulullah keluar, kemudian Rasulullah SAW saat itu mengatakan, ya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis salati fi misli hadzal waqt aw kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Andaikan aku tidak memberatkan pada umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat isya pada waktu seperti ini. Itu menunjukkan bahwa sholat isya afdolnya diakhirkan. Oleh sebab itu ketika Nabi SAW ditanya, ayul a'mali ahabu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah mengatakan as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, bukan as-sholatu fi awwali waqtiha. Ini satu catatan ya. Oleh sebab itu misalnya seorang akhwat sekarang apabila bertanya, mana yang lebih baik bagi saya untuk melaksanakan sholat isya, di awal waktu atau di akhir waktu? Kita katakan di akhir waktu. Ya, karena dia tidak terikat dengan sholat berjamaah di dalam masjid. Ya. Dan sholat-sholat yang lain, ya, sholat-sholat yang lain disunahkannya adalah takdim. Artinya disunahkannya di awal waktu. Kecuali karena sebab. Kalau ada sebab maka kemudian dia disunahkan untuk diakhirkan. Sholat subuh misalnya dia disunahkannya di awal waktu. Demikian juga dengan duhur, demikian juga dengan asar. Kemudian maghrib. Kecuali jika ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya misalnya ada cuaca yang sangat panas. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengundurkan pelaksanaan sholat duhur. Rasulullah SAW beliau bersabda, idza shtaddal harru fa abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Apabila cuaca sangat menyengat, maka tunggulah sampai waktu dingin. Karena sesungguhnya cuaca yang sangat panas itu adalah bagian dari hembusan api neraka jahanam. Ya. Oleh sebab itu di dalam sebuah perjalanan Bilal hendak mengumandangkan azan, mau sholat gitu. Kemudian Rasulullah SAW menahan Bilal. Beliau mengatakan abrid, tunggu sampai waktu dingin. Kemudian setelah beberapa lama lagi Bilal mau lagi mengumandangkan azan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kemudian mengatakan lagi abrid, tunggu lagi sampai masuk waktu dingin. Baru kemudian yang ketiga kalinya setelah waktu sudah atau cuaca sudah mulai dingin, baru Bilal berdiri, beliau mengumandangkan azan dan dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian di antara sebabnya juga kata para ulama adalah disyariatkan untuk diakhirkan waktu jikalau kita tidak bisa melakukannya secara berjamaah kecuali di akhir waktu. Gitu, seperti misalnya ketika kajian. Ya. Datang ke masjid ini sedang kajian, jamaah kajian sepakat untuk mengakhirkan waktu isya misalnya. Enggak bisa ada orang datang pas waktu isya dia datang ke sini. Katakan isya jam 7.5 menit sekarang. Di sini kita kalau kajian pelaksanaan sholat isya kurang lebih hampir jam 8 bahkan jam 8. Datang orang tiba-tiba datang langsung, wah ini kan sholat di awal waktu itu. Langsung dia mendirikan sholat di belakang. Tidak bisa. Ya karena di sana ada imam rotib, ada imam tetap. Maka ketika kemudian kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah kecuali dengan mengakhirkan sholat, maka saat itu pun takhir adalah afdal. Ya. Jadi dengan demikian kita katakan dia tidak mutlak kita mesti sholat di awal waktu. Jadi ada sholat yang afdolnya di awal waktu, ada sholat yang afdolnya dilakukan di akhir waktu kecuali karena sebab. Dan semua waktu-waktu itu adalah waktu yang muwasa. Karena waktu itu ada yang dinamakan, kalau di dalam istilah usul fikih, waktu ibadah itu ada yang dinamakan dengan waktu mudayyak. Waktu yang dipersempit tidak bisa dilakukan kecuali harus saat itu. Ada yang dinamakan dengan waktu muwasa. Muwasa ini artinya longgar dan fleksibel. Waktu pelaksanaan sholat duhur misalnya muwasa. Dari mulai matahari tergelincir sampai ya panjangnya bayangan melebihi panjang ya benda aslinya. Ini waktu duhur, dia muwasa mungkin sampai 3 jam. Dalam kurun waktu itu kita boleh melaksanakan sholat duhur. Tetapi ada waktu yang mudhayyak dalam melakukan ibadah. Mudhayyak artinya waktunya sangat sempit, harus dilakukan saat itu juga. Seperti misalnya saum Ramadan. Saum Ramadan tidak bisa kita mengatakan nanti saya lakukan, saya akhir-akhirkan sedikit. Tidak bisa, harus saat itu juga Anda lakukan. Kapan Anda lakukan di luar itu berarti statusnya bukan lagi ada. Berarti statusnya bukan lagi melaksanakan ibadah tersebut pada waktunya, tetapi sudah qadha. Jadi karena adaan, ada namanya qadhaan. Oleh sebab itu biasa orang yang mengucapkan niatnya di saat sholat, dia mengatakan misalnya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah ada'an lillahi ta'ala. Ya, ada'an makmuman, nah, lebih lengkap lagi edisi revisi. Ya. Jadi ada'an apa artinya ada'an? Artinya saya lakukan tepat pada waktunya. Kalau qadha'an di luar waktu. Ya. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya.

0: Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10.000, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
0: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut? Dan begitu pula tahun selanjutnya. Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
5: عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
4: Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kebajikan itu adalah akhlak yang baik sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu. Meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis Hasan kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
3: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
6: تاري أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
7: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
6: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya.
4: Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Kukatakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu." Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
7: قدوات نبويه
3: عن ابي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
4: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. dan selainnya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
2: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
12: Apakah kita sebagai umat muslim pasti akan ketemu Allah dan Rasulullah SAW kelak? Bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa? Iya, setiap muslim pelaku dosa sekalipun pasti ketemu Allah SWT dan Rasulullah SAW. Pasti. وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh di akhir surat Al-Kahfi. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertemuan yang baik antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di dalam surat Al-Qiyamah Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu banyak wajah yang bersinar, berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ahlul jannah, semua yang masuk surga dan semua umat Muhammad pasti masuk surga. Semua umat Muhammad pasti masuk surga, ulul ummati mu'afa. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb ya Karim. Ibu saya menyuruh saya cukur jenggot. Walaupun saya sudah jelaskan saya berusaha bahwa saya menjalankan sunnah, sikap saya apa yang harus saya lakukan? Tunjukkan kepada ibu Anda kalau Anda pakai jenggot tambah ganteng. Iya. Artinya kalau pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Karena ibu biasanya pakai perasaan. Iya. Bilang, "Bu, ternyata setelah saya pakai jenggot semakin laku." Iya. Iya, kalau enggak pakai dalil, sudah pakai dalil enggak bisa, pakai perasaan. Biasanya ibu-ibu pakai seperti itu. Apakah dibolehkan mendoakan kejelekan bagi penguasa? Haram. Dan ini bukan sifatnya ahlu sunnah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam syarh sunnah, bahwa di antara ciri ahlu sunnah mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan bagi penguasa. Selama terlebih lagi penguasa kita adalah penguasa muslim. Sehingga kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan. Dan keburukan penguasa, keburukan kita. Kebaikan mereka, kebaikan kita juga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sampai mengatakan, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, doa ini aku akan doakan kebaikan bagi pemerintahanku. Kenapa? Karena kebaikan pemerintahan akan menjadi kebaikan bagi masyarakat, bagi negara ini. Ya, bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengajarkan seperti haram mendoakan keburukan bagi pemerintah, itu haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.
13: Jika ada orang yang tidak mengakui perbuatan zalimnya kepada korban, lalu korban tidak mengambil jalur hukum, tetapi malah memilih untuk memaafkan. Akan tetapi orang yang zalim tersebut tidak berinisiatif untuk mengakui, apalagi meminta maaf. Apakah perbuatannya akan dibalas oleh Allah secara langsung, atau nanti di akhirat urusannya diselesaikan di pengadilan Allah?
14: Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan ketika seorang berbuat zalim, dia melakukan dua dosa. Dosa pertama, dia melanggar perintah Allah yang melarang kezaliman. Yang kedua, terkait dengan orang yang dia zalimi. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang orang yang membunuh orang lain, dia terkait pada dia tiga hak. Hak Allah, hak wali al-maqtul, hak wali yang orang yang terbunuh, dan hak al-maqtul, hak orang yang terbunuh. Hak Allah yaitu dia melanggar. Allah melarang membunuh, dia melanggar. Yang kedua, hak walinya, ya, karena walinya bisa menuntut kepada dia, apakah dibunuh atau bayar diat. Kemudian hak orang yang terbunuh. Jadi pada dia ada tiga hak yang harus dia tunaikan. Demikian juga orang berbuat zalim, dia ambil harta atau dia menjelekkan orang lain, maka terkait pada dia dua hak. Hak pertama, hak Allah. Allah melarang dia berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Yang kedua, hak terkait dengan orang yang dizalimi. Nah, kalau orang yang dizalimi maafkan, ya sudah, selesai hak tersebut. Karena itu hak dia. Dia sudah maafkan, dia rela, ya sudah. Dia enggak orang meskipun orang tersebut tidak merasa salah. Mungkin ibunya sendiri, terkadang dia ditolimi ibunya, ditolimi oleh temannya, ditolimi oleh kakaknya, ditolimi oleh saudaranya, ditolimi tetangganya. Jadi kasihan, ya sudahlah, biarlah. Kadang-kadang seperti itu, seseorang ditolimi oleh orang bodoh misalnya. Dia mau ngapain, kasihan mereka enggak ngerti, dia maafkan. Seperti Nabi SAW, apa namanya, menyampaikan tentang seorang Nabi yang admahu qawmuhu, kaumnya melemparinya sampai wajahnya berdarah. Bahwa ia yamsahud dam, kemudian Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, kemudian berkata, Rabbi ghufirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak ngerti. Ya. Jadi dia maafkan orang yang zaliminya. Jadi dalam kasus tadi ditanyakan, berarti ketika si A mendzalimi si B, maka terkait pada A dua hak, hak Allah dan hak si B. Ketika si B memaafkan si A, selesai berarti. Harusnya tidak ada lagi kaitannya di akhirat. Jadi maafkan. Tetapi hak Allah belum, kalau dia tidak merasa bersalah, dia tidak minta ampun kepada Allah, berarti dia masih ada hak Allah yang tidak dia penuhi, berarti dia berbuat maksiat. Apakah Allah balas dunia atau akhirat? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
15: Bolehkah kita percaya kepada seorang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan ada zikir yang diajarkan, begitu mungkin dia mendapatkan dalam mimpinya, kemudian diamalkan. Ya, bolehkah hal demikian itu? Pertama, yang perlu dipahami, bahwa mungkinkah kita atau seorang bermimpi ketemu Nabi, kalau hanya hal itu secara hukum aslinya ya, mungkin. Ya, mungkin. Seorang bisa bertemu dalam mimpinya. Karena syaitan tidak bisa menyerupai bentuk rupa Nabi SAW. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setiap orang yang mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi, lalu dia mengatakan saya ketemu Nabi, diajarkannya zikir begini, ini yang tidak bisa langsung dibenarkan, apalagi di zaman yang banyak kebohongan di zaman sekarang ini. Kita melihat siapa yang menyampaikan hal itu. Kita tanyakan kepada yang melihat benar, lalu tanyakan kepada dia, kamu mengenal bagaimana sifat-sifat Nabi, bentuk rupanya? Kalau dia orang yang kenal kepada sifat-sifat Nabi dan bentuk rupanya, dia orang yang paham tentang hal itu, maka kemungkinan besar mimpi tersebut benar. Tapi kalau orang yang jauh dari sunnah Nabi, tidak belajar tentang syama'il Muhammadiyah, tentang sifat fisik, dan juga tidak mengetahui bagaimana fisik Nabi dan juga akhlak dan akhlaknya dan sunnah-sunnahnya, kemudian dia mengatakan saya bermimpi ketemu Nabi, maka kita, Anda bohong. Jangan-jangan Anda lihat itu syaitan. Betapa banyak ya orang-orang yang kata mereka ya ingin mengelabui orang awam, ya membodoh-bodohi orang awam, orang-orang ya jahil. Dan kita lihat dari mereka tidak tampak dalam kehidupannya. Dia orang yang paham dengan sunnah. Kerjanya, amalannya, amalan-amalan yang tidak benar. Kemudian bagaimana seorang kalau mengajarkan atau zikir tersebut, bolehkah diamalkan? Kita katakan agama telah sempurna. Kalau yang diajarkan zikir tersebut bertentangan dengan zikir-zikir yang telah sahih dari Nabi, berarti dia dusta. Ya. Karena tidak ada lagi zikir yang sempurna dari zikir Nabi yang telah diajarkan pada waktu beliau masih hidup. Kemudian telah sempurna. Adapun jika terbukti betul-betul dia orang yang soleh, orang yang baik, kenal pada sunnah Nabi dan ahli sunnah, paham dia sunnah Nabi, kenal dengan ya bentuk rupa fisik Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dia mendapatkan hal yang seperti itu ya bisa dia jadikan sebagai motivasi ya untuk beramal. Tapi tidak bisa digeneralkan mengajak orang untuk mengamalkan, karena apa yang telah tetap dari Nabi SAW telah sahih, itulah sunnah beliau, agama telah sempurna. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwa mimpi, ahli sunnah sepakat, mimpi bukanlah landasan beragama. Ya, mimpi bukan landasan beragama. Landasan beragama jelas qala Allah wa qala Rasul. Tapi mimpi yang baik tadi itu kabar gembira bagi seorang mukmin, yang mudah itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan sesuatu yang telah tetap dan sahih dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu, ya. Sikap kita terhadap orang yang mengatakan ketemu Nabi, begitu katanya dalam mimpinya. Naam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
16: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughu mithlaman sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa dalam kajian kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar, tentunya bersama guru kita Ustaz Haji Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan dari surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Quran. Dan kajian kita biiznillah akan berjalan hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita sekalian kembali dapat melanjutkan pembahasan dari kajian tafsir Al-Muyassar. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan surat Luqman. Dan biiznillahi ta'ala mulai pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada pembahasan ayat berikut atau surat berikutnya, yaitu surat As-Sajdah. Dan kita ketahui bahwa surat As-Sajdah merupakan salah satu surat yang agung di dalam Al-Quranul Karim. Surat ini mengandung pembahasan yang sangat mendasar tentang masalah tauhid, tentang penciptaan manusia, tentang hari kebangkitan, tentang sifat orang-orang yang beriman dan ancaman bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang mulia ini pun tentunya meneguhkan dan mengokohkan kerasulan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Surat As-Sajdah itu sendiri merupakan salah satu surat makkiyah, artinya salah satu surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Surat yang mulia ini dinamakan dengan surat As-Sajdah. Ya, dinamakan dengan surat As-Sajdah yang artinya sujud, karena di salah satu ayat dari surat yang mulia ini, tepatnya pada ayat yang ke-15, ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bagi kita sekalian salah satu sifat orang yang beriman, di mana apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di antara keutamaan surat As-Sajdah ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah alif lam mim tanzilus sajdah wa hal ata 'alal insan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh hari Jumat seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil yang ada di dalam surat As-Sajdah Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hal ata 'alal insan atau surat al-insan di rakaat yang keduanya. Dan para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat ini pada hari Jumat, karena kedua surat ini berisi pembahasan yang sangat berkaitan dengan hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwa penciptaan manusia itu sendiri, penciptaan Nabi Adam alaihissalam terjadi pada hari Jumat. Demikian juga hari kebangkitan dan hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya, oleh sebab itulah kedua ayat ini atau kedua surat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, ya, ketika beliau alaihi salatu wasallam melaksanakan salat subuh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita sekalian akan apa yang akan terjadi pada hari Jumat itu. Sebagaimana penciptaan manusia terjadi pada hari Jumat, maka juga kesudahan alam akan berakhir pada hari Jumat sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama rahimahumullahu taala juga menyebutkan mengapa kedua surat yang mulia ini senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terutama surat As-Sajdah ini dapat menumbuhkan sifat tawadhu dan ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya mereka segera bersujud, bertasbih, memuji Rabb mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tidak ada riwayat yang benar-benar sahih yang menunjukkan adanya asbabun nuzul dari surat yang mulia ini. Hanyasannya surat yang mulia ini disepakati oleh para ulama diturunkan di Mekkah sebelum beliau alaihi salatu wasalam berhijrah. Sehingga para ulama rahimahumullah bersepakat bahwa surat yang mulia ini masuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwa tidak semua ayat-ayat suci Al-Quran atau surat yang ada dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah mengatakan bahwa surat-surat atau ayat dalam Al-Quran itu ya terbagi menjadi dua bagian atau dua kelompok. Manakala ditinjau klasifikasinya dari sudut pandang keberadaan asbabun nuzul atau tidak, ada yang dinamakan dengan ibtidai dan ada yang dinamakan dengan sababi. Ibtidai adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan tanpa ada sebuah peristiwa atau sebab yang mendahuluinya. Sedangkan sababi atau sababiyah artinya ayat-ayat dan surat yang didahului oleh peristiwa tertentu yang menjadi sebab turunnya ayat atau surat tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita ambil pembahasan ayat yang pertama dan ayat kedua dari surat yang mulia ini, dan sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari surat yang mulia ini.

0: Qala Allahu tabaraka wa ta'ala Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya adalah dari Rabb semesta alam. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan Alif Lam Mim. Sabaqal kalamu 'alal hurufil muqatta'ah fi awwali suratil Baqarah. Telah terdahulu bagi kita sekalian pembahasan tentang huruf-huruf muqatta'ah pada awal pembahasan surat Al-Baqarah. Hadzal Qur'an alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu munazzalun min indillah rabbul khalaqi ajmain. Al-Qur'an ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak diragukan lagi bahwa dia diturunkan dari sisi Allah pencipta seluruh makhluk. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim. Ayat yang mulia ini tentu termasuk ke dalam al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpisah yang terdapat di awal sebagian surat Al-Qur'an. Ya, di sana ada berapa surat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah? Ada 29 surat. Ya, ada 29 surat di dalam Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Ya, di antara surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah misalnya surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, demikian juga surat Ali Imran, demikian juga dengan surat Al-A'raf diawali dengan Alif Lam Mim Sad. Demikian juga dalam surat Yunus Alif Lam Ra. Demikian pula di dalam surat Maryam. Demikian juga dalam surat As-Sajdah ini. Ada 29 surat Al-Quran yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Apa makna al-huruf al-muqatta'ah sebenarnya? Apa makna dari alif lam mim yang disebutkan di awal surat As-Sajdah ini? Pendapat mayoritas dan jumhur ulama rahimahumullah, dan ini adalah merupakan pendapat terkuat, bahwa hakikat makna rinciannya hanya diketahui oleh Allah. Oleh sebab itu para ahli tafsir selalu mereka mengatakan Allahu a'lam bimuradih. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama salaf dan khalaf, menunjukkan bahwa Al-Qur'anul Karim terus akan senantiasa mengandung rahasia ilahi. Oleh sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan likulli kitabin sir wasirullahi fil Qur'an awailus suwar. Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan setiap kitab itu memiliki rahasia, dan rahasia Allah dalam Al-Qur'an adalah pembuka surat-suratnya. Yani ada pada pembuka-pembuka surat di beberapa surat Al-Qur'an sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Ya, walaupun tentu riwayat perkataan ini dari Abu Bakar As-Siddiq pun tidak luput dari perselisihan para ulama tentang kesahihannya, tetapi apa yang disebutkan dalam pernyataan itu adalah merupakan sebuah kebenaran, dan itu adalah yang dianut oleh mayoritas para ulama salaf. Ya. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah di balik diturunkannya al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah ini? Meskipun hakikat maknanya tidak diketahui secara pasti, tapi para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan hikmahnya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa al-huruf al-muqatta'ah atau huruf-huruf yang terputus ini ya adalah merupakan bentuk tahaddi, merupakan bentuk tantangan kepada orang-orang Arab. Seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qur'an ini hanyalah tersusun dari huruf-huruf yang kalian kenal dan kalian gunakan dalam percakapan kalian, tetapi kalian tetap tidak mampu untuk mendatangkan Al-Qur'an semisal. Ya, oleh sebab itu akan kita dapatkan setelah al-huruf al-muqatta'ah di 29 surat Al-Qur'an, akan kita dapatkan pembahasan pada ayat berikutnya adalah tentang kebenaran Al-Qur'an. Ya, sehingga di dalamnya terkandung tahaddi atau tantangan terhadap para pujangga-pujangga bangsa Arab yang konon mereka sangat hebat di dalam menyusun kata-kata dan kalimat, tetapi mereka tidak bisa memenuhi tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan satu surat semisal dari surat-surat Al-Qur'an. Ya. Dan contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah, dalam surat misalnya As-Sajdah ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-huruf al-muqatta'ah, maka Allah Subhanahu wa taala membahas setelah itu tentang Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari ayat yang mulia ini, dari al-huruf al-muqatta'ah ini, dapat kita simpulkan bahwa ya merupakan pelajaran penting dalam bab akidah, bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan kalamullah yang penuh hikmah. Sehingga tidak ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Ya. Keterbatasan pengetahuan manusia tentang al-huruf al-muqatta'ah ini juga untuk menunjukkan bagaimana lemahnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau seandainya saja Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa penciptaan manusia itu sangat jauh dan terhindar dari kesia-siaan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian secara sia-sia? Kalau seandainya penciptaan manusia terhindar dari kesia-siaan, apalagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian dari al-huruf al-muqatta'ah juga dapat kita simpulkan bahwa tidak semua perkara itu harus diketahui oleh manusia. Ya, tidak semua perkara itu harus diketahui oleh manusia, dan ini adalah merupakan salah satu poin yang sangat penting di dalam akidah Islam, bahwa ada di sana namanya keterbatasan kemampuan akal manusia. Oleh sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, i'lam anna lil aqli haddun yuntaha ilaih. Ketahuilah sesungguhnya akal manusia itu memiliki keterbatasan yang tidak bisa dilampaui. Oleh sebab itu seorang mukmin memiliki dua sikap. Pertama, seorang mukmin akan senantiasa berusaha untuk memahami wahyu. Tapi kemudian seorang mukmin juga menyadari bahwa di sana ada batasan-batasan yang tidak boleh dia lampaui. Dia harus tunduk kepada apa yang belum dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Dan dari sini juga berarti dapat kita simpulkan ya tentang sifat tawadhu. Ya, tentang pentingnya sifat tawadhu bagi seorang penuntut ilmu. Kapan dia tidak mengetahui masalah, maka dia harus mengatakan wallahu a'lam. Ya, kalau dia tidak tahu jangan memaksakan. Sebagian orang memandang bahwa merupakan sebuah keaiban apabila dia ditanya tentang sesuatu lantas dia tidak bisa menjawab, akhirnya kemudian dia membuat jawaban yang dia karang tidak berdasarkan ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan salah satu penyakit, ya salah satu penyakit yang sangat berbahaya, tatkala seseorang merasa harus mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu para ulama salaf, ya para ulama rabbaniyun, apabila ditanya tentang sebuah permasalahan yang tidak mereka ketahui, mereka akan mengatakan dengan tanpa beban, Allahu alam. Oleh sebab itu Imam Malik di saat didatangi oleh utusan dari Afrika datang ke Madinah bertanya kepada beliau sejumlah permasalahan. Hanya satu permasalahan yang dijawab oleh Imam Malik, dan sisanya kemudian Imam Malik hanya mengatakan Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam, saya tidak tahu. Sehingga kemudian orang tadi mengatakan, wahai Imam, kami datang jauh dari Afrika sampai ke sini, tiba-tiba Anda hanya mengatakan Allahu alam. Kemudian Imam Malik mengatakan, pulanglah kau kepada kaummu dan katakan Malik la ya'lam. Pulanglah kau ke negaramu, bilang sama orang-orang sana bahwa Malik tidak mengetahui masalah ini. Ya, dan ini adalah sifat ketawadhuan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Imam Malik juga mengatakan qawlu la a'lam nisful ilm. Perkataan aku tidak tahu itu adalah setengah daripada ilmu. Sebagian ulama yang lain mengatakan hanya orang gila yang menjawab semua pertanyaan. Ya, hanya orang gila yang akan menjawab semua pertanyaan. Ini tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ya, terlebih kemudian apabila di balik jawaban itu terkadang menimbulkan konsekuensi yang begitu besar. Yani terkadang seseorang itu dia menjawab karena tidak menjawab karena ketidaktahuan tentang masalah, atau dia tahu masalah tetapi karena di sana ada konsekuensi yang begitu berat, maka tidak mesti juga jawaban itu diberikan. Oleh sebab itu salah seorang ulama mengatakan al-alimu rabbani huwalladhi laisa yujibu jami'il asilah. Seorang alim rabbani itu adalah bukan seorang alim yang menjawab semua pertanyaan, tetapi alim rabbani, seorang alim rabbani adalah yang mengetahui apa yang terjadi setelah jawaban. Ya, oleh sebab itu terkadang seorang alim mungkin ditanya tentang sebuah masalah, beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, misalkan. Bukan berarti dia tidak mengetahui jawabannya, tetapi dia tahu karena di balik jawaban ini mungkin akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar baik bagi dirinya atau bagi orang lain. Oleh sebab itu kemudian ia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu disinilah pentingnya kita sekalian menanamkan ketawadhuan ya di dalam menuntut ilmu. Ya. Tapi kita harus yakin bahwasannya wahyu itu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Jadilah atau jadikanlah keterbatasan ilmu itu adalah justru semakin atau sebagai pendorong untuk semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berilmu semestinya adalah semakin takut. Ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin bertambah. Baik, untuk ayat yang kedua insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita di surah As-Sajdah, tepatnya di ayat yang pertama. Semoga dapat kita pahami dan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas kajian yang telah disampaikan. Semoga tentunya kita dapat kembali berjumpa dalam kajian yang sama di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
3: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithlaman sabaqahum.
2: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%. Ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Accessories terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Allah.
8: Bengkel Mobil Chandra
7: juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
8: Bengkel Mobil Chandra,
7: kerja profesional, harga bersahabat.
9: Hadirati sada.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang mi ini, sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
12: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
13: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muadz dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian yang telah kita dengarkan bersama, dan semoga setiap ilmu yang telah disampaikan tadi sahabat muadz menjadi cahaya yang tentunya
14: menambah keimanan kita serta memotivasi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah, tentu ilmu yang bermanfaat itu perlu untuk diiringi dengan amal, dan salah satu amalan yang memang sangat dianjurkan di waktu pagi seperti saat ini adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir pagi ini sahabat muat merupakan benteng bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai penjaga hati kita, sekaligus sebab datangnya ketenangan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk itu sahabat muat, mari kita sejenak meninggalkan kesibukan kita dan mari kita menghadirkan hati serta mengingat Allah dengan penuh kekhusyukan. Dan untuk itu selamat mendengarkan
15: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Jabat goblok,
4: share di luar. Kita dapat BBM gratis. Kita ditambah kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
5: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: 94.3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya

0: لك عني سلطانيا خذوه فغلوه
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman waghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad qata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali, tak lupa kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia di kesempatan hari ini, sahabat muat. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah, sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya kembali di pagi yang berbahagia ini. Saya Raden Muhammad tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 7 Muharram 1447 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 22 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Ya, ikhwatul iman, sahabat umat dimanapun Anda berada, Masya Allah, semoga di pagi hari yang penuh keberkahan ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kemudahan dan juga semangat terbaik untuk kita semua. Dan Senin pagi saat ini, sahabat teman, tepatnya di pukul 6:34 waktu Indonesia Tengah ya, mungkin sebagian dari kita ya mungkin sudah dalam perjalanan atau mungkin sudah mempersiapkan dirinya agar segera berangkat beraktivitas sebagaimana biasa tentunya. Dan seperti yang telah kita lihat juga ya, bahwa pagi ini suasana di kota kita yang tercinta, Kota Kendari tentunya, itu terpantau cukup sejuk ya sahabat muat, karena berdasarkan informasi cuaca, beberapa wilayah mengalami kondisi berawan dan sebagian lainnya tentu diguyur oleh hujan ringan. Tapi sahabat muat, mudah-mudahan ini menjadi rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan untuk sahabat muat sekalian yang saat ini mungkin sedang berkendara ya, jangan lupa untuk tetap mengutamakan keselamatan, kurangi kecepatan ya ketika melintasi jalan yang mungkin dilihat basah atau mungkin agak tergenang air ya kan. Kemudian jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya, dan yang paling penting gunakan helm bagi pengendara roda 2 serta pastikan ya sahabat muat untuk selalu fokus di jalan dan tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. Dan insyaallah keselamatan adalah bagian dari ikhtiar yang sangat penting tentunya dalam menjalani aktivitas kita setiap harinya. Dan sahabat muat dimanapun Anda berada, tentu memasuki awal pekan seperti sekarang ini ya, biasanya banyak orang itu mulai untuk menyusun target dan juga rencana yang diinginkan. Karena ada juga nih yang menargetkan pekerjaannya itu mungkin selesai tepat waktu ya kan. Ada yang ingin meningkatkan kualitas ibadahnya lah. Dan juga tidak sedikit pula yang mungkin sedang berusaha untuk mengembangkan usahanya ya kan, agar semakin maju. Nah, hiwatul iman, kalau misalkan kita berbicara tentang usaha ya kan, ada satu tantangan yang mungkin hampir selalu dihadapi oleh para pelaku usaha, baik yang mungkin baru merintis ya kan maupun yang sudah lama berjalan. Dan tantangan itu adalah naik turunnya harga bahan baku. Karena terkadang sahabat-sahabat, seorang penjual itu sudah menghitung modalnya dengan baik, namun beberapa pekan kemudian harga bahan baku itu tiba-tiba naik ya kan. Nah, awalnya mungkin naik sedikit ya kan, lalu perlahan-lahan naik lagi, lalu naik lagi, kemudian naik lagi, pokoknya begitu terus. Dan tentu di titik seperti ini sahabat muat, banyak pelaku usaha itu mulai bertanya-tanya, apakah saya itu harus mempertahankan harga lama ya kan, atau mungkin kalau harga dinaikkan apakah pelanggan itu akan pergi. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu memang sangat wajar ya sahabat muat, karena di satu sisi kita ingin menjaga pelanggan kita tetap nyaman belanja di tempat kita ya kan, namun di sisi lain usaha juga itu harus tetap istilahnya sehat dan bisa terus berjalan. Bahkan sahabat muat, seringkali ada pelaku usaha yang terlalu lama menahan kenaikan harga karena mungkin khawatir ya kan pelanggannya itu kecewa. Akibatnya apa? Akibatnya keuntungan itu semakin menipis. Bahkan ada yang sampai tidak menyadari bahwa sebenarnya itu usahanya sudah mulai merugi. Dan sebaliknya sahabat muat, ada juga yang mungkin terlalu cepat ya dalam menaikkan harga tanpa perhitungan yang matang. Dampaknya juga pelanggan itu merasa keberatan dan akhirnya mencari alternatif lain yang tentunya lebih murah seperti itu. Lalu pertanyaannya sahabat muat, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual ya kan kepada pelanggan atau konsumen kita? Lalu kemudian apa saja pertimbangan yang memang perlu diperhatikan sebelum mengambil keputusan tersebut? Nah, ikhwatul iman, insyaallah kita akan membahasnya bersama di kesempatan ini, dan tentunya dalam pembahasan yang menarik dan juga sangat relevan ya bagi para pelaku usaha, pekerja maupun siapa saja yang ingin memahami dunia bisnis dengan lebih baik. Dan kita akan membahasnya bersama sahabat semua dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Yai Hotel Iman, sahabat teman dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara tentang dunia usaha ya, itu memang tidak pernah lepas dari berbagai tantangan, karena tantangannya itu ada saja pokoknya. Ada kalanya penjualan meningkat, lalu ada kalanya juga menurun ya kan. Lalu ada juga masa ketika harga bahan baku stabil, namun tidak jarang juga para pelaku usaha itu harus menghadapi kenaikan harga yang terjadi secara bertahap, bahkan mungkin terus-menerus. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini ya sahabat muat, muncul pertanyaan di benak para pelaku usaha yang tentu membuat mereka juga itu bingung dalam menentukan langkahnya. Kalau harga bahan baku terus naik, kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual kepada konsumen? Nah, seperti itu. Nah, Ikhwat Aliman, tentu pada kesempatan pagi ini seperti yang telah kita bahas di awal tadi, kita akan membahas sebuah pembahasan yang tentu menarik ya, yang membahas soal persoalan tersebut. Dan semoga dari pembahasan kita ini bisa menjadi tambahan wawasan, khususnya bagi sahabat muat sekalian yang mungkin sedang menjalankan usaha ya kan, merintis bisnis, atau mungkin yang ingin belajar tentang dunia kewirausahaan. Dan di kesempatan ini kita akan membahas mengenai jika harga bahan baku naik terus, kapan waktu tepat untuk menaikkan harga jual ke konsumen. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, Yoko Taliman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Pernah tidak sahabat muat itu berada di situasi ini? Misalkan harga bahan baku tuh sudah naik mungkin 2 kali dalam 3 bulan ya, misalkan. Lalu margin makin menipis, tapi kita itu masih ragu, bahkan mungkin ada rasa takut sedikit ya kan untuk menaikkan harga jual. Karena kita khawatir pelanggan itu lari ya kan, takut dibilang rakus ya kan. Atau mungkin sekedar tidak tahu harus mulai dari mana, seperti itu. Dan tentunya situasi ini tuh bukan tanda dari kelemahan ya sahabat teman. Itu dilema nyata yang memang harus dihadapi oleh jutaan pelaku UMKM Indonesia saat ini. Karena keputusan dalam menaikkan harga jual itu adalah salah satu momen yang memang yang bisa dibilang itu paling krusial sahabat muat, sekaligus paling sering dihindari dalam pengelolaan usaha. Padahal nih ya, menghindarinya terlalu lama sahabat muat itu justru bisa menggerus bisnis kita lebih dalam dari yang kita sadari. Dan tentunya pembahasan kita di kesempatan pagi ini sahabat muat akan membantu kita semua ya, khususnya bagi sahabat muat para pelaku UMKM untuk membaca istilahnya sinyal yang tepat untuk memahami risiko dari dua sisi, dan tentunya tahu cara menyampaikan kenaikan harga ke pelanggan tanpa merusak kepercayaan yang sudah dibangun. Nah, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas ya kapan harus naikkan harga jual, penting juga untuk kita memahami kondisi makro yang sedang berlangsung saat ini. Karena ini tentu bukan sekedar perasaan ya, karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tahunan Indonesia sahabat teman pada bulan Mei misalkan tahun ini itu tercatat sebesar 3,8%. Ya, tentu angka ini memang merupakan yang tertinggi ya sejak tahun 2022. Dan sebagian besar dorongannya sahabat muat perlu kita ketahui bersama ya, itu berasal dari kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau yang tentu mencatat inflasi hingga 4,58% secara tahunan, Masya Allah. Dan BPS juga itu mencatat indeks harga perdagangan besar ya, atau IHPB nasional ya pada April 2026 ini tuh naik sekitar 3,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya kan. Ini artinya apa sahabat muat? Artinya tekanan harga itu bukan hanya dirasakan konsumen akhir, tetapi juga di level pengadaan bahan baku. Dan kalau kita lihat secara spesifik sahabat muat, beberapa komoditas penting bagi UMKM kuliner ya kan, dan makanan itu mengalami kenaikan signifikan selama tahun 2025. Ini mana harga bawang merah itu naik sekitar 15,86% ya kan. Lalu kemudian ada cabai rawit yang naik sekitar 15,61% dan minyak goreng yang naik sebesar 8,44% dibandingkan tahun sebelumnya, sahabat teman. Dan kondisi ini tuh memang bukan siklus sesaat ya. Ini adalah tekanan struktural yang memang sudah berlangsung secara konsisten seperti itu. Dan pelaku UMKM yang bergerak di luar sektor kuliner pun itu tidak luput, sahabat muat. Karena kenaikan biaya logistik, kemasan, dan juga upah minimum itu turut menambah beban operasional secara paralel. Dan ketika biaya naik di semua lini, sahabat muat, namun harga jual produk itu tidak bergerak, nah yang menyusut adalah margin. Dan tentunya margin yang tipis adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha kita, seperti itu. Dan sahabat muat, dimanapun Anda berada, ya tentu dalam menghadapi ini tidak ada rumus universal ya untuk menentukan apakah atau kapan harus menyesuaikan harga jual. Namun sahabat muat, berdasarkan kondisi bisnis yang lazim itu ada 3 sinyal yang memang layak untuk kita jadikan sebagai acuan. Nah, yang pertama nih, ada margin bersih sudah berada di bawah batas aman ya, seperti itu. Nah, untuk UMKM kuliner sendiri, sahabat muat, batas bawah margin bersih yang masih dianggap sehat adalah sekitar 15-20% dari harga jual. Nah, kalau misalkan margin kita itu sudah berada di bawah angka itu, sahabat muat, artinya setiap penjualan itu tidak lagi memberikan istilahnya ruang yang cukup lah untuk menutup biaya operasional yang tidak terduga, apalagi mengembangkan usaha ya kan. Nah, kita harus melakukan simulasi sederhana, sahabat muat. Kita hitung ulang HPP atau harga pokok produksi kita dengan harga bahan baku terkini, lalu kita bandingkan nih dengan harga jual sekarang. Kalau misalkan kita melihat selisihnya itu menyempit dari 30% dibanding 6 bulan lalu ya kan, itu maka sinyal pertama yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Lalu untuk yang kedua yang kita harus perhatikan yaitu kenaikan biaya itu sudah berlangsung lebih dari 2 bulan berturut-turut, sahabat muat. Nah, kenaikan biaya 1 bulan itu bisa disiasati dengan efisiensi internal. Tapi sahabat muat, kalau misalkan tekanan biaya itu sudah terjadi 2 hingga 3 bulan tanpa ada tanda-tanda dari turunnya ya kan. Nah, itu bukan lagi fluktuasi, sahabat muat. Itu adalah perubahan level harga dan meresponnya tentu dengan menyesuaikan harga jual adalah keputusan bisnis yang memang rasional, bukan reaksi panik seperti itu. Dan untuk yang perlu kita perhatikan atau sinyal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kompetitor di segmen yang sama sudah lebih dulu menyesuaikan harga. Nah, ikut Taliman, banyak pelaku UMKM justru itu lebih mudah membaca sinyal dibanding dua yang sebelumnya yang setelah kita bahas tadi. Kalau toko atau mungkin warung sebelah kita itu sudah menaikkan harga jual ya kan dengan produk serupa, itu artinya pasar sedang dalam proses menyesuaikan ekspektasi. Dan kita yang menahan harga terlalu lama itu justru bisa terjebak dalam kompetisi yang bisa dibilang itu keliru, sahabat muat. Bukan unggul karena kualitas tapi semata-mata karena murah yang tentunya tidak berkelanjutan. Nah, info taliman sahabat teman dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai cara naikkan harga jual tanpa bikin pelanggan kita itu kabur seperti itu. Namun setelah pesan-pesan yang berikut ini, untuk itu jangan kemana-mana sahabat teman, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
9: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
9: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
10: Devan Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. Devan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu dia dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
15: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
16: Radio Muad Bin Jabal.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikut liman sahabat teman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada, tadi di awal kita telah membahas ya mengenai beberapa sinyal yang memang menunjukkan sudah saatnya kita itu menaikkan harga jual. Dan yang pertama tadi ada margin bersih ya yang sudah berada di bawah batas aman. Lalu yang kedua ada kenaikan biaya yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir, kompetitor kita itu di segmen yang sama sudah lebih dulu menyesuaikan harga. Dan kita akan masuk saja di pembahasan kita selanjutnya sahabat muat, di mengenai cara menaikkan harga jual tanpa bikin pelanggan setia kita itu jadi kabur. Nah, ikut Aliman, tentu mengetahui kapan saatnya kenaikan harga jual itu adalah satu hal memang yang perlu kita perhatikan. Tapi sahabat muat, cara bagaimana kita menyampaikannya ke pelanggan itu adalah hal lain yang memang tidak kalah penting ya kan. Karena kesalahan komunikasi di sini itu bisa mengubah keputusan bisnis kita yang tepat itu menjadi krisis kepercayaan. Tentunya ini hal yang fatal ya sahabat muat. Dan tentunya ada beberapa pendekatan yang lebih aplikatif yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada transparansi bertahap ya, bukan diam-diam saja kepada pelanggan kita. Nah, menaikkan harga secara diam-diam sahabat muat itu tanpa penjelasan apapun ya kan, itu adalah kesalahan memang yang paling umum terjadi. Nah, pelanggan setia kita sahabat muat itu tidak butuh ya namanya apa ya, persentase laporan keuangan lah istilahnya, tapi mereka butuh tahu mengapa hal ini terjadi, mengapa harganya naik seperti itu. Kita cukup sampaikan saja dengan jujur dan juga singkat seperti ini, misalkan kami menyesuaikan harga karena biaya bahan baku itu naik signifikan dalam beberapa bulan ini. Kami pastikan kualitas produk itu tetap sama. Seperti itu kira-kira sahabat muat. Dan tentu kalimat seperti itu jauh lebih efektif dibanding diam dan juga berharap tidak ada yang bertanya, ya kan? Seperti itu. Lalu yang kedua, ada framing nilai ya, bukan sekedar framing harga. Nah, sahabat muat, jangan pernah buka percakapan dengan angka kenaikannya. Kita bisa buka dengan apa yang tetap kita pertahankan, seperti misalkan kualitas bahan, ya kan? Lalu ada porsi layanan atau mungkin nilai lain yang membuat pelanggan kita itu tetap loyal. Karena ketika pelanggan kita memahami bahwa yang mereka bayar itu lebih, maksudnya mereka bayar lebih adalah untuk mempertahankan standar yang memang mereka sukai, maka resistensinya itu jauh lebih rendah. Lalu kota liman kita masuk di pendekatan yang selanjutnya, yang ketiga, ada berikan jeda pemberitahuan. Nah, sahabat-sahabat, kalau memungkinkan ya, kita umumkan kenaikan harga jual 1 hingga 2 pekan sebelum berlaku efektif. Nah, seperti itu. Nah, cara ini memang memberi pelanggan waktu untuk menyesuaikan dan juga menunjukkan bahwa kita itu menghormati mereka, ya kan? Bukan sekedar memanfaatkan posisi kita seperti itu. Lalu yang terakhir, kita harus mempertimbangkan kenaikan bertahap atau ulang paket produk kita. Nah, Eko Taliman, alih-alih langsung menaikkan harga jual dalam satu langkah besar, ya kan? Kita bisa menaikkan harga secara bertahap, misalkan nih 5% sekarang, lalu 5% lagi 3 bulan kemudian, seperti itu. Jika tekanan biayanya berlanjut, atau mungkin kita bisa mendesain ulang paket produk kita sehingga harga baru yang kita terapkan itu terasa sebanding dengan penawaran yang lebih jelas tentunya. Ya, Eko Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tentunya setiap keputusan bisnis itu memiliki yang namanya resiko. Kita semua tahu itu. Termasuk juga kenaikan harga jual, ya kan? Tapi yang paling penting, sahabat muat, kita memahami resiko dari dua arah. Bukan hanya dari sisi naikkan harga, tapi juga dari sisi tidak menaikkannya. Nah, kalau misalkan kita memutuskan untuk menaikkan harga jual, maka resiko yang paling nyata adalah kehilangan sebagian pelanggan yang sangat sensitif terhadap harga. Dan sahabat semua, tentu ini wajar dan perlu diantisipasi ya. Tapi perlu juga kita cermati, sahabat semua, bahwa pelanggan yang pergi semata-mata karena naik harga tipis itu adalah pelanggan yang selama ini tuh sudah tidak memberikan margin yang sehat bagi bisnis kita. Sementara pelanggan yang loyal karena kualitas dan juga kepercayaan, maka mayoritas itu akan tetap bertahan, terutama ya jika komunikasinya itu dilakukan dengan baik. Lalu sebaliknya, sahabat muat, kalau misalkan kita terus menahan dan tidak menyesuaikan harga jual, maka risikonya adalah risikonya itu bisa dibilang lebih tersembunyi, sahabat teman, tapi lebih berbahaya dalam jangka panjang. Karena margin yang terus tergerus itu akan memaksa kita memilih antara mengurangi kualitas bahan, ya kan, memotong porsi, atau menanggung kerugian operasional. Semua opsi itu, sahabat teman, itu lebih merusak kepercayaan pelanggan kita dibandingkan kenaikan harga yang memang dikomunikasikan dengan jujur kepada mereka, seperti itu. Dan yang kota liman, tentu keputusan untuk menaikkan harga jual itu bukan semata-mata soal merespon inflasi, tapi ini adalah bagian dari cara kita mengelola bisnis secara berkelanjutan. Dan UMKM yang bertahan itu bukan yang paling murah, sahabat teman, tapi yang paling adaptif dan paling jujur kepada dirinya sendiri tentang kondisi bisnisnya, ya kan, dan tentu kepada pelanggan tentang nilai yang ditawarkannya. Nah, tentu dalam kondisi tekanan biaya seperti saat ini, mempertahankan harga yang tidak lagi realistis itu, sahabat muat, bukan bentuk kesetiaan kepada pelanggan, tapi itu bentuk penghindaran dari keputusan yang perlu diambil. Dan refleksi yang lebih penting bukan hanya kapan ya harus menaikkan harga jual, tapi apakah selama ini kita sudah cukup memahami struktur biaya bisnis kita sendiri untuk bisa mengambil keputusan tepat waktu, seperti itu. Ya, ikut aliman sahabat semua dimanapun Anda berada. Itulah tadi pembahasan kita pada kesempatan pagi ini mengenai kapan waktu yang tepat untuk menaikkan harga jual kepada konsumen ketika harga bahan baku terus mengalami kenaikan. Dan ikut aliman, tentu dari pembahasan ini kita dapat mengambil pelajaran juga bahwa dalam menjalankan usaha ya, keputusan menaikkan harga itu tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi juga tidak boleh ditunda terlalu lama hingga mengganggu kesehatan usaha kita sendiri. Perlu yang namanya perhitungan yang matang, teman-teman, pertimbangan yang bijak, ya, serta komunikasi yang baik kepada pelanggan kita agar tetap kepercayaan mereka yang telah dibangun itu tetap terjaga. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang menjalankan usaha, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada usaha yang dijalankan, lalu kemudian melapangkan rezekinya, memudahkan setiap urusan, dan menjadikan setiap ikhtiar yang dilakukan itu sebagai jalan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat tentunya. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang saat ini sedang merintis usaha, jangan mudah untuk menyerah ketika menghadapi tantangan. Karena tentu setiap usaha yang besar pun, sahabat muat, itu berawal dari langkah kecil yang dijalankan dengan kesabaran, ketekunan, dan tentu semangat untuk terus belajar. Seperti itu. Dan yang kelima, semoga informasi yang telah kita bahas ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat dalam aktivitas serta pekerjaan kita sehari-hari. Dan insya Allah, kita akan kembali bertemu dalam pembahasan atau program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
17: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
18: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
17: Oh iya, betul.
19: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
20: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
21: Min, ini kok barangnya jelek ya?
20: Ada yang bisa dibantu, Pak?
21: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
20: Halo, Pak.
21: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
20: Halo? Iya, halo?
22: Astagfirullah, ya Allah. Murahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
23: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
22: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
23: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum, clear. Pokoknya tinggal kita terima beres. Dan insya Allah, amanah.
24: Sakinah Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Muaz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823 4710 8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakina.indonesia.
23: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
22: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
23: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
22: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
0: Tapi antum kapan pi?
1: Rumah yang nyaman adalah tempat lahirnya kebahagiaan keluarga. Dan kebahagiaan itu kini bisa lebih hemat bersama Informa Kendari. Wow Sale hadir dengan diskon hingga 50%, ada beli 1 gratis 1, beli banyak lebih hemat, hingga set terhemat untuk rumah impian Anda. Gratis konsultasi desain interior dan custom furniture sesuai gaya rumah Anda. Download Informa Mobile App sekarang juga. Nikmati gratis pengiriman, promo member eksklusif, dan belanja lebih cepat langsung dari aplikasi. Segera ke Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU, Kalikadia, Gedung Living Plaza lantai 2 dan 3. Informa Furniture dan Home Aksesoris terlengkap di Sulawesi Tenggara. Apapun pilihanmu, selalu ketemu di Informa Kendari.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari. Ikhwal iman, tentu dalam kehidupan kita setiap harinya kita itu selalu disibukkan dengan berbagai urusan dunia, entah itu pekerjaan atau mungkin berbagai aktivitas yang menguras tenaga serta pikiran kita. Namun sahabat Muad, tentu di tengah kesibukan itu ada satu hal yang mungkin atau yang memang tidak boleh jauh dari kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Sebuah kitab yang tentu menjadi petunjuk hidup kita semua sekaligus cahaya yang membimbing langkah kita menuju kebaikan. Banyak orang sahabat Muad memiliki keinginan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, ya kan? Ada yang sedang berusaha untuk belajar membaca, ada yang berusaha untuk memperbaiki tajwidnya, dan ada pula yang terus berjuang untuk menjaga hafalan yang telah dimiliki. Tentunya sobat Muad, perjalanan bersama Al-Quran itu memang membutuhkan kesabaran dan istiqomah, karena terkadang terasa mudah, kadang juga terasa berat. Tetapi, sahabat Muad, setiap huruf yang kita baca dan setiap waktu yang kita luangkan

0: Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Ya, ya kotaliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Az-Zariyat, lalu dilanjutkan di surah At-Tur dan akan dibawakan oleh Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengarkan ini menjadi sebab bertambahnya kecintaan kita kepada Al-Quran dan memudahkan langkah kita semua untuk mengamalkan isi kandungannya. Dan untuk itu sahabat muat, selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.

0: Quran for Hafiz.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
2: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya sama saya carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga, pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencan. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mpale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama misalnya pergi nah. Saya bawa juga anakku.
0: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Muadz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muadz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Muadz, lantai 2 Gedung Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
8: Ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kenyataan yang sering kita temui di tengah masyarakat kita. Banyak rumah tangga yang awalnya dibangun dengan cinta, harapan, dan kebahagiaan. Namun seiring berjalannya waktu, muncul pertengkaran demi pertengkaran. Suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman. Komunikasi menjadi dingin, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perpisahan. Penyebabnya beragam, namun salah satu yang sering menjadi akar masalah adalah urusan keuangan. Lebih khusus lagi, utang yang muncul karena gaya hidup. sahabat Muat. Saat ini kita hidup di zaman yang membuat seseorang mudah membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Melihat teman membeli kendaraan baru, ingin ikut membeli. Melihat tetangga renovasi rumah, ingin ikut merenovasi. Melihat orang lain memiliki barang tertentu, merasa harus memiliki barang yang sama. Padahal sahabat Muat, kemampuan ekonomi setiap orang itu berbeda-beda. Ketika keinginan lebih besar daripada kemampuan, sebagian orang memilih jalan pintas dengan berutang. Awalnya mungkin terlihat ringan, hanya satu cicilan, kemudian bertambah, lalu muncul cicilan berikutnya, sampai akhirnya sebagian besar penghasilan habis hanya untuk membayar tagihan. Akibatnya kebutuhan pokok mulai terganggu. Suami menjadi stres, istri merasa tertekan, dan anak-anak ikut merasakan dampaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Ikhwatal iman. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pemborosan bukanlah sifat yang dicintai oleh Allah. Ketika seseorang terus mengikuti gaya hidup tanpa pertimbangan, maka ia sedang membuka pintu masalah bagi dirinya. Dan agama kita yang mulia Islam tidak melarang seseorang memiliki harta yang banyak. Dan Islam juga tidak melarang seseorang menikmati rezeki yang halal. Namun yang dilarang adalah memaksakan diri untuk terlihat mampu padahal sebenarnya tidak mampu. Banyak keluarga sebenarnya hidup secara cukup. Penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Namun karena ingin mengikuti standar hidup orang lain, akhirnya terjebak dalam utang yang tidak perlu. Mereka membeli bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi. Mereka berutang bukan karena keadaan darurat, tapi karena ingin terlihat setara dengan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan. Beliau bersabda yang artinya, beruntunglah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, dan Allah menjadikannya merasa qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatal iman. Qanaah berarti merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Bukan berarti tidak boleh berusaha lebih baik, tetapi hati tidak terus-menerus merasa kurang dan iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, utang bukanlah sesuatu yang ringan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sangat memperhatikan masalah utang. Beliau bersabda, yang artinya jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya sampai utang tersebut dilunasi. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Muat, hadis ini menunjukkan betapa seriusnya urusan utang. Karena itu seorang muslim tidak boleh meremehkannya. Jika memang terpaksa berutang karena kebutuhan mendesak, maka hendaknya dilakukan dengan perhitungan yang matang dan niat yang kuat untuk melunasinya. Namun sangat disayangkan sahabat Muat adalah ketika utang digunakan untuk memenuhi gaya hidup yang sebenarnya tidak diperlukan. Akibatnya bukan hanya masalah ekonomi yang muncul, tetapi juga masalah hubungan dalam rumah tangga. Suami mulai menyalahkan istri, istri mulai menyalahkan suami, dan masing-masing merasa terbebani. Pembicaraan yang dulu penuh kasih sayang berubah menjadi perdebatan tentang tagihan dan juga cicilan. Bahkan waktu yang seharusnya digunakan untuk beribadah dan mendidik anak justru habis untuk memikirkan utang yang menumpuk. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, tidak ditentukan oleh mahalnya kendaraan, dan tidak ditentukan oleh mewahnya rumah. Kebahagiaan rumah tangga lahir dari ketakwaan, rasa syukur, saling pengertian, dan keberkahan yang Allah turunkan kepada keluarga tersebut. Betapa banyak keluarga sederhana yang hidup tenang karena mereka pandai bersyukur. Dan betapa banyak keluarga yang terlihat berkecukupan dari luar, tetapi di dalamnya penuh tekanan karena beban utang yang terus menghantui. Karena itu, sahabat muat, sebelum membeli sesuatu, tanyakan kepada diri kita terlebih dahulu. Apakah ini benar-benar kebutuhan? Apakah saya mampu membayarnya? Dan apakah barang ini akan mendatangkan manfaat atau hanya memenuhi keinginan sesaat? Tentu pertanyaan sederhana seperti ini seringkali dapat menyelamatkan kita dari keputusan yang keliru. Sahabat muat, untuk itu mari kita belajar membangun rumah tangga di atas prinsip kesederhanaan dan rasa syukur. Tidak berlomba-lomba dalam urusan dunia, karena pada akhirnya yang akan ditanya oleh Allah SWT bukan seberapa mewah kehidupan kita, tetapi bagaimana kita mendapatkan dan menggunakan harta yang telah Allah amanahkan kepada kita. Semoga Allah SWT menjaga keluarga-keluarga kaum muslimin. Semoga Allah jauhkan kita dari utang yang memberatkan, dari sifat boros, dan dari gaya hidup yang melampaui kemampuan. Dan semoga Allah SWT menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal Iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jawal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
10: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
11: Masya Allah, lama anyam sendak ketemu kita ini.
12: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
10: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
12: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
10: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
12: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
10: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
13: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
14: Labbaik Allahumma labbaik.
15: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
16: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
5: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik. Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta. Kamu bohong.
2: Kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'adz dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program acara Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 22 Juni 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
11: Headline Info Dunia Islam.
10: Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah tekankan pentingnya regenerasi pembebasan Masjid Al-Aqsa. Salat malam adalah kunci pembebasan Al-Aqsa. Israel berencana bangun kota Yahudi di tepi barat. Warga Gaza alami penyiksaan parah di penjara Rafaket, Israel. Ya, ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama di program acara Info Dunia Islam.
11: Info Dunia Islam.
10: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah menekankan pentingnya regenerasi pembebas Masjid Al-Aqsa, dirilis oleh minanews.net. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fatah Bogor Imam Santoso menekankan pentingnya regenerasi dan kaderisasi dalam membentuk generasi pembebas Masjid Al-Aqsa dalam Tablik Akbar Muharram 1448 Hijriah Jamaah Muslim Hizbullah di Masjid Taqwa Cibubur, Jakarta pada Ahad lalu. Namun menurutnya, regenerasi dan kaderisasi saat ini memiliki tantangan besar di tengah kerusakan moral dan melemahnya pendidikan generasi.